dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 7. Nyanyian rohani 7 bait 1 dan baitnya yang kedua. Nyanyianku memuji Allah Tuhan.

0: selamanya memuji Yesus selamanya. Haleluya.
1: Terpujilah Kristus lewat hidup pujian ini, Tuhan memberkati. Jemaat dimohon berdiri dan bersama-sama kita mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayat yang ke-17. Demikian hukum Tuhan bagi kita sekalian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Roh Kudus menolong dan memampukan kita melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat, disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkaca dari hukum Tuhan yang baru saja kita dengar, ketika kita menilai diri kita masing-masing, kita akan mendapati bahwa dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, kita belum sempurna melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu di pagi hari ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, betapa besarnya kasih-Mu kepada kami tiap-tiap hari. Engkau mengetahui kondisi kami. Tiap-tiap hari Engkau memberi pertolongan kepada kami. Sejenak, kami meneduhkan diri di hadapan Tuhan dan menilik hari-hari kehidupan yang sudah kami lampaui. Apakah kami sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kami telah berlaku setia kepada Tuhan? Apakah kami telah berupaya dengan sangat untuk menyenangkan hati Tuhan atau sebaliknya? Kami justru mundur dari Engkau. Hubungan kami dengan Tuhan biasa-biasa saja. Kami tidak merasakan apa-apa. Karena kami hanya sekedar beragama, tetapi tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri dan berserah penuh kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tiliklah hati kami. Jikalau selama ini kami lebih

Berkenanlah untuk sekali lagi memaklumi keadaan kami dan menolong kami untuk mengalami perubahan hidup yang nyata dari hari ke hari. Dengarlah pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita mengaminkan pengakuan dosa ini dengan menyanyi nyanyian Mazmur 6, bait 1 dan baitnya yang kedua.

jemaat Tuhan, dengarlah sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Injil Yohanes 6 ayat 37b berkata demikian, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Mari kita aminkan berita anugerah ini dengan menyanyi dari nyanyian Mazmur 32 baitnya yang pertama.

Jemaat dimohon berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang ditanggung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah perintahan Yesus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Datang dari sana, menghakimi orang yang hidup dan mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan mati, semua orang.

Nyanyian rohani 79 bait 1 dan baitnya yang kedua. Tuhanlah kekal raja hati kami.

silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari PKB Getsemani. PKB Getsemani, disilakan.

Pujilah Kristus lewat kidung pujian ini. Tuhan memberkati bapak-bapak sekalian. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita sekalian dalam ibadah di minggu pagi ini terambil dari Perjanjian Baru, surat 1 Yohanes, 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-10.

Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang sekali lagi terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-10, mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur karena kekuatan dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak menerima firman. Kami mohon kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, Roh yang menjamah dan menggerakkan kami untuk menjadi pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan dan di depan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Satu Yohanes pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Allah adalah terang. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian di saat ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan tekun melakukannya dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Haleluya.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema dari khotbah di pagi hari ini berdasarkan pembacaan yang tadi yang baru saja kita baca bersama, 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10 adalah Allah adalah terang. Allah adalah terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, kegelapan itu selalu kita identikan dengan rasa takut, kebingungan, atau segala sesuatu yang kita sembunyikan. Sebaliknya, terang itu membawa kejelasan, keamanan, tetapi juga kebenaran. Dalam surat 1 Yohanes yang kita baca, Rasul Yohanes menuliskan gambaran kontras yang sangat jelas bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Karena itu ketika kita membaca bagian ini dan merenungkannya, kita hendak diajar untuk melihat secara jujur di manakah saat ini kita sedang melangkah. Di dalam terang Kristus yang memerdekakan atau di dalam kegelapan dosa yang sedang menipu dan membawa kita menuju pada kehancuran. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di hari ini 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 10 yang bicara tentang Allah adalah terang ini ditulis oleh penulis ini karena ada latar belakang yang sedang mengganggu jemaat yang menjadi tujuan surat ini. Jadi surat 1 Yohanes ini ditujukan kepada jemaat yang sedang mengalami atau menghadapi ancaman ajaran sesat. Ajaran sesat yang dinamakan gnostik atau gnostisisme. Jadi ajaran ini dibawa oleh para pengajar palsu yang menganggap bahwa manusia dapat memiliki hubungan dengan Allah tanpa mempedulikan kehidupan moralnya, kehidupan setiap hari. Ajaran ini juga menganggap dosa tidak lagi menjadi persoalan karena pengetahuan rohani itu dianggap lebih penting daripada kekudusan hidup. Jadi sekali lagi, gnostisisme ini sebuah ajaran. Jadi gnosis itu pengetahuan, dan ajaran ini itu dikatakan sebuah ajaran yang bicara tentang pengetahuan rahasia atau pengetahuan rohani yang diyakini itu membawa keselamatan. Dan di dalam, sekali lagi, dalam pandangan kaum gnostik ini, keselamatan tidak diperoleh melalui iman kepada Kristus semata-mata, tetapi melalui pengetahuan batin yang itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Jadi aliran ini atau ajaran ini, ajaran gnostik atau gnostisisme ini, itu bukan satu agama yang terorganisir, tetapi kumpulan dari berbagai aliran keagamaan dan filsafat yang berkembang pada abad pertama hingga abad ketiga Masehi. Dan ajaran ini merupakan perpaduan dari berbagai unsur. Ada filsafat Yunani, khususnya aliran Platonisme, kemudian agama-agama misteri Yunani Romawi, ada mistisisme Timur, dan juga beberapa unsur Yudaisme. Jadi, kalau kita bisa membandingkan, ada perbedaan antara ajaran Gnostik dan juga kekristenan. Ajaran Gnostik itu bicara tentang keselamatan melalui pengetahuan rahasia. Tetapi kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan oleh kasih karunia melalui iman kita kepada Kristus. Di dalam ajaran Gnostik ini, Yesus itu hanya tampak sebagai manusia saja. Tapi dalam kekristenan kita meyakini bahwa Yesus adalah benar-benar Allah, tetapi juga benar-benar manusia. Dan ada berbagai ajaran yang kemudian bertentangan dengan ajaran-ajaran kekristenan. Lalu ajaran ini dibawa masuk ke dalam jemaat yang menjadi tujuan dari surat 1 Yohanes. Kemudian menimbulkan perpecahan, menimbulkan pertentangan di dalam kehidupan jemaat. Karena itu penulis 1 Yohanes ingin menerangkan kembali tentang kekristenan itu dengan benar. Dan dia mulai dengan mengajarkan tentang
Allah itu adalah terang. Allah itu adalah terang. Orang yang mengenal Allah harus hidup di dalam terang itu. Kemudian juga dia akan menguraikan tentang pengakuan dosa ada kaitan dengan hidup di dalam terang yang merupakan ciri kehidupan orang percaya. Dan yang paling penting adalah bahwa pengampunan hanya tersedia melalui karya Kristus. Persekutuan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu dalam teks ini, karena bicara tentang Allah adalah terang, sehingga lebih banyak kita menemukan ada pertentangan antara terang dan gelap. Kita melihat ada paling tidak tiga realitas kehidupan dalam terang versus kegelapan. Dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang pertama itu bicara tentang persekutuan yang palsu dan persekutuan yang sejati. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Secara khusus di ayat 6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdosa dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi kata penting dalam teks ini di ayat 6 ini adalah kita beroleh persekutuan dengan Dia. Jadi persekutuan atau juga koinonia itu yang sering kita dengar. Persekutuan atau koinonia itu bukan sekedar kita bersekutu seperti ini, datang beribadah terus sudah. Tapi yang dimaksud dengan persekutuan atau koinonia itu adalah persekutuan yang intim. Persekutuan yang intim, persekutuan di mana kita bisa berbagi kehidupan bersama. Jadi bukan sekedar kita datang beribadah secara formal saja, tetapi seluruh kehidupan kita itu senantiasa dalam persekutuan dengan Tuhan. Baik ketika kita ada di dalam gedung gereja, tetapi juga ketika kita keluar dari gedung gereja, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan itu akan tergambar lewat perilaku kehidupan kita setiap hari. Dan itu yang hendak dikatakan di dalam teks ini, ketika bicara tentang kita beroleh persekutuan dengan Dia. Jadi kalau sudah bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harusnya tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Karena kalau kita kemudian setelah dari sini kita hidup lagi dalam kegelapan, kembali ke pola hidup yang lama, maka dikatakan kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran itu. Memang dalam kenyataan kehidupan kita, banyak orang itu ingin menikmati berkat dan janji Allah, menyatakan komitmen untuk hidup di dalam Tuhan atau hidup di dalam terang. Tetapi di sisi lain, seringkali kita enggan untuk meninggalkan kehidupan di dalam dosa. Karena itu penulis 1 Yohanes menegaskan bahwa kita tidak bisa berjalan di dalam dunia, dua dunia sekaligus, di dalam terang dan gelap. Tetapi kita harus memilih. Kalau hidup di dalam terang, di dalam terang saja. Jangan kembali lagi hidup di dalam kegelapan. Meminta hubungan dengan Allah yang adalah terang itu menjadi hal yang penting. Dan jangan sampai kemudian kita kembali lagi mempertahankan tabiat hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan seperti kebencian, kepalsuan, kebiasaan-kebiasaan dosa yang seringkali kita sembunyikan. Jadi hidup dalam terang itu benar-benar kehidupan kita terbuka, tidak ada yang kita sembunyikan. Karena di hadapan Tuhan kan kita tidak menyembunyikan apapun. Mungkin di depan manusia kita bisa menutupi dosa-dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi di hadapan Tuhan tidak. Karena itu penulis Injil Yohanes penulis surat 1 Yohanes ini sekali lagi menegaskan bahwa kita tidak bisa berjalan di dalam dua dunia sekaligus. Dan ketika kita memilih berjalan di dalam terang, dua hal luar biasa itu terjadi. Dalam teks ini dikatakan, dan persekutuan yang manis, kita akan saling terhubung secara tulus dengan sesama kita orang percaya tanpa berpura-pura. Dan kemudian ada pembersihan secara sempurna. Darah Yesus yang terus-menerus menyucikan kita dari segala dosa. Jadi
Kalau kita bicara tentang hidup hidup di dalam terang, jika kita hidup di dalam terang di ayat yang ke-7, itu berarti bahwa kita terus berjalan di dalam terang. Kata terus berjalan di dalam terang di dalam teks ini itu dalam bentuk present tense. Jadi sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus, baik itu di waktu yang lampau, di masa kini, dan juga ke depan, proses itu terus-menerus berlangsung dalam kehidupan kita. Hidup di dalam terang, proses yang terus terjadi setiap waktu, setiap hari dalam kehidupan kita. Hidup di dalam terang itu bukan berarti kita tidak pernah jatuh, tetapi kita senantiasa hidup di dalam pertobatan. Karena kita manusia yang tidak sempurna, manusia yang penuh dengan keterbatasan, hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, godaan, cobaan. Pada saat-saat tertentu mungkin kita jatuh dan gagal. Tapi di titik itulah kita belajar untuk menyadari keterbatasan kita dan kemudian bergantung lagi kepada Tuhan. Dan terus menerus hidup dalam pertobatan. Ada pembaruan hidup yang terus kita alami dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Itu yang dimaksudkan di bagian ini kepada kita sekalian. Jadi persekutuan yang kita bangun dengan Tuhan benar-benar persekutuan yang sejati, bukan persekutuan yang palsu. Kemudian bagian yang kedua yang mau disampaikan untuk kita di dalam teks ini, di ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9, yang bicara tentang menipu diri dan kejujuran hati. Di ayat 8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, jebakan terbesar kegelapan adalah membuat kita manusia itu merasa semua hal itu selalu baik-baik saja, atau kita tidak sejahat orang lain. Jadi ketika seseorang kemudian menolak untuk mengakui dosanya, dia sedang membiarkan dirinya untuk hidup di dalam kegelapan. Jadi hakikat hidup dalam pertobatan itu seperti itu. Bukan berarti kita merasa asa hidup baik saja, tidak pernah buat hal yang jahat dan keliru. Tapi ada hal-hal yang seringkali tanpa kita sadari, kita lakukan dan itu sebenarnya sebuah dosa. Entah lewat pikiran kita, lewat tingkah laku kita yang kita tidak sadari. Dan karena itu kita diingatkan lewat bagian firman Tuhan ini, untuk selalu merasa bahwa memang kita sungguh-sungguh orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita selalu berusaha untuk ada bersama dengan Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan yang memang tidak mudah kita jalani dari hari ke hari. Karena itu kita belajar di hari ini, terang Kristus tidak hadir untuk menghakimi kita, tapi dia hadir untuk memulihkan kehidupan kita. Karena itu di ayat 9 ada janji yang sangat indah untuk kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Tuhan, kunci pemulihan itu bukanlah pada kesempurnaan kita, tetapi pada kejujuran hati kita di hadapan Tuhan. Mengaku dosa kita berarti menyetujui penilaian Tuhan atas kehidupan kita dan senantiasa memohon pertolongan dan rahmat Tuhan. Jadi kalau bicara tentang pertobatan yang sejati itu ada 4 unsur: menyadari dosa kita, menyadari dosa, mengakui dosa kita, meninggalkan dosa, dan menerima pengampunan dari Kristus. Hal yang ketiga yang mau disampaikan bagi kita lewat teks ini, pada ayat yang ke-10, kesombongan yang berlawanan dengan tunduk pada firman. Kesombongan dan kerendahan untuk senantiasa membuka hati kita menerima kebenaran firman. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita.
menganggap diri kita bebas dari kesalahan, sekali lagi adalah bentuk kesombongan tertinggi yang menolak kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam terang Kristus itu akan memiliki kerendahan hati untuk selalu dikoreksi oleh firman Tuhan setiap hari. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dari bacaan firman ini kita diajarkan bahwa kehidupan Kristen yang sejati itu ditandai oleh tiga realitas kenyataan kehidupan iman kita. Yang pertama, mengenal Allah yang adalah terang. Yang kedua, itu berjalan di dalam terang itu. Dan yang ketiga, terus hidup di dalam pertobatan. Mengenal Allah yang adalah terang, Allah itu kudus dan tanpa sedikit pun kegelapan. Karena itu kita harus menjadi anak-anak yang senantiasa hidup di dalam terang. Berjalan di dalam terang berarti menjalani kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan dan menghasilkan persekutuan dengan Allah dan sesama. Dan hidup dalam pertobatan, mengaku dosa kita dan percaya kepada karya penyucian darah Kristus yang senantiasa menyucikan kita dan membersihkan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menerapkan pesan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita di masa kini? Kita hidup di zaman modern yang serba cepat, transparan di dunia media sosial, tetapi rentan menyembunyikan kerapuhan kerohanian dan kehidupan spiritual kita. Karena itu pesan firman Tuhan ini sebenarnya sangat relevan dalam kehidupan kita. Pesan yang pertama untuk kita, mari kita melepaskan topeng dan menghentikan menipu diri kita sendiri. Karena kita hidup di masyarakat modern yang seringkali mendorong kita untuk tampak sempurna dalam segala hal. Bahkan juga dalam kehidupan kerohanian kita. Sehingga kita seringkali terjebak menjadi orang Kristen dalam tanda petik orang Kristen panggung yang terlihat saleh di luar tetapi menyimpan banyak kebiasaan dosa dan kebencian di dalam kegelapan yang tidak terlihat oleh orang lain. Karena itu terang Kristus sebenarnya mengundang kita untuk berhenti berpura-pura, menyadari kelemahan, kerapuhan kita sebagai manusia. Kita butuh Tuhan, kita butuh terang Kristus dalam kehidupan kita. Pesan yang kedua, mari kita membangun persekutuan yang jujur, saling menopang, saling percaya satu dengan yang lain. Di ayat yang ketujuh, kita belajar untuk memperoleh persekutuan yang intim dengan Tuhan dan sesama. Berjalan dalam terang itu berdampak langsung pada kehidupan sosial kita, kita dengan orang lain. Karena itu ketika kita belajar untuk hidup sebagai anak-anak terang, harusnya kita belajar untuk menjadi orang-orang yang selalu terbuka dan jujur pada diri kita sendiri, tapi juga pada orang lain tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, bagaimana kita menjaga, mengendalikan diri kita di tengah-tengah berbagai macam tawaran dunia yang seringkali menghancurkan iman kita. Kita belajar di hari ini bahwa terang Kristus itu menyatukan manusia ketika kita berani bersikap jujur, mau menegur dengan kasih, tetapi juga saling menolong, saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Pesan yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini adalah menjadikan pengakuan dosa sebagai gaya hidup. Hidup dalam pertobatan menjadi gaya hidup kita. Pengakuan dosa itu bukan tanda kelemahan, tetapi awal dari sebuah pemulihan yang hendak Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Pada ketika Allah mengingatkan kita, Roh Kudus menyingkapkan sikap hati kita yang salah, seperti kesombongan, kecemaran pikiran, iri hati, atau kepahitan, mari kita bawa itu ke dalam terang Kristus melalui doa-doa kita dan pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dan dikasihi Tuhan, dari seluruh perenungan di pagi hari ini, pertanyaan refleksi bagi kita adalah, apakah ada dalam area kehidupan kita yang masih kita sembunyikan atau yang masih ada di dalam kegelapan dosa? Dosa yang disembunyikan akan selalu menyiksa hati dan batin kita. Tetapi dosa yang dibawa ke dalam terang Kristus akan kehilangan kuasanya. Di hari ini kita datang kepada Tuhan yang adalah sang terang itu. Kita percaya pengampunan Allah bagi kita tidak didasarkan pada seberapa besar atau juga kecilnya dosa kita, melainkan pada kesetiaan dan keadilan Kristus yang telah membayar lunas dosa kita di atas kayu salib. Selamat berjalan di dalam terang Kristus. Tuhan memberkati dan menolong kita semua lewat firman yang besar. Amin.

Terpujilah Kristus lewat sidang sucian ini, hati saudara-saudari sekalian. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita memberikan persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan bait-bait seterusnya. Hidup kita yang benar.

Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kasih, anugerah dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami alami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dan secara khusus dalam ibadah di pagi hari ini. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Mampukan kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi lebih daripada itu kami diberi hikmat dan kekuatan untuk melakukannya dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam terang, tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa. Bapa di sorga, sumber berkat dan sukacita dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami membawa persembahan kami. Kami memberikannya karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami lewat anugerah kehidupan, kekuatan, berkat makanan dan minuman, dan segala sesuatu yang kami alami tiap-tiap waktu. Karena itu sebagai ungkapan syukur kami, kami telah memberikan persembahan kami kepada-Mu. Kami mohon, biarlah Engkau menerima dan memberkati persembahan kami, sehingga lewat persembahan kami, pekerjaan-Mu semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mohon berkat-Mu atas persembahan, pengucapan syukur, perpuluhan dan sumbangan pembangunan yang diberikan secara khusus di pagi hari ini. Pengucapan syukur dari keluarga Arnold Mai di Rayon Bukit Saitun atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, Tuhan memberkati. Dari keluarga Ruth di Rayon Samaria, yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan persepuluhan dari keluarga El Tumayomi di Rayon Pelita, dari keluarga Ibu Ida Sanoto di Rayon Betania, dan dari seorang ibu di Rayon Yerusalem. Kami juga berdoa menyerahkan sumbangan pembangunan dari keluarga Saint Juan di Rayon Yerusalem, dan dari keluarga Martin Parenden di Rayon Agape. Bapa di sorga, inilah seluruh ungkapan syukur kami yang kami persembahkan kepada-Mu. Baik lewat sangguk yang berjalan, lewat peti-peti yang tersedia. Kami mohon Tuhan menerima, memberkati persembahan kami, sehingga lewat persembahan ini, pekerjaan-Mu semakin luas dan menjadi berkat dalam kehidupan, tetapi juga dalam pekerjaan pelayanan. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan. Di saat ini kami menyerahkan pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah persekutuan jemaat GKI Petra Bukintu. Berkati dan mampukan hamba-hambamu yang Tuhan pilih untuk melayani, baik tua majelis, pendeta, penatua, kiamat, guru-guru sekolah minggu, badan pelayan unsur, PPPG jemaat, postor, tata usaha, dan semua yang terlibat untuk menopang pelayanan, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi kehidupan seluruh warga jemaat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka. Apapun pekerjaan dan profesi jemaatmu, Tuhan menolong dan memampukan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan menolong, buka jalan bagi setiap usaha mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa bagi panitia-panitia yang ditentuk di dalam jemaat ini untuk menopang seluruh pelayanan jemaat. Secara khusus panitia pembangunan gedung gereja, Tuhan memberkati. Dalam segala upaya dan usaha yang dilakukan untuk penggalangan dana dan aksi-aksi lain dalam menopang pembangunan, biarlah Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan untuk seluruh proses pembangunan. Kami berdoa bagi anak-anak di dalam jemaat,
mulai dari anak-anak yang masih ada di dalam kandungan ibu, anak-anak balita, anak-anak kecil, remaja dan pemuda. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pendidikan dan memberikan masa depan yang terbaik bagi mereka. Jemaatmu yang sedang sakit dan terbaring, baik di rumah, tetapi juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Jama mereka dengan kuat kuasamu, berikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa bagi kehidupan para janda, duda, anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu di dalam jemaat. Tuhan jaga dan pelihara hidup mereka dan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai di daerah-daerah. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa kami dan tanah kami Papua dengan rasa takut dan hormat akan Engkau ya Tuhan. Pemimpinan mereka mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat yang dilayani. Kami mohon hikmat dan penyertaan-Mu bagi gereja-Mu, GKI di tanah Papua, dalam pelayanan di lingkup sinode, klasis dan jemaat-jemaat. Juga semua denominasi gereja yang melayani di atas tanah Papua. Tuhan memberkati. Berikan rahmat-Mu, mampukan gereja-Mu untuk mewujudkan amanat dan kasih Kristus bagi dunia dan tanah Papua. Dalam persekutuan ini kami juga berdoa menyerahkan pembangunan kantor klasis di Teleport Lumba yang sementara berlangsung. Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan dalam seluruh proses pembangunan. Bapa di sorga, kami mohon kekuatan-Mu bagi umat-Mu di belahan dunia manapun yang sedang menderita karena peperangan, kerusuhan, kelaparan, korban-korban kekerasan. Tuhan memberkati, beri kekuatan, pertolongan dan pengharapan bagi mereka. Akhirnya semua yang melayani dalam ibadah di pagi hari ini, para pendatua dan jemaat, main keyboard, di multimedia, pemandu pujian atau kantoria, vokal grup dan paduan suara solo yang telah mengisi pujian, Tuhan memberkati pelayanan kami di hari ini untuk menjadi berkat bagi umat-Mu dan di atas semuanya nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing lewat siaran Radio Republik Indonesia. Tuhan memberkati RRI dalam menyiarkan, biarlah mereka juga menjadi saluran berkat Tuhan untuk mewartakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan secara khusus di tanah Papua dan kota Jayapura. Ini doa kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424, Kidung Jemaat 424, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Bait yang ketiga kita nyanyi.

Oh,

Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Saudara mendengar, dimanapun Anda berada, tiba saatnya tentunya kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Setelah tadi kita telah ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi yang kami siarkan dari Gereja Jemaat GKI Petra Bucin 2 Entrop.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pengarah di mana pun Anda berada, selamat siang semuanya. Suasana minggu siang begitu cerah, tentunya Anda dengan beberapa kegiatan aktivitas akan Anda lewati bersama keluarga. Semoga saja dapat berjalan sesuai dengan rencana Anda untuk hari ini. Dan sekaligus saya juga permisi untuk pamit untuk diri di ruang dengar Anda, mengingat sesaat lagi ada rekan kami yang bertugas akan menemani Anda di lintas Jayapura siang hingga dan sore nanti. Dan selamat hari Minggu semuanya, sampai berjumpa di lain waktu, dan selamat siang semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik pendengar, masih bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 11.06 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang tentunya kembali untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Program-program acara terus akan kami hadirkan ya, sebelum nanti kita jelang bersama tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3 Dinamika Olahraga.

Iya, dan pendengar tentunya menemani Anda selepas rekan Agus Setiawan. Saya Sofi, pendengar temani Anda sampai nanti Lintas Jayapura sore ya, dari Lintas Jayapura siang sampai nanti kita jelang Lintas Jayapura sore. Oke, selamat berhari Minggu saja untuk Anda semua yang sudah selesai ibadah, kemudian tengah menikmati kebersamaan bersama keluarga, atau mungkin Anda dalam perjalanan pulang, baru mau pulang ke rumah gitu ya. Oke, hati-hati di jalan, sampai di tempat tujuan dengan baik, dan tentunya suguhan hiburan ya. Lagu-lagu hiburan terbaik akan terus hadir menemani suasana Minggu siang Anda. Anda yang mau bergabung boleh ya dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Kurang lebih waktu kita 2 jam ya, jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana siang hari ini dengan segala hal yang tengah Anda lakukan ya. Kita ada di anak tangga yang kedua untuk bulan yang baru, bulan Agustus, bulan kemerdekaan tahun 2026. Oke, selamat siang, selamat berhari Minggu, dan inilah persembahan lagu-lagu hiburan terbaik terus hadir menemani suasana siang Anda. Kali ini lagunya yang mau saya hadirkan adalah gimana kalau lagunya diawali sedap betul ya, dari Rinto Nine, boleh ya. Hadir untuk Anda dan juga beberapa lagu-lagu hiburan terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ande, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas jadi santai saja. Bapak.
1: Hei.
0: Kau bantu saya dulu kak, kau sapu rumah kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan kak? Yes, kau. Tidak.

0: Bapak, sapu rumah saja, Mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, Bapak kau lanjut pele. Boleh toh?
1: Wih, Mama, aduh, itu kau punya kerja toh? Bukan saya. Nanti Mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, terada.
0: Eh, Bapak, kau dengar ya?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah terus.
0: Jadi yang bisa Bapak kau lakukan, Mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa Bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama.
1: Apa?
0: Mengandung. Melahirkan. Dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan, paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, Mo. Tidak tiap hari juga, Bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya, coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, Kak. Terima kasih, Mama. Kau kerja di rumah, sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Kasih sapu datang. Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, Bapak, tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi Bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar ya. Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah Bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik Bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu, Bapak, toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali. Mama ku andalan, Mama ku sip.

0: Ikannya dimakan sayang, jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gizinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
2: Huh?
0: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.

0: Anda, tongkat diperkirakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Bard bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain, seperti simbol otoritas. Tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.
1: Sagu tumbuh subur di wilayah timur Indonesia, memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Hutan sagu terhampar hijau penghasil oksigen. Pelepas sagu dijadikan atap rumah pelindung dari panas dan hujan. Batang pohon sagu secara turun-temurun dikelola menjadi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dulu dan kini, olahan sagu menjadi identitas Papua. Sagu dapat memajukan perekonomian bila dikelola dengan baik, salah satunya papeda, mengundang selera nikmat dalam suguhan momen-momen penting. Mari kita budayakan gemar makan sagu dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan sagu sebagai bekal hidup anak cucu kita. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan penjanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: Taman Gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, pengarus utama gender
1: di Pro 1

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
5: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya, jatuh, bertahan, berlindung.
4: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
5: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat, seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
4: Ternyata, jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata, dan lebih mudah diingat ya.
5: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
6: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

0: Iya, baik pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi, namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And unluckily, we conceded late goal to Toulouse.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring

0: pertama kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost to School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra asli yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
1: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
2: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair, di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
1: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cabang olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan
1: Amsakar juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili ini Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di daerah Kota Biak terdapat dua buah gua alami yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara Sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya reputasi mistis karena ratusan tentara Jepang terperangkap hidup-hidup saat pasukan Sekutu membombardir pertahanan gua. Konon di gua tersebut hingga saat ini sering terdengar suara serdadu yang tengah melakukan aktivitas baris berbaris ataupun teriakan-teriakan dalam bahasa Jepang.
4: Mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan, untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar, setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
5: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalan, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai

Ya, pendengar bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama ya, penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan saat ini pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang kembali saya ucapkan untuk Anda semua. Selamat berhari Minggu yang sedang menikmati suasana santai istirahat bersama keluarga tercinta dengan cuaca yang sangat baik untuk hari ini. Selamat menikmati saja suasana kebersamaan Anda bersama orang-orang terkasih. Ya, dan buat Anda yang hari Minggu tetap menjalankan tugas juga, ada beberapa profesi bidang kerja, semangat saja untuk Anda yang terus menjalankan aktivitas kerja Anda. Lagi ada di jalan, oke, sambil pantau Pro 1. Terima kasih dan selamat siang tentunya, hati-hati di jalan ya, sampai di tempat tujuan Anda dengan baik. Lagu-lagu hiburan terbaik pendengar akan terus hadir mewarnai suasana siang Anda. Kembali saya ucapkan saja selamat siang, selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Dan ada beberapa informasi akan dihadirkan tentunya untuk Anda semua di siang hari ini. Kemudian nanti kita jelang bersama tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam ruang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Untuk siang hari ini lagunya sudah saya siapkan seperti itu ya. Nanti Anda tinggal memilih mau request lagu yang mana seperti itu, dan langsung dihadirkan lagunya untuk Anda. Mohon maaf karena jaringan internet di studio masih terkendala seperti itu ya. Oke, 536386 Anda boleh bergabung dalam ruang Topi Asli tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Iya, dan kembali saya menyapa dulu buat Anda yang ada di seputaran Kota Jayapura dan sekitarnya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, Mambra Moraya dan sekitarnya, dan dimanapun Anda berada ya, terus bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: Ya, pendengar, pukul 13.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu menit ke depan kita jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam Ruang Topi Asli. Orang pilih alunan senandung lagu Indonesia menemani minggu siang Anda. Pemerintah Kota Jayapura resmi meluncurkan aplikasi Smart City sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis data. Aplikasi tersebut menjadi pusat integrasi data dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan aplikasi yang diluncurkan pada Jumat ya, 31 Juli 2026 itu diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan. Ya, dan disampaikan juga bahwa seluruh OPD ke depan harus bekerja dengan sistem berbasis data melalui aplikasi tersebut. Dengan demikian, kebutuhan informasi dapat diakses secara cepat dan menjadi dasar penyusunan program pembangunan maupun pengambilan keputusan. Dan juga ditegaskan Wali Kota, ketersediaan data yang lengkap juga menjadi syarat penting dalam mengusulkan berbagai program dan bantuan kepada pemerintah pusat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta aktif memperbaharui dan melengkapi data sesuai bidang tugas masing-masing. Disampaikan juga oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura, Dionysius J. Adida, aplikasi Smart City dilengkapi berbagai fitur yang mendukung kebutuhan pimpinan daerah. Tentunya dalam memantau perkembangan informasi secara real time. Dan aplikasi tersebut mampu menampilkan berbagai informasi yang dihimpun dari media sosial untuk memantau sentimen publik, baik tanggapan positif maupun negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oke, itu dia informasinya untuk Anda. Dan saat ini pukul 14 waktu Indonesia Timur, kita masuk dalam program Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, baik pendengar, kita masuk ya dalam ruang topi asli itu orang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Anda yang mau bergabung silakan, saya tunggu di 536386. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request ya untuk siang hari ini. Mohon maaf karena lagunya tidak bisa Anda request sendiri seperti itu ya. Jadi lagunya sudah disiapkan, Anda tinggal pilih-pilih lagu mana yang mau Anda request ya. Sebelum saya terima line teleponnya, saya sampaikan dulu beberapa lagu yang bisa Anda request seperti itu. Oke, ada satu tembang dari miliknya Geisha, Seandainya Aku Punya Saya. Kemudian dari Krisye, Pergilah Kasih, Aku Ingin Cinta Yang Nyata dari Betaria Sonata. Kemudian ada Helen Sparinga Bimesak, Melodi Memori. Ada Frankie Jane, Kemesraan. Kemudian ada Trio Ambisi, Kembalilah Sayang. Kemudian ada satu tembang dari miliknya Black Sweet ya, dengan Pesona Herawati. Dari Black Sweet, Kau Aku Dan Dia, begitu ya. Kemudian Selalu Untuk Selamanya. Kemudian juga ada satu dari miliknya Dewi Yul, Ku Masih Menyayangmu. Kemudian ada lagi dari miliknya Kay Dedi Dores, ada miliknya Dedi Dores dengan judul Cintaku Takkan Berubah, begitu ya. Cintaku Takkan Berubah dari miliknya Dedi Dores. Kemudian juga ada satu tembang dari miliknya Ari Lasso, judulnya adalah Perbedaan, dari miliknya Ari Lasso dengan Perbedaan. Ada satu tembang juga dari miliknya Bori Saya, lagunya adalah Kau Bukan Milikku dari Bori Saya ya, seperti itu. Kemudian ada satu tembang lagi dari miliknya, ada satu tembang dari miliknya almarhum Alda Risma, judulnya adalah dari Alda Risma, judulnya adalah Untuk Yang Terakhir, begitu ya, dari miliknya Alda Risma. Kemudian satu lagi dari miliknya Nindi, Cinta Cuma Satu ya, dari miliknya Nindi, Cinta Cuma Satu. Ada Rosa Hati Yang Terpilih, seperti itu, Hati Yang Terpilih. Kemudian ada satu tembang dari miliknya, tunggu ya, lagi nungguin ya. dari Wali Band ya, ada Wali Band dengan judul Aku bukan Bang Thoyyib gitu ya. Aku bukan Bang Thoyyib dari miliknya Wally Band. Oke, coba saya sampaikan kembali lagunya ya. Yang mau request lagu, ada beberapa lagu pilihan. Selalu Untuk Selamanya dari miliknya Fatur. Ada Satu Tembang dari miliknya Black Sweet. Kemudian Trio Ambisi, Kembalilah Sayang, Frankie Jane Kemesraan, Helen Sparingga Obi Mesak, Melody Memory. Untuk yang terakhir, Alda Risma, Rosa Hati Yang Terpilih, Wally Band, Aku Bukan Bang Thoyyib, Aku Ingin Cinta Yang Nyata dari miliknya Betaria Sonata, Cinta Coba Satu, kemudian Ari Lasso Perbedaan, Pergilah Kasih Krisye, Seandainya Aku Punya Sayap dari miliknya Geisha, Kau Bukan Milikku dari Bori Saya, Dewi Yul, Ku Masih Menyayangimu, dan Cintaku Takkan Berubah ya. Itu judul lagu yang bisa Anda request seperti itu. Di 536386 saya tunggu Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu ya, beberapa lagu yang sudah saya sampaikan seperti itu. Oke, langsung saja 536386 yang mau request lagu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, siang juga. Iya, kakakku Showy, selamat siang. Lagunya apa nih, Kakak Luna?
2: Lagunya Hati Terpilih ya. Itu
1: Hati Yang Terpilih dari Rosa ya.
2: Iya.
1: Oke, baik, siap kakakku, ditunggu lagunya.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
1: Terima kasih, siap kakakku. Selamat hari Minggu. Oke, ada Kakak Luna Maya, penelpon pertama. Satu lagi, silahkan di 536386. Ada Rosa dengan Hati Yang Terpilih. Yang lain boleh, silahkan. Yang mau request lagu, ada beberapa lagu tadi ya, yang mungkin tadi tidak sempat dengar karena mungkin saya bacanya cepat kah atau bagaimana kah gitu ya, bisa ditanyakan lagi boleh. 536386. Halo, selamat siang.
3: Kopi
1: Asli. Iya, selamat siang Kakak Yus.
3: Selamat siang Mbak Sofi.
1: Iya, siang juga. Di rumah kah?
3: Benar sekali.
1: Oke, siap kakakku. Lagunya apa siang ini?
3: Kembalilah Sayang.
1: Oh begitu, kasih bukan sayang ya.
3: Kasih.
1: Oke, siap. Oke, siap, tunggu ya.
3: Ya, pasti.
1: Makasih,
3: Mbak.
1: Iya.
3: Biar siang,
1: yang
3: penting pagi.
1: Dah. Aduh, biar siang yang penting pagi ya. Biar siang yang penting pagi. Saya jadi ingat itu, kalau biar siang yang penting pagi, saya jadi ingat White Coffee ya. Oke. Ditunggu lagunya, dihadirkan Rosa Hati Yang Terpilih dan Kembalilah Kasih dari miliknya Kembalilah Sayang ya, dari miliknya Trio Ambisi. Requestan lagu dari Kakak Lunda Maya dan juga Kakak Yus dari seputaran Kampung Harapan.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah hadir ya ke ruang dengar Anda. Silahkan di 536386. Ada yang lain yang mau bergabung, saya tunggu requestan Anda. 536386. Halo, selamat siang. Iya, makasih. Lagunya apakah?
1: Fatur.
0: Apa lagunya?
1: Satu untuk selamanya, Fatur.
0: Oh, Fatur. Oke, mohon maaf ini saya telinga nih.
1: Wah, telinga dia
0: begitu. Iya, telinga dia kayak apa, Kak? Sip, ditunggu lagunya Bangku ya.
1: Sudah saya puji dulu.
0: Iya, sudah.
1: Iya, untuk iya. Satu untuk selamanya.
0: Oke, baik.
1: Oke, baik. Selamat bertugas.
0: Makasih ya, Bangku. Tapi ya, terima kasih banyak ya. Ada Bang Afe, selalu untuk selamanya, Fatur ya. Ditunggu lagunya dihadirkan, 536386. Di belakangnya Bang Afe, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Kak Sofi.
0: Iya, siang juga. Ini Bang Afe dan Yolanda satu jalur ya.
2: Sudah, karena sambung menyambung.
0: Terputus. Aduh, kenapa terputus? Jaringan kata seperti apa nih ya? Oke, ditunggu kembali, 536386. Satu penelpon lagi. Sebelum lagunya dihadirkan ya, langsung saya terima dua requestan lagu. Halo, selamat siang. Iya. Lagunya apa nih?
2: Kemesraan ada enggak?
0: Kemesraan ada dari miliknya Frankie Jane. Boleh itu?
2: Boleh.
0: Oke, bundaku sayang. Di rumah?
2: Di rumah.
0: Oke, siap. Selamat hari Minggu ya.
2: Selamat.

0: Oke, ditunggu lagunya Bunda Sayang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga ada Bunda Eki Rumajau sudah bergabung siang hari ini ya. Dafatur. Dilanjutkan dengan Frankie Jane.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Oke, pendengar, dua requestan lagu kembali sudah hadir ya untuk Anda. Di 536386, Anda yang mau request lagu lagi boleh ya, dua penelpon lagi. Yang sudah bergabung, ada siapakah? Halo, selamat siang.
5: Siang.
4: Iya, siang juga, Pak Wali, silakan.
5: Halo Mas, selamat hari Minggu.
4: Selamat hari Minggu Bapakku, siap. Lagunya apa dan nih?
5: Dewi Yul.
4: Oke, boleh, siap. Ku masih menyayangimu ya. Oke, sama-sama. Ada Pak Wali dari seputaran Netar. Bapak, salam buat Mama semua di rumah ya. Selamat berhari Minggu. Oke, 536386 di belakangnya Pak Wali dari seputaran Kampung Netar. Saya terima. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Siang juga. Di itu sudah kedengaran ke sini kan. Aduh, siap Bunda ku sayang. Iya, Bunda mau dengar lagunya siapa nih?
5: Krisdayanti tadi ada.
4: Krisdayanti yang judulnya apa tuh?
5: Tadi baru disebut tadi.
4: Kalau Krisdayanti di sini ada yang ada Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku.
5: Oke, lanjut.
4: Yang itu sudah?
5: Ya.
4: Oke, baik, siap.
5: Ya.
4: Terima kasih Bunda sayang. Ada Bunda Asmeke yang selalu setia ya. Ada di Giat RRI seperti itu bersama fans lain ya, badan pengurus dan pokoknya semua ya. Kemudian juga apa namanya lagi duduk santai menikmati angin sepoi-sepoi, mau tidur tapi pas dengar apa namanya topi asli jadi sudah bergabung dulu seperti itu ya. Oke, dua requestan lagu Dewi Yul, Ku Masih Menyayangimu, Jangan Berhenti Mencintaiku. Ada Pak Wali dari Netar dan juga ada Bunda Asmeke dari Jembatan Biru Jembir.

0: Oke, pendengar Titi DJ, jangan berhenti mencintaiku, ku masih menyayangimu dari Dewi Yul. Requestan lagu dari Pak Wali dan juga Bunda Smike ya, dari seputaran Jembir. Pukul 14.42 menit waktu Indonesia Timur, 3 penelpon langsung. Oke, halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang, selamat hari Minggu.
0: Selamat topi hari asli. Minggu, topi asli kakak sayang. Silahkan, lagunya apa nih?
1: Lagunya Wemusido.
0: Wemusido untuk siang hari ini, lagunya sudah saya siapkan kakakku. Di sini ada ada gangguan jaringan jadi seperti itu ya.
1: Ya.
0: Jadi di sini ada lagunya Black Sweet, Kawaku dan Dia, ada Helen Sparingga Obi Mesak Melody Memory, untuk yang terakhir Alda Risma, Aku Bukan Bang Toyib Wali Band ya. Aku Ingin Cinta Yang Nyata dari Betaria Sonata, Cinta Abadi Beni Panjaitan, Rasa Cinta Cindy Claudia Harahap, Cinta Cuma Satu, kemudian ada Rela Superbedaan, Pergilah Kasih Krisye, Seandainya Aku Punya Sayap Geisha, Kau Bukan Milikku Bori Saya, dan Cintaku Takkan Berubah. Yang manakah?
1: Betaria Sonata.
0: Betaria sudah ya. Oke, baik, iya. Siap. Ditunggu kakakku ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat hari Minggu kakak sayang dari seputaran Polimak Asri. Sudah bergabung siang hari ini kakak Dian, katanya mau request lagu yang miliknya Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata, begitu ya. Oke, 536-386 dua requestan lagu lagi, silahkan. Ada siapakah di belakangnya kakak Dian dari seputaran Polima? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang kakak Sofi, tadi putus
0: jadi. Oke, lagunya apa nih Yolanda?
2: Lagunya apa agak yang
0: di sini kan? Ada Kau Aku dan Dia, Black Sweet, Helen Sparingga Obi Mesak Melody Memory, untuk yang terakhir Alda Risma, Aku Bukan Bang Toyib dari Wali Band, Cinta Abadi Beni Panjaitan, Cindy Klau. Oke, bye.
2: Abadi sepenuh hati. Terima kasih kakak Sofi. Okay. Salam hormat Tuhan,
0: Tuhan berkati Yolanda. Selamat berhari Minggu ya bersama keluarga. Satu lagi yuk, silahkan. 536-386 menutup kebersamaan kita dalam ruang topi asli siang hari ini. Satu lagi, siapakah dia? Oke, halo, selamat siang.
3: Topi asli, selamat siang Mbak Sofi.
0: Siang juga Bang Ivan.
3: Iya, terakhir.
0: Lagunya siapa?
3: Lagunya agak melo-melo semua.
0: Iya, lagunya melo-melo, betul.
3: Ini sudah dari Cindy Claudia Harap.
0: Cindy Claudia, Claudia. Rasa Cinta.
3: Iya.
0: Oke, itu. Siap. Ditunggu ya.
3: Terima kasih Mas Sofi, selamat.
0: Makasih. Iya, kalau Bang Ivan tuh lebih suka lagu-lagu yang rock slow begitu ya. Pokoknya yang agak-agak tidak slow-slow gimana gitu ya. Oke. Tapi untuk siang hari ini ada beberapa lagu-lagu ya rada-rada slow-slow gitu ya. Oke, terima kasih Bang Ivan menutup kebersamaan kita, Cindy Claudia Harahap, Rasa Cinta. Tiga requestan lagu langsung saya hadirkan spesial tentunya untuk Anda semua. Terima kasih Anda yang sudah bergabung. Yang belum sempat nanti bisa dicoba di lain kesempatan ya. Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata, Beni Panjaitan, Cinta Abadi, ditutup Rasa Cinta, Cindy Claudia Harahap. Kita jumpa dalam ruang topi asli selanjutnya. Bye-bye.

0: Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Ya, baik pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Papua Selintas Sepekan untuk edisi 2 Agustus 2026.

Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua selintas sepekan. Saudara, sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Papua selintas sepekan. Berita-berita dirangkum dan dihadirkan untuk Anda untuk edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026 bersama Ani Karnina.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Pemerintah Provinsi Papua menjadikan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD Papua 2025-2030. Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan berbagai program untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Papua.
1: Pemerintah Provinsi Papua menetapkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Papua 2025-2030. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua, Selvina Imbiri mengatakan, kebijakan tersebut telah masuk dalam misi 2 sasaran 7 RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan program di seluruh perangkat daerah. Menurut Selvina, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak di Papua.
2: Pertama kita menyampaikan terima kasih karena pemerintahan periode ini dalam RPJMD 2025-2030 dalam misi 2 sasaran 7 itu pemenuhan hak anak. Nah, pertama pemenuhan hak anak sehingga prioritas pemerintah dalam prioritas ini bahwa memprioritaskan pemenuhan hak anak. Dan itu ada dalam misi 2 pemerintahan prioritasi 2025 yang ada dalam RPJMD sehingga itu pastilah tentu akan turun di dalam perencanaan-perencanaan karena dalam RPJMD itu menjadi sasaran kita.
1: Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya kondisi geografis yang luas, kemiskinan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Selain itu, pengaruh teknologi digital dan lingkungan sosial juga menjadi perhatian dalam upaya memenuhi hak anak. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: WKRI Keuskupan Jayapura rayakan HUT ke-102, perkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3: Wanita Katolik Republik Indonesia, WKRI DPD Keuskupan Jayapura, menggelar puncak peringatan hari ulang tahun ke-102 WKRI yang dirangkaikan dengan Pesta Pelindung Santa Ana di Jayapura. Kegiatan tersebut mengusung tema melanjutkan langkah harapan mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi sebagai wujud komitmen memperkuat peran perempuan dalam keluarga, gereja, dan kehidupan masyarakat. Perayaan ini dihadiri oleh jajaran pengurus anggota WKRI serta tamu undangan dari berbagai cabang di wilayah Keuskupan Jayapura. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat semangat pelayanan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkelanjutan. Ketua Panitia Maria Yovita Gobay menjelaskan, rangkaian kegiatan peringatan telah dimulai sejak 11 April dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Berbagai agenda dilaksanakan mulai dari bakti sosial, anjang sana, hingga perlombaan yang bertujuan meningkatkan kreativitas, kebersamaan, dan kapasitas anggota WKRI.
4: Dan mereka semangat sekali. Nah, saya pikir kalau semua perempuan itu tidak demikian, masalah-masalah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan itu bahwa kelompok perempuan dan anak itu adalah kelompok yang rentan, kan? Nah, bagaimana supaya tidak menjadi rentan tergantung dari perempuan juga. Dia mau tidak, dirinya diberdayakan. Saya pikir dengan duduk seperti ini, hadir seperti ini itu secara tidak langsung perempuan sedang memberdayakan dirinya. Upgrade diri itu penting sekali. Seperti kita itu install laptop itu, upgrade diri itu penting sekali. Dengan duduk dengan diam, melihat situasi yang ada, dan itu sebagai bagian dari belajar. Karena siapa tahu, terusap ibu-ibu ini menjadi pemimpin dan mereka sudah tahu bagaimana cara.
3: Sementara itu, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura, Rini Cecilia Klanit Moa, menyampaikan bahwa peringatan ke-102 tahun WKRI bukan sekedar mengenang perjalanan organisasi. Menurutnya, perayaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, mendampingi keluarga, serta memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang layak.
5: Mengingat bahwa keluarga
2: adalah fondasi utama kehidupan. Dari kehidupan lahir generasi penerus bangsa, lahir pribadi-pribadi yang beriman, berkarakter dan peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, saya mengharapkan anggota wanita Katolik harus terpanggil untuk terus memperkuat karya pelayanan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan, pendampingan keluarga, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, pekerjaan sosial, dan bidang-bidang lainnya. Wanita Katolik menunjukkan karakter bahwa perempuan bukan sekedar tugasnya melayani, tapi perempuan juga harus mampu berinovasi, berkreasi ya dalam meningkatkan ekonomi keluarga, juga ekonomi kelompok sampai ganti tingkatnya skala besar ekonomi bangsa.
3: Melalui peringatan HUT ke-102 ini, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura berharap seluruh anggotanya semakin solid dalam menjalankan misi pelayanan sesuai nilai-nilai iman dan kemanusiaan. Organisasi tersebut juga berkomitmen terus menghadirkan program yang berdampak positif bagi perempuan, anak, keluarga, serta masyarakat di Tanah Papua. Ari Irfan, laporkan.
0: 22 angkasawan angkasawati LPPR RI dinyatakan berkompeten usai menyelesaikan ujian kompetensi wartawan radio.
5: Sebanyak 22 angkasawan dan angkasawati RRI Korwil Nusantara 1 Papua resmi menyelesaikan uji kompetensi wartawan radio selama 4 hari. UKWR Angkatan 44 dan 45 dilakukan sebagai bagian upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Kepala LPP RRI Jayapura sekaligus Koordinator Wilayah Nusantara 1 Papua, Joni Iskandar Baso mengatakan pelaksanaan UKWR merupakan langkah strategis untuk memastikan wartawan RRI memiliki kompetensi untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya sehingga peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
6: Uji kompetensi wartawan radio UKWR merupakan bagian upaya strategis LPPRI dalam meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Pelaksanaan UKWR di wilayah Kominus 1 Papua merupakan momentum dalam memastikan bahwa wartawan RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dituntut untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, terpercaya kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi wartawan melalui UKWR saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
5: Sementara tim penguji UKWR, Taufan Pamungkas mengatakan kompetensi UKWR harus terus diwujudkan melalui pembelajaran dan karya jurnalistik yang sudah diverifikasi.
7: Jadi kalau tidak belajar, kamu ketinggalan, kamu akan ditinggal. Gitu. Jadi harus belajar terus. Dengan UKWR ini, apapun hasilnya, jadikan trigger pemicu untuk terus belajar. Jadi kompetensi itu bukanlah tujuan akhir, tapi dia merupakan komitmen yang harus diwujudkan setiap hari, setiap saat kita harus mau belajar, harus terus belajar, sehingga kepercayaan publik itu hanya bisa kita dapatkan dari hasil karya kita, target kita. Berita yang baik, terkonfirmasi, terverifikasi, dan itulah salah satu ciri.
5: Ditambahkan Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi dari Dewan Pers merupakan bentuk legalitas profesi yang harus dijaga dengan integritas.
8: Yang 22 bibit mudah-mudahan tumbuh di Jayapura di tangan Pak Joni. Ya, dan juga nama Pak Pasakker, Juru Pasakker yang ada di Kronis. Jadi bersyukurlah, terima kasihlah teman-teman yang ikut kali ini. Karena sudah memiliki legalitas dan langsung yang paling tinggi. Bukan lagi di lembaga, bukan mengangkat area yang kecil, tapi maksudnya kita sudah Dewan Pers. Yang berhak menempatnya adalah Dewan Pers, menyebar kot Dewan Pers. Hargai dan jangan bisa manfaatkan, gunakan itu menjadi wartawan yang berguna dan juga bermartabat.
5: Penutupan UKWR Angkatan 44 dan 45 menjadi momentum bagi RRI untuk terus memperkuat kualitas SDM jurnalistik di Tanah Papua sehingga mampu menghadirkan berbagai informasi yang lebih profesional, kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat Papua di era media digital. Nalik Saulia melaporkan.
0: Sejumlah tokoh Papua mengecam aksi pembunuhan terhadap 3 orang warga sipil di Yahukimo. Tak hanya itu, seruan perlindungan terhadap warga sipil dan dukung penegakan hukum terus digencarkan agar aksi serupa tidak terjadi di kemudian hari.
9: Sejumlah tokoh masyarakat mengecam keras aksi pembunuhan terhadap 3 orang warga sipil di Kabupaten Yahukimo yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 12 Yahukimo. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta mendesak adanya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat sipil. Sekjen DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia Papua, Ali Kabiai mengatakan, peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena para korban merupakan warga sipil orang asli Papua yang tidak memiliki keterkaitan dengan aparat keamanan. Menurutnya, tindakan kekerasan yang menyasar kepada masyarakat sipil menimbulkan pertanyaan besar mengenai tujuan dari kelompok tersebut. Ia juga menyoroti penyebaran rekaman video pembunuhan yang dinilai sebagai bentuk intimidasi untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat.
10: Hati kami sangat miris dengan melihat aksi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo yang dengan sadis membunuh dan membantai 3 orang warga sipil. Kita tahu bahwa 3 orang warga sipil tersebut bukan merupakan mata-mata TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia. Mereka murni adalah masyarakat sipil. Masyarakat yang punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua. Untuk semua generasi muda yang sudah menonton video tersebut, pembantaian tersebut yang sengaja disebarkan oleh kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka ini adalah bertujuan untuk menakuti masyarakat. Kami berharap semua masyarakat yang ada di Yahukimo atau di seluruh tanah Papua jangan pernah takut terhadap kelompok tersebut. Karena Polri menjamin setiap keamanan daripada masyarakat tersebut. Masyarakat berhak hidup aman dan damai di atas tanahnya sendiri tanpa gangguan dari kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan.
9: Ali Kabiai mengajak seluruh masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo, untuk bersatu menolak segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan warga sipil, serta tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang disebar oleh kelompok kriminal bersenjata. Ia menegaskan bahwa pembunuhan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, pihaknya mendukung langkah-langkah tegas dari aparat keamanan termasuk dari Satgas Operasi Damai Kartens dalam mengusut tuntas kasus tersebut dan menjaga stabilitas keamanan di Papua.
10: Apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka di Yahukimo adalah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sehingga kami berharap masyarakat mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan untuk menindak kelompok-kelompok ini. Sehingga mereka tidak lagi membunuh warga sipil. Kami secara organisasi keluarga dan keluarga besar juga masyarakat di Tanah Papua, kami mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Kami dengan ini mendoakan semoga Satgas Damai Kartens dapat menyelesaikan semua kejadian-kejadian daripada kelompok yang telah membunuh orang asli Papua. Jika wilayah di Yahukimo aman, maka ekonomi, investasi, daya beli, pendidikan, budaya, adat istiadat akan bertumbuh dengan sendirinya.
9: Senada dengan itu, Ketua Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Mimika, Panius Kogoya, juga menyampaikan

0: Seluruh warga Papua, manusia perlu hidup hak yang sama. Tapi ya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan alasan yang tidak jelas. Saya sebagai Ketua BNP, saya minta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan tugas keamanan TNI Polri sangat mendukung untuk pengejaran mereka.
1: Panius Kogoya juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang telah mengevakuasi jenazah para korban sehingga keluarga dapat memperoleh kepastian mengenai anggota keluarganya. Ia juga berharap agar kehadiran aparat keamanan di daerah rawan dapat menimbulkan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional.
3: Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Langkah itu dilakukan untuk mendukung penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Upaya itu juga dibarengi perluasan basis pajak agar lebih banyak pelaku ekonomi tercatat dalam administrasi perpajakan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku, Sekti Widi Hartanto, saat Forum Konsultasi Publik, Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan Hari Pajak 2026 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura kemarin. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Papua, Papua Barat dan Maluku. Sekti mengatakan penerimaan negara menjadi penopang utama pembangunan. Menurutnya keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4: Oleh karena itu kami di jajaran Kementerian Keuangan umumnya dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya berupaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat, terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini untuk kita bersama-sama mendukung program-program strategis pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui sumber pendanaan yang berasal dari pajak ini. Oleh karena itu berbagai upaya kami lakukan. Yang pertama tentunya melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Jadi pengawasan kepatuhan ini kami lakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang.
3: Ia menjelaskan pengawasan kepatuhan menjadi strategi pertama untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Petugas KKP, kata dia, akan mendatangi berbagai sentra kegiatan ekonomi untuk memastikan pelaku usaha telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ia mengimbau pelaku usaha yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. Karena itu pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua membantah kabar KPK menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Data tersebut berasal dari temuan BPK terkait pengelolaan aset dalam laporan keuangan 2025.
3: Pemerintah Provinsi Papua menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Penegasan ini sekaligus meluruskan informasi yang menyebut KPK menemukan dan menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Gubernur Papua melalui Inspektur Daerah Provinsi Papua Dani Korwa mengatakan, informasi yang beredar di media sosial dan media soal keterlibatan KPK dalam penelusuran aset itu tidak benar. Dani menjelaskan isu ini bermula dari rapat dengar pendapat KPK dengan pemerintah Provinsi Papua. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK bersama Ketua KPK memaparkan sejumlah temuan BPK yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Ia menegaskan data tersebut berasal dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengamanan aset tetap berupa peralatan dan mesin milik Pemprov Papua. Dari pemeriksaan itu ditemukan 300 unit kendaraan dengan rincian 230 unit belum dapat ditelusuri dan 70 unit dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Dani mengungkapkan 230 unit kendaraan itu tidak dapat ditelusuri karena 8 organisasi perangkat daerah tidak bisa menghadirkan kendaraan saat pemeriksaan BPK berlangsung.
5: Karena pada saat BPK melakukan pemeriksaan, itu ada

0: dapat dilaporkan OPD yang tidak bisa menghadirkan kendaraan pada saat diperiksa. Kemudian ada 70 unit kuasai oleh pihak yang tidak berhak. Saya ulang lagi, ada 70 unit dikuasai oleh pihak tidak berhak. Itu dikuasai oleh pensiunan dan pegawai yang telah pindah. Nah, jadi totalnya itu 300. Nah, temuan satu, 230 unit kendaraan belum dapat diperiksa keberadaannya pada 8 SKPD. Itu dengan tahun perolehan berbeda-beda. Ada 2010 ke 2012, ada juga dari 1980 sampai 2012. Nah, ini tahun perolehannya ini juga kita usia dulu satu persatu pada 8 SKPD ini. Itu ada Badan Pengembangan Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Dinas Komunikasi, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Perhubungan, RSUD AB Pura, RSUD Jayapura, dan Sekretariat Daerah.
1: Sementara itu, 70 unit kendaraan yang dikuasai pihak tidak berhak tersebar di 5 organisasi perangkat daerah, yakni Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, RSUD AB Pura, dan RSUD Jayapura. Kendaraan itu masih digunakan oleh pensiunan ASN dan pegawai yang telah pindah tugas ke DOB, dengan tahun perolehan yang bervariasi di masing-masing perangkat daerah. Dhani menyebut pemerintah Provinsi Papua melalui Penjabat Sekretaris Daerah Christian Soilait telah menggelar pertemuan pada Jumat 24 Juli 2026 lalu untuk membahas penyelesaian persoalan ini. Ia mengatakan draft surat keputusan pembentukan tim peneliti aset kini tengah diajukan ke Biro Hukum. Dhani menjelaskan tim peneliti dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 72. Tim itu nantinya beranggotakan Inspektorat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekda selaku pengelola, serta SKPD terkait. Setelah tim terbentuk, pemerintah Provinsi Papua akan segera melakukan penertiban aset dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Dhani menambahkan Gubernur Papua Matius Fakhiri berkomitmen menata aset daerah secara menyeluruh. Reski Kurniawan melaporkan.
2: DPR Papua mengapresiasi langkah pencegahan KPK kepada pemerintah Provinsi Papua memastikan seluruh rekomendasi segera ditindaklanjuti.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua memastikan akan segera memanggil OPD Mitra melalui komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar, diantaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300 unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai kepada awak media siang kemarin.
4: Temuan-temuan yang kemarin itu nanti kita tinggal lihat saja. Misalnya terkait aset ya Komisi 3 panggil, pendidikan ya Komisi 5 panggil. Supaya jadi sampai di mana ini? Ini kan kemarin dianggap pemborosan yang sebenarnya tidak perlu. Nah, itu bukan cuma itu, ada beberapa dinas yang memang jadi catatan itu kita akan mengawal itu. Melalui fungsi pengawasan ya, kita sambut baik sekali, apresiasi untuk KPK. Itu kan disambutan saya kan, saya bilang toh kita apresiasi sekali untuk KPK terkait dengan fungsi pencegahan. Orang kan lebih baik mencegah daripada bertindak. Jadi kita apresiasi. Dan itu memang setelah dievaluasi kayak kemarin, nanti mereka akan balik lagi untuk ngecek bagaimana dengan yang sudah kita bicarakan bersama, sudah ditindaklanjuti atau belum. Mereka akan kembali.
3: Ia menjelaskan pimpinan dewan telah memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama yakni penataan aset yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah.
4: Memang aset setelah DOB ini nih memang kan kita lagi upayakan untuk aset jadi badan sendiri. Kalau dia jadi badan sendiri ini kan yang lagi besok ada masih konsultasi ke Kemendagri di beberapa direktur untuk kalau disetujui dia jadi badan sendiri itu jauh lebih. Kalau ini kan sekarang dia masih jadi bidang, jadi keputusan-keputusan apapun masih harus ke Pak Gubernur, mau kan dia jadi badan aset. Karena aset kita kan besar, Pemprov Papua itu 21 triliun aset, tapi masih ada yang bertempat di provinsi lain, penyerahan dan segala macam masih. Itu kemarin jadi catatan juga di KPK, ada berapa aset-aset yang mau diserahkan. Sebagian besar sudah, tapi ada yang belum juga. Tapi teman-teman Pemprov jawab, ada yang tidak diterima juga dari sana. Makanya minta untuk kalau bisa KPK ataupun Kemendagri jadi peningkat untuk selesaikan itu. supaya bisa fokus untuk aset kita.
3: Politisi Golkar Papua ini juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus penampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Menurutnya, langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Nalik Saulia melaporkan.
2: Polresta Jayapura Kota siapkan 1.000 personil untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa oleh KNPB yang direncanakan akan berlangsung pada 3 Agustus mendatang.
5: Polresta Jayapura Kota menyiapkan langkah pengamanan jelang rencana aksi penyampaian pendapat yang akan dilakukan oleh KNPB pada 3 Agustus mendatang. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun mengatakan, pengamanan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Kamtipmas di Kota Jayapura yang tetap terjaga kondusivitasnya, sekaligus memberikan kepastian agar masyarakat bisa tetap melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Menurut Kapolres, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak dari setiap warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
6: Ya, terkait dengan informasi, terkait dengan pelaksanaan aksi oleh KNPB di tanggal 3 nanti, 3 Agustus, tentunya kita akan menyikapi dengan kegiatan kepolisian untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk Kota Jayapura. Tentunya kita berharap semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, masing-masing saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Intinya penyampaian pendapat juga itu, aspirasi silakan, tapi jangan sampai mengganggu ataupun menghentikan aktivitas orang lain. Itu kita sangat harapkan. Penyampaian aspirasi sesuai dengan aturan sudah jelas, ada hak-hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh setiap orang.
5: Lanjut Kapolresta Jayapura Kota, untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, pihaknya tengah menghitung kebutuhan personil yang akan diterjunkan. Namun diperkirakan setidaknya ada sekitar 1.000 personil yang telah dipersiapkan untuk mendukung pengamanan di sejumlah titik di Kota Jayapura.
6: Kita masih hitung-hitungan terkait dengan penggunaan beberapa personil yang akan dilipatkan, tapi kita mungkin minimalkan dia mungkin 1.000 untuk mengantisipasi ya, semua aspek yang ada di Kota Jayapura. Kami mengimbau kepada masyarakat ya tetap beraktivitas seperti biasa, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu. Kalau bila ada isu atau informasi yang beredar di media sosial, tolong mungkin difilter, disaring, ditelaahlah dengan bijak, sehingga jangan mudah untuk men-share sesuatu yang belum jelas.
5: Terkait dengan itu, Kombes Pol Frederikus Maklarimbun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat untuk menyaring berbagai informasi secara bijak serta tidak membagikannya kepada orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah aktivitas masyarakat di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mengajak masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus. Imbuan ini disampaikan untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia HUT RI tingkat Provinsi Papua Susana Wanggai berharap seluruh masyarakat berpartisipasi memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya semangat memasang bendera merah putih harus lebih besar daripada antusiasme memasang bendera negara peserta Piala Dunia.
7: Mulai tanggal 1 Agustus, seluruh masyarakat itu memasang, bendera merah putih. Kalau kemarin bendera-bendera yang itu besar-besar, kalau bisa bendera merah putih juga besar dan lebih besar lagi.
1: Susana menegaskan pemasangan bendera merupakan kewajiban setiap warga negara. Pemerintah Provinsi Papua juga akan kembali membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dengan jumlah yang diperkirakan lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Reski Kurniawan melaporkan.
2: DPR Papua memberikan waktu 1 minggu untuk Pertamina Papua Maluku menyelesaikan masalah antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Jayapura.
3: Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, bersama Komisi 4 DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku membahas antrean panjang di sejumlah SPBU. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, didampingi Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, Wakil Ketua Komisi, hingga anggota. Dalam pertemuan tersebut, DPR Papua mendapatkan penjelasan bahwa antrean panjang di SPBU bukan dikarenakan kelangkaan stok ketersediaan BBM di Papua. Denny Bonai bersama pimpinan anggota Komisi 4 meminta Pertamina dapat mengatasi persoalan tersebut yang kerap terjadi.
4: Jadi kita sudah bicara makan bukan cuma kota Jayapura. Tadi dari Biak, Serui, kita buka SPBU-nya, ternyata Pertamina laporkan bahwa tidak ada kelangkaan BBM. Jadi semua dalam keadaan aman.
8: Jadi bukan masyarakat tidak berpanik.
4: Jadi ya masyarakat khususnya untuk tanah Papua tidak perlu khawatir lagi. Pertamina ada untuk kita. GM tadi berkata bahwa ketersediaan BBM terjamin. Itu masih dikaji lagi. Itu tadi solusi-solusi. Karena kan kita bicara jam operasional ini kan bukan Pertamina saja yang mengambil keputusan itu. Orang yang punya pemilik SPBU karena terkait dengan gaji apa itu kan tadi masukan dari kita, tapi nanti dikaji kembali dengan Pertamina bersama jajarannya. Itu solusi-solusi yang diberikan oleh DPR Papua. Tadi kita datang itu pertama itu soal kelangkaan, ternyata setelah dijelaskan tidak, antrian ini bukan karena kelangkaan, BBM ketersediaan cukup.
9: Sementara Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan terjadinya antrean disebabkan adanya peningkatan permintaan konsumen BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Dikatakan Pertamina akan menambah titik pelayanan BBM subsidi maupun mengevaluasi kemungkinan adanya penambahan jam operasional SPBU sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
10: Ini merupakan sinergitas yang sangat baik sekali untuk kita bisa melakukan improvement yang terus lebih baik kepada masyarakat. Tadi bahwa pertama juga kami menyampaikan bahwa stok di depot kita di fuel terminal BBM yang ada di Provinsi Papua seluruhnya dalam kondisi yang sangat baik sekali, tidak ada kelangkaan. Tadi juga kita sudah paparkan berapa stok yang ada. Demikian juga tadi dari sisi stok di seluruh SPBU juga dalam keadaan baik. Ini tadi juga kami menyampaikan bahwa kami juga sudah didukung dengan teknologi digitalisasi. Sehingga kalau dari sisi ketersediaan BBM dan juga sampai yang di SPBU ini memang tidak ada kendala. Memang belakangan ini terdapat antrian yang memang lebih panjang daripada biasa-biasanya. Ini kita cermati mungkin juga teman-teman wartawan juga bisa mengetahui mungkin semenjak memang ketegangan geopolitik sehingga memang adanya kenaikan harga BBM jenis non-subsidi ya.
9: Diharapkan upaya yang diberikan melalui penambahan titik layanan dapat mengurangi kepadatan antrean di SPBU, khususnya bagi kendaraan angkutan yang beroperasi menuju Kabupaten Sarmi, Kero maupun Jalan Trans Wamena, agar kualitas pelayanan semakin optimal kepada masyarakat. Dalik Solia melaporkan.
2: Satgas Operasi Damai Kartens berikan edukasi bahaya narkoba dan etika bermedia sosial kepada siswa-siswi di Sekolah Satu Atap Kasukun, Kabupaten Sarmi.
5: Satgas Operasi Damai Kartens memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan penggunaan media sosial secara bijak kepada siswa-siswi di SD dan SMP Satu Atap Kasukwe, Kabupaten Sarmi. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan seragam sekolah dan bingkisan sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan. Kepala Sekolah SD SMP Satu Atap Kasukwe, Yuliana Mare, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang diberikan sangat relevan bagi para siswa di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas bantuan seragam sekolah yang disalurkan kepada para siswa melalui Satgas Operasi Damai Kartens.
11: Saya, Ibu Yuliana Mare, Kepala Sekolah SD Negeri Kasukwe, Kabupaten Sarmi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Satgas Damai Kartens yang telah hadir di sekolah kami, yang memberikan sosialisasi terkait penggunaan sosial media kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat menggunakan sosial media dengan bijak untuk masa depan mereka yang lebih baik. Terima kasih juga kepada Bapak Astama Ops Kapolri yang telah memberikan sumbangan pakaian seragam kepada anak-anak kami.
5: Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda, serta pentingnya menjauhi obat-obat terlarang. Selain itu, para siswa juga dibekali edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, mulai dari menyaring informasi, menghindari penyebaran hoax, hingga memanfaatkan platform digital untuk kegiatan yang positif dan produktif. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens berlangsung dengan antusias. Para siswa mengikuti sesi edukasi hingga penyerahan bantuan dalam suasana yang interaktif. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk membangun karakter, meningkatkan literasi digital, serta menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk menjauhi narkoba dan memanfaatkan teknologi secara positif. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Komisi 4 DPR Papua gelar pertemuan bersama Dinas Kominfo dan ESDM Papua membahas realisasi program kerja tahun 2020.
9: DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua guna mengevaluasi realisasi program dan penyerapan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung Jumat kemarin dipimpin Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, didampingi anggota memberikan apresiasi kepada Kominfo Papua atas realisasi anggaran hingga semester pertama mencapai 43,43%, sedangkan realisasi fisik program telah mencapai 60%.
12: Apresiasi ini kita berharap bahwa pasti sisa 5 bulan ke depan ini bisa tuntas 100% dengan realisasi program maupun realisasi anggaran. Dan dari beberapa dinas yang kami sudah undang, Infocom telah melakukan hal yang baik dalam pelayanan dan juga penyerapan anggaran dalam budget anggaran dan program di 2026. Untuk itu atas nama Ketua Komisi 4 DPR Papua bersama dengan seluruh anggota kami berikan apresiasi dan semangat baru bagi teman-teman di komisi di Infocom tetap melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Provinsi Papua.
9: Sementara Kepala Diskominfo Papua, Jerry Yudianto, berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program demi memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Papua.
13: Jadi kita harapkan sisa waktu ke depan dengan berbagai dinamika yang ada, kami tetap akan berusaha untuk mengerjakan semua program kegiatan yang ada pada Dinas Kominfo, khususnya urusan komunikasi publik, urusan persandian, untuk bisa mencapai target yang diharapkan. Sehingga semua pekerjaan yang kita laksanakan bermanfaat khususnya bagi pemerintah dan masyarakat di Papua.
14: Tadi ada penaparan, ada...
9: Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 4 DPR Papua, Jeffrey Bisaim, usai memimpin rapat bersama Dinas ESDM, menilai pagu anggaran sangat minim jika dibandingkan dengan beban kerja dan peran strategis dinas tersebut yang menjadi motor penggerak dalam pembangunan daerah.
15: Jadi kami Komisi 4 telah melihat dan meninjau bahwa anggaran pagu anggaran di ESDM sendiri sangat minim ya. Itu sekitar 12 miliar dan belanja pegawainya hampir 9. Jadi yang dikelola oleh SDM sendiri kurang lebih itu 2 miliar sekian. Kami tahu bahwa SDM ini dinas yang sangat penting, di mana kita bicara tentang mineral, gas, dan batuan. Untuk itu, di pagi ini kami Komisi 4 diminta untuk bagaimana kami diminta dibantu untuk mendorong pagu anggaran dari SDM tersendiri dan diminta untuk perdasi dan perdasus untuk membantu membatasi atau aturan-aturan yang berlaku di SDM.
9: Selain itu, PLT Kepala Dinas SDM Papua, Karsudi, menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, realisasi keuangan baru mencapai 38%, sedangkan realisasi fisik berada di angka 35%. Saat ini, diakui fokus utama menyelesaikan target program Papua Terang hingga mencakup ratusan kampung di Papua.
16: Strateginya bahwa perlu ada sinergi antara PLN dengan pemerintah daerah. Ya, PLN itu akan menjangkau dari daerah yang sudah ada jaringan listrik, sementara dari pemerintah daerah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral itu kita akan melayani program listrik desa melalui pembangkit listrik tenaga surya.
9: Diharapkan dari Komisi 4 DPR Papua, kedua dinas tersebut dapat menyelesaikan seluruh program baik realisasi anggaran maupun visi kegiatan agar dampak pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa dirasakan secara langsung. Nalik Saulia melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Selintas sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina undur diri. Sampai jumpa.

0: Ya, pendengar bersama program Wasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama ya Warta Berita Papua Selintas Sepekan bersama rekan Ani Karlina di sore hari ini. Jadi buat Anda yang mungkin tidak sempat mengikuti di beberapa waktu yang sudah kita lewati, dan kami hadirkan ya Warta Berita Papua Selintas Sepekan setiap hari Minggu ya. Jadi buat Anda yang tidak sempat mengikuti mungkin dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Anda bisa pantengin di hari Minggu ya. Kami hadir untuk Anda merangkum warta berita yang hadir dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Oke, pendengar, tentunya masih bersama kami yang bertugas, saya Sofi, terus bersemangat pastinya menemani Anda dengan beragam informasi, lagu-lagu hiburan, program acara unggulan terus kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan selanjutnya untuk anak-anakku sayang, anak-anakku manis, ganteng, cantik. Oke, sore hari ini kita akan ikuti bersama obrolan idola siaran gitu ya. Idola siaran TK PAUD. Dan di sore hari ini kita akan ikuti bersama dari idola siaran TK PAUD dari TK Kartika 61 Persit Jayapura. Oke, buat anak-anakku sayang, duduk manis, duduk cantik, manis, ganteng depan radio monitor, dan kita ikuti bersama idola siaran TK PAUD bersama teman-teman dari TK Kartika 61 Persit Jayapura.
1: Selamat sore anak-anak hebat, Bu Guru.
2: Selamat sore, Bu Guru.
1: Iya, kita ada di mana nih?
2: Di RRI.
1: RRI Jayapura. Ya, kita ada di sini akan mengisi siaran, bercerita, bernyanyi, tapi juga kita berdoa, ya. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu Mars Taman Kanak-kanak. Suara yang nyaring, semangat.

0: Nah, ya, tepuk tangan dulu yang hebat. Iya. Kita tepuk semangat. 1, 2, 3.
1: Tepuk semangat.
0: Iya. Sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Yang pimpin berdoa, silakan.
2: Kawan-kawan, nama saya Lesa. Sebelum siaran, mari kita berdoa. Dua tangan dilipat, kaki rapat, tundukkan kepala, mata.

0: Ya, anak-anak senang tidak hari ini? Senang, kita ada di RRI Jayapura. Teman-teman kita juga yang ada di rumah sedang mendengarkan. Selamat sore semuanya. Nah, kita akan mendengarkan cerita dari teman kita. Silakan. Teman kita akan memperkenalkan nama, judul ceritanya apa? Disilakan.
1: Hai kawan-kawan, nama saya Nona. Teman-teman yang di rumah, yang juga di studio, perkenalkan nama saya Iswara Namita Badila. Judul videonya Anak Domba dan Serigala. Pada zaman dahulu tinggallah seorang domba dan ibu domba. Ibunya satu hari mau pergi ke hutan untuk cari bahan makanan. Terus ibunya bilang jangan membukakan pintu, banyak serigala. Dan anak ibunya bilang harus prihatin kakinya dulu, kalau hitam itu serigala. Dan ibunya pergi. Serigala melihat dari jauh dan serigala mengetuk pintunya. Anaknya bilang, siapa kamu? Aku ibu mau coba prihatin kakimu. Dia pertunjukkan kakinya serigala. Nah, dan dia bilang kepasti serigala. Dan serigala dengan marah ketok-ketok tepung. Dan dia taburkan kakinya dengan tepung. Dan serigala kembali lagi ke rumahnya domba. Terus dia mau ngetok pintu lagi. Dan dia bilang, aku ibu mau coba perhatikan kakimu. Ini langsung dibukakan pintu. Ternyata serigala. Serigala memakan semua anaknya kecuali jam besar. Serigala pun pulang karena gak mencari lagi anak terakhir. Dan ibunya datang dan ibunya melihat pintu terbuka dan harden terobek. Ibunya langsung bilang anaknya satu persatu, tapi gak dipanggil. Akhirnya dipanggil anak terakhirnya, dijawab dengan nada keras. Terus anaknya menceritakan semuanya. Dia punya saudara semua sudah dimakan oleh serigala. Gala dan ibunya bilang ayo mencari serigala. Dan dia mencari serigala dan ketemu serigala. Dan anaknya disuruh ambil benang, gunting dan jarum. Dan anaknya mengambil. Dan ibunya menggunting dia punya perut. Terus mengisi batu. Terus dijahit. Terus serigala bangun dan serigala mau minum. Serigala mau jongkok, dia terjatuh ke sungai dan dia minta tolong tapi tidak ada menolongnya. Cerita sore ini sudah selesai.
0: Kita tepuk tangan buat teman yang sudah bercerita. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, ceritanya tentang apa sih?
2: Domba
0: dan
2: serigala.
0: Kalau domba itu badannya besar kan? Kecil. Nah, dombanya baik atau jahat?
2: Baik.
0: Kalau serigala besar atau kecil?
2: Besar.
3: Serigala itu bisa makan manusia loh.
0: Serigala bisa makan apapun yang ada di muka bumi. Manusia. Badan besar kah, kecil kah, sedang kah? Iya. Serigala pemakan daging. Mau jadi serigala?
2: Enggak.
0: Mau jadi domba? Domba itu baik.
4: Mau dong.
0: Cerita yang tadi bisa ibu guru simpulkan bahwa ketika anak-anak ada di rumah, mama tinggalkan anak-anak di rumah, terus pintunya ditutup, ada orang mengetuk pintunya, tok tok tok tok tok tok tok. Anak-anak ada boleh kita langsung buka?
2: Tidak.
0: Anak-anak ngintip dari dalam, lihat dari jendela dulu. Siapa sih yang datang nih? Lihat.
4: Domba.
0: Aku tidak kenal. Aku mau buka kah tidak ya? Aku enggak kenal. Itu bapak juga punya teman. Saya udah kenal. Aku enggak mau buka pintu. Siapa tahu orang jahat. Nah, ketika anak-anak ada orang bertamu ketuk pintu, ya, terus lihat dari dalam. Ih, itu saudaranya saya. Ih, itu saudaranya papa sama mama. Aku buka pintunya dong. Selamat sore om. Atau ada yang datang tante. Selamat sore tante, apa kabar? Silakan masuk tante. Silakan masuk om. Terus tante sama om tanya, ada mama tidak? Oh, minta maaf om, mama lagi keluar sebentar aja. Om boleh tunggu? Silakan duduk. Begitu ya, kalau anak-anak ditinggal sama mama di rumah. Itu cerita yang tadi, ketika domba terus dengan serigala ya, karena tidak menjaga makanya serigala datang tiba-tiba. Iya.
5: Ih, takut juga.
0: Ya. Ya, ceritanya dari teman kita sangat baik dan semoga bermanfaat buat anak-anak ke depan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang baik, bisa membedakan yang baik yang mana, yang jahat yang mana. Pastinya tinggalkan yang jahat, harus lakukan yang baik. Tepuk tangan buat teman kita yang luar biasa. Nah, Ibu Guru boleh silakan anak berdiri ya. Kita mau nyanyi 7 kebiasaan anak sehat. Ya? Bisa? Ada 7. 1 2 3

0: cepat. Yang pertama apa tadi?
1: Tidur cepat.
0: Iya. Yang pertama apa?
1: Bangun tidur.
2: Pagi.
0: Anak-anak bangun
1: ibadah.
0: Iya, bangun tidur, terus beribadah.
1: Ya.
0: Siapa yang sudah tahu beribadah?
1: Saya.
0: Iya, betul. Bangun tidur harus berdoa dulu. Kemudian berolahraga supaya badan kita jadi sehat. Terus makan sehat bergizi. Nah, anak-anak sekolah yang ada di Kota Jayapura sudah mendapati makanan bergizi dari siapa ya?
1: Pak Prabowo.
0: Oh, dari Pak Prabowo. Prabowo itu siapa sih?
1: Pak Presiden.
0: Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo sudah memberikan makanan bergizi yang sehat. Anak-anak harus makan makanan yang bergizi supaya anak-anak tumbuh, kembang, jadi anak-anak yang luar biasa. Yang kelima apa? Gemar belajar. Nah, siapa yang rajin belajar di rumah? Siapa yang rajin sekolah? Iya, tidak bolos-bolos kecuali sakit. Kalau sakit boleh istirahat, tapi kalau tidak sakit harus datang ke sekolah. Keenam apa? Bermasyarakat. Apa sih itu bermasyarakat?
1: Berteman.
0: Terus sayang teman atau pukul-pukul teman?
1: Berteman
0: ya. Menolong teman ya. Bisa berbagi dengan teman supaya anak-anak hebat ibu guru jadi anak-anak yang luar biasa. Yang ketujuh apa ya?
1: Tidur cepat.
0: Nah, ini yang guru mau sampaikan. Tidur cepat, tapi ada yang tidur jam 2, tidur jam 1. Anak TK tidurnya jam berapa, yo?
1: Jam 9.
0: Paling lat jam 9. Kalau sudah jam 10, jam 11, jam 12, itu bukan anak TK. Itu orang dewasa. Siapa yang ikut-ikut papa nonton bola?
1: Nonton bola itu di Jakarta.
0: Itu orang dewasa. Anak-anak TK itu tidak tidur malam-malam supaya bangunnya cepat. Bangun cepat pergi sekolah. Oke. Ya, sudah ibu guru sudah jelaskan 7 kebiasaan anak-anak hebat. Selesai sudah cerita dari ibu guru dan teman kita Nona. Sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu.
1: Saya mau nyanyi.
0: Lagu Sayonara. Sayonara.

0: sebelum pulang kita berdoa. Yang pimpin doa. Ayo. Mana sikap berdoanya yang baik?
1: Ayo.
2: Teman-teman, nama saya Safa. Sebelum pulang, mari kita berdoa.

Iya, selamat sore juga Bu Guru ucapkan buat teman-teman kita yang ada di rumah dan juga kakak-kakak kita yang ada di ruangan RRI Jayapura. Terima kasih banyak untuk kesempatan TK Kartika 61 Persit Jayapura boleh mengisi suara di sore hari ini. Tuhan memberkati kakak-kakak, memberkati kita semua. Demikianlah siaran kita. Dan sampai bertemu kembali pada siaran berikutnya. Hore! Kita ucapkan moto Kota Jayapura. 1, 2, 3. Hente! Jari! Yeah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, pukul 16.17 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore, kembali menyapa Anda semua di sore hari ini. Tidak terasa Lintas Jayapura siang sampai dengan Lintas Jayapura sore, ya, terus menemani Anda. Saya Sofi pendengar terus kawal Anda, ya, sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan nanti selanjutnya rekan Wali Runtuboy menemani Anda. Oke, dan tentunya untuk Anda semua di hari ini sampai sore hari ini, apapun yang sudah Anda lakukan, entah tadi mungkin yang sempat kemana gitu ya, atau yang di rumah saja untuk hari ini, atau ke sampai dengan saat ini masih ada di luar rumah seperti itu ya, Anda tengah menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih, mungkin lagi kumpul bareng keluarga, saudara, teman, kerabat gitu ya. Oke, berharap pastinya segala sesuatunya berjalan dengan baik dan Pro 1 juga akan terus menemani Anda. Iya, dan pendengar, satu informasi tetapi juga ini dari laman Gaya Hidup begitu ya. Maukah Anda? Waduh, maukah Anda? Iya, jadi temanya tuh seperti ini ya. Bagaimanakah saya di mata orang lain dan bagaimana saya cara saya mengetahui tapi juga menyikapinya. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, informasi yang saya hadirkan ini tentunya akan memberikan pencerahan kepada kita semua begitu ya, untuk lebih mengetahui apa yang harus saya lakukan ketika saya tahu hal yang bisa saya lakukan ke depan ini menjadi sangat baik begitu ya. Iya, pertanyaan tentang bagaimana saya di mata orang lain kerap muncul ketika kita ragu dengan kesan yang kita tinggalkan. Rasa penasaran ini tentunya manusiawi sekali karena kita adalah makhluk sosial yang saling menilai. Kenyataannya, cara kita memandang diri sendiri sering berbeda dengan cara orang lain menilai diri kita seperti itu. Mengetahui bagaimana saya di mata orang lain justru menjadi pintu untuk bertumbuh dan berdamai dengan diri sendiri. Berdasarkan riset yang dilaporkan Harvard Business Review, sekitar 95% orang merasa sudah mengenal diri sendiri, padahal hanya 10 hingga 15% yang benar-benar memiliki kesadaran diri yang akurat. Artinya, sebagian besar dari kita menyimpan titik buta tentang bagaimana perilaku kita ditangkap orang di sekitar kita. Lantas pertanyaan yang muncul, cara mengetahui bagaimana saya di mata orang lain? Menebak sendiri hanya melahirkan asumsi untuk benar-benar memahami bagaimana saya di mata orang lain. Anda perlu mengumpulkan bukti dari luar diri secara sengaja, ya. Kembali, Anda perlu mengumpulkan bukti dari luar diri secara sengaja. Semakin banyak sumber yang jujur, semakin utuh gambaran Anda dapatkan. Salah satu alasan penting untuk mencari tahu adalah bahwa pandangan orang lain turut membentuk konsep diri kita. Disampaikan William Swan, Profesor Psikologi di University of Texas, dikutip juga dari Psikologi Today, menyatakan orang bersandar pada kesan orang lain untuk menyuburkan pandangan tentang diri mereka sendiri. Yang pertama, minta umpan balik yang jujur gitu ya. Cari satu orang yang tulus menginginkan Anda, yang tulus menginginkan Anda berhasil sekaligus berani berkata apa adanya tanpa basa-basi. Salah satu psikolog, Tasya Yurik, organisasi psikologi organisasi, menyampaikan seperti ini. Kesadaran diri eksternal adalah memahami diri

dari luar ke dalam, yaitu mengetahui bagaimana orang lain memandang kita. Yang pertama, minta umpan balik yang jujur. Yang kedua, bangun jaringan orang terpercaya. Jangan menggantungkan penilaian pada satu orang saja. Jika beberapa orang di situasi berbeda menyebut hal serupa, kemungkinan besar itu cerminan nyata yang layak dijadikan bahan refleksi diri. Yang ketiga, amati bahasa tubuh dan reaksi nonverbal. Perhatikan perubahan ekspresi, perubahan nada suara atau jarak saat orang berinteraksi dengan Anda. Bahasa tubuh sering membocorkan penilaian yang tidak diucapkan secara verbal. Yang keempat, petakan diri lewat Johari Window. Bandingkan sifat yang Anda kenali dengan sifat yang dilihat orang lain. Sebagaimana diungkapkan positif psikologi, model Johari Window membantu memperkecil area buta dengan cara rutin meminta masukan, dan Anda bisa memulainya dari sesi introspeksi diri yang jujur. Yang kelima, gabungkan penilaian diri dan orang lain. Penilaian diri dan penilaian orang lain sama-sama punya kelemahan, sehingga menggabungkannya memberi gambaran paling seimbang. Sebagai titik awal, coba Anda bisa mengikuti kuis pribadi begitu ya, lalu cocokkan hasilnya dengan pendapat teman Anda. Kemudian hal yang keenam, dengarkan tanpa buru-buru membela diri. Saat menerima masukan, tahan dorongan untuk menjelaskan atau membantah. Dengarkanlah utuh, ajukan pertanyaan klarifikasi, barulah Anda bisa menarik kesimpulan. Oke, itu dia ada 6 hal yang perlu Anda ketahui untuk bagaimana orang bersandar pada kesan orang lain untuk menyuburkan pandangan tentang diri mereka sendiri. Kemudian pertanyaan yang muncul lagi, kemudian bagaimana dong cara menyikapi perbedaan penilaian diri dan juga orang lain? Setelah mendapat gambaran ya, setelah kita mendapat gambaran, wajar bila muncul rasa kaget gitu ya, karena penilaian orang tidak selalu sesuai bayangan kita. Menyikapinya dengan tepat sama pentingnya dengan mengetahui bagaimana saya di mata orang lain. Perbedaan ini lahir dari sudut pandang yang tidak sama. Kita mengenal niat dan konteks batin kita, sedangkan orang lain hanya melihat tindakan yang tampak ya. Secara umum, orang cenderung memandang diri mereka lewat lensa subjektif mereka sendiri. Jadi yang pertama adalah sadari adanya perception gap begitu ya. Anggaplah peta bukan wilayah. Pandangan kita tentang diri sendirilah hanya satu versi, bukan kebenaran tunggal tentang siapa kita. Jadi itu cuma satu versi gitu ya. Kemudian yang kedua, pahami spotlight effect. Kita cenderung merasa menjadi pusat perhatian, padahal kenyataannya tidak. Thomas Gilovic, psikolog sosial, dikutip dari Social Skin Space, mengatakan bahwa orang lain tidak begitu terpaku pada diri kita seperti yang kita bayangkan. Hal yang ketiga, jangan berlebihan memantau diri. Terlalu sibuk mengukur kesan justru memicu kecemasan dan sikap tidak autentik. Kenali tanpa overthinking agar Anda tidak terjebak menebak-nebak. Hal yang keempat, perjelas niat lewat komunikasi. Jika orang salah menangkap maksud Anda, jelaskan secara terbuka daripada memendam kecewa. Sebagian besar salah paham selesai lewat percakapan yang jujur. Hal yang kelima, terima bahwa orang bisa benar. Mengacu pada studi lintas budaya yang terbit di Journal of Personality and Social Psychology, orang cenderung menilai diri sendiri kurang positif dibanding bagaimana orang lain memandangnya. Sehingga masukan mereka kadang lebih akurat daripada dugaan kita. Yang keenam, kelola pikiran yang berputar. Bila penilaian orang membuat Anda terus memikirkannya sampai larut, terapkan cara mengatasi overthinking di malam hari supaya
pikiran Anda bisa lebih tenang. Kemudian ketika kita sudah tahu semuanya, bagaimana sih cara memperbaiki citra diri di mata orang lain? Kabar baiknya, kesan bukan takdir yang mati begitu ya. Kabar baiknya tuh kesan ini bukan takdir seperti itu, takdir ya langsung gitu ya. Dengan langkah yang sadar, Anda bisa memperbaiki bagaimana saya di mata orang lain tanpa harus kehilangan jati diri kita. Sebagian besar pesan pertama justru tersampaikan lewat sinyal nonverbal seperti ekspresi wajah, postur, dan juga kontak mata, bukan sekedar kata-kata. Karena itu kualitas baik yang tidak terlihat mudah luput dari penilaian orang. Yang pertama adalah untuk cara memperbaiki citra diri ya. Tampilkan bahasa tubuh terbuka, berdiri tegak, bahu rileks, dan hindari menyilangkan tangan. Postur seperti ini memancarkan kepercayaan diri sekaligus membuat lawan bicara menjadi lebih nyaman. Yang kedua, bangun kesan pertama yang positif. Senyum tulus, kontak mata secukupnya, dan sapaan hangat akan sangat berpengaruh. Pahami bagaimana kesan pertama terbentuk dan cara membangunnya. Hal yang ketiga, jaga konsistensi niat dan juga ekspresi. Pastikan sikap luar mencerminkan maksud di dalam diri ataupun maksud di dalam hati kita. Ketika perkataan dan bahasa tubuh itu selaras, orang tidak mudah salah menafsirkan Anda. Hal yang keempat, latih empati dan keterampilan mendengar. Orang merasa dihargai ketika benar-benar didengar, dan itu memperbaiki cara mereka memandang Anda. Terapkan hal ini saat membangun relasi yang baru. Yang kelima, pilih lingkungan yang positif. Kita cenderung menyerap sifat-sifat ataupun menyerap sifat orang-orang terdekat. Lingkungan sosial yang positif membantu memunculkan versi terbaik dari diri Anda. Dan yang terakhir, yang keenam adalah terima diri dan kurangi kebergantungan pada validasi. Citra yang sehat lahir dari dalam, belajar mencintai diri sendiri akan membuat Anda tidak mudah goyah oleh penilaian. Kemudian, sebagai informasi juga tentunya untuk kita semua di sore hari ini, faktor yang mempengaruhi bagaimana saya di mata orang lain, ternyata ada faktornya begitu ya. Penilaian orang tidak muncul dari ruang hampa, ada banyak faktor yang membentuknya. Mulai dari bias pikiran sampai kondisi tubuh Anda saat berinteraksi. Mengenali faktor-faktor ini membantu Anda bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap kesimpulan yang diambil orang lain. Jadi, pandangan adalah hal yang wajar dan tidak selalu berarti ada yang salah. Jadi ada yang namanya bias kognitif. Ini artinya adalah confirmation bias membuat kita hanya menyaring bukti yang mendukung citra diri, sementara self-serving bias membuat kita menilai niat lebih tinggi daripada perilaku yang benar-benar tampak. Kemudian juga ada sifat terlihat dan tak terlihat. Jadi ada orang lebih mudah menyepakati sifat yang tampak seperti keramahan dibandingkan sifat batin seperti kecemasan yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian ada yang namanya kesan pertama dan juga penampilan. Beberapa detik pertama sering menentukan label yang menempel cukup lama meski belum tentu adil. Ada juga yang namanya gaya komunikasi. Perbedaan cara menyampaikan pesan bisa memunculkan salah tafsir yang melebarkan jarak persepsi antara Anda dan orang lain. Kemudian juga ada yang namanya media sosial dan perbandingan. Kebiasaan membandingkan diri di layar dan mendistorsi cara kita menilai diri sendiri maupun orang lain. Jadi pemilih kepribadian introvert misalnya kerap disalahpahami di ruang yang menuntut ekspresi ramai. Kemudian juga ada kondisi fisik dan juga emosi, kurang tidur, suasana hati, dan tingkat energi mempengaruhi ekspresi sekaligus bagaimana cara kita menafsirkan reaksi orang lain. Dan yang terakhir adalah kedekatan hubungan.
Orang terdekat kadang melihat sifat kita berbeda dengan cara kita melihat diri kita sendiri. Dan justru sana, dari sanalah kita bisa belajar banyak ya, seperti itu. Oke, dan ada banyak pertanyaan dan juga jawaban seputar diri di mata orang lain begitu ya. Bagaimana cara mengetahui pendapat orang lain tentang diri kita? Kemudian apakah kita harus selalu peduli dengan pandangan orang lain begitu ya? Masukan orang lain berguna untuk bertumbuh begitu, tetapi harga diri sebaiknya tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian mereka. Jadi belajar menghargai diri tanpa perlu validasi orang lain membuat Anda seimbang antara terbuka pada kritik dan setia pada nilai pribadi. Oke, itu dia sedikit banyak. Semoga informasi ini membuat kita semakin mengenali diri kita sendiri. Lantas mungkin pertanyaan yang muncul di benak kita semua, bahwa bagaimana sih cara saya untuk mengenali diri saya seperti itu, untuk bagaimana nanti selanjutnya saya bisa menyikapi berbagai situasi begitu ya, bagaimana saya di mata orang lain. Jadi terkadang kita berpikir juga di mata orang lain sebenarnya saya ini orangnya tuh seperti apa ya, kemudian bagaimana cara saya mengetahuinya dan apa yang harus saya lakukan untuk menyikapinya. Itu dia ya, jadi ada beberapa poin supaya Anda bisa mengetahui bagaimana saya, bagaimana Anda di mata orang lain. Mungkin Anda bisa melihat ada beberapa orang yang bisa Anda percaya, ada orang lain jangan satu lebih seperti itu. Kemudian ngobrol santai, minta menurut Anda saya itu seperti apa sih sebenarnya orangnya yang biasanya bicaranya jujur gitu ya, belak-belakan tidak pakai basa-basi dan sebagainya. Jadi itu bisa Anda lakukan. Kemudian Anda bisa perbandingkan dengan Anda menilai diri Anda juga itu sendiri seperti apa gitu ya. Jadi ada beberapa poin tadi yang sudah saya sampaikan, dengan harapan kita terus belajar untuk mengenali diri kita sendiri dengan tidak menutup telinga, menutup diri dengan kritikan dan masukan dari orang lain. Kemudian kita mulai mencari tahu, oh iya pandangan orang lain dan penilaian saya itu seperti ini. Oh ternyata dari pandangan orang lain saya lebih banyak tuh kesini begitu ya. Jadi sedikit banyak Anda bisa mengetahui Anda, saya itu seperti apa di mata orang lain. Oke, yang pasti apapun kita di mata orang lain, apapun sikap kita yang mau kita lakukan, jangan pernah kita berpikir bahwa saya melakukan sesuatu, hal yang saya lakukan itu karena pengaruh dari orang lain begitu ya. Artinya seperti ini, ketika ada orang memperlakukan kita tidak baik gitu ya, kemudian oh ya karena dia memperlakukan saya tidak baik, saya juga harus memperlakukannya seperti itu dong, biar satu sama ya, tidak 01, satu sama. Tidak demikian. Kemudian apa bedanya Anda dengan dia? Apa bedanya Anda dengan mereka begitu ya? Jadi tetap jadi versi terbaik Anda. Perilaku Anda apapun yang mau Anda lakukan bukan karena orang di sana begitu ya, tapi karena memang diri Anda sendiri. Anda tuh orangnya seperti itu untuk melakukan hal-hal yang positif ya dalam hal ini. Jadi perilaku Anda, tindakan Anda bukan karena perlakuan orang lain. Tetap menjadi versi terbaik Anda, tetap menjadi diri Anda sendiri tanpa menutup telinga dan hati masukan-masukan dari orang lain untuk terus memperbaiki diri kita. Waduh, panjang kali lebar, kali tinggi, kali luas, kali apa lagi ya, kali acai, kali mana. Aduh. Oke, dengan harapan informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua di sore hari ini. Kembali ya, bukan menggurui seperti itu kemudian oh iya yang menyampaikan sana orang yang paling benar, sudah ya, tidak demikian. Kita sama-sama ya terus mau belajar, kita sama-sama terus mau mengenali diri, kita sama-sama terus mau memperbaharui diri menjadi lebih baik lagi, kita sama-sama mau menjadi versi terbaik kita dan tetap menjadi versi terbaik kita. Kemudian juga kita sama-sama terus bertumbuh untuk hal-hal yang positif, kita bersama-sama mau meninggalkan hal-hal yang tidak bagus untuk yang bagus ya. Oke, pukul 16.36 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat sore untuk Anda semua yang lagi ada di rumah, yang lagi lagi ada di tempat-tempat wisata, yang lagi ada di
dalam perjalanan sambil pantau Pro 1. Okay. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Iya, dan inilah persembahan lagu-lagu hiburan terbaik menemani Anda di sore hari ini, dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura ya, kanal informasi dan inspirasi. Segala perbedaan, waduh, semua kita beda-beda ya. Tapi perbedaan itu katanya indah. Oke. Ari Lasso, pendengar hadir untuk Anda dan beberapa tembang-tembang hiburan terbaik.

0: nomor 1 Ananda Pandai Wicaksana SPD predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang dia membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: panas kan?
1: Sabar Din, jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
1: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
1: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke, pendengar, pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur ya. Beberapa lagu-lagu hiburan terbaik sudah dihadirkan tentunya untuk menemani suasana sore hari Anda. Dan tentunya waktu terus berjalan ya. Siang-siang sampai tahu-tahu sudah setengah 6 sore gitu ya. Oke, dan yang pasti semoga sajian hiburan ya, program acara, informasi yang kami hadirkan mendapatkan tempat di hati Anda. Ya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada selanjutnya, khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saya informasikan Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026, jatuh pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saya informasikan Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, jatuh pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama dengan lagu-lagu religi islami, pesan layanan masyarakat untuk Anda.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Ya, pendengar, pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentunya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Semoga semua doa-doa yang dipanjatkan dijawab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan sesaat lagi saya pamit ya, kurang lebih 3 menit ke depan jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ada rekan Willy Runtuboy yang tentunya sudah standby, yang terus akan menemani Anda sampai tutup siaran nanti, sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat berhari Minggu untuk Anda semua, dan tentunya di hari ini juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk usbu yang baru, untuk minggu kerja yang baru. Semangat tentunya untuk Anda semua. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita jumpa esok pagi ya. Selamat sore, bye-bye.

0: Waktunya kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Ya, selamat malam pendengar. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama RRI di sepanjang hari ini ya, bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, saya Welly temani Anda dengan program-program acara untuk Depart yang terakhir di edisi hari ini, hari Minggu di tanggal 2 Agustus 2026 hingga nanti kita tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi dari rekan saya Sofia Numbufor yang tentunya sudah menyemarakan hari Anda dari Jayapura siang dan juga Jayapura sore. Baik, pendengar, di suasana malam Anda, saya akan temani dengan program-program kami hingga nanti bersama kita tuntas di pukul 24 dengan beberapa informasi. Ya, dalam ruang layanan masyarakat ada beberapa informasi yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua. Penyampaian warta berita Gema Papua yaitu selintas sepekan, akan dilanjutkan dengan mimbar Kristen Protestan, nanti akan disampaikan oleh Pendeta Shani Antoni SPDK penyuluh agama Kristen Protestan Provinsi Papua. Dan nanti kita sajak ya, kita ngobrol malam-malam di sini dalam obrolan malam dan juga kita cerita malam. Dan nanti kita juga update informasi nasional dalam Pro 3 Jakarta. Dan juga nanti ada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan juga Jazz Musik. Oke, selamat malam saja untuk semua, terkhusus buat kaum Nasrani yang tentunya sudah beribadah ya di minggu malam ini. Baik, dan saya punya beberapa teman-teman yang akan menghiasi nuansa malam Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Sedoni. Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pejanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda dan sudah menghantarkan kita di pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Kema Papua dalam Papua Selintang Sepekan.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar, kita ikuti bersama paket Papua Selintas sepekan bersama reporter Ani Karlina.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Pemerintah Provinsi Papua menjadikan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD Papua 2025-2030. Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan berbagai program untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Papua.
1: Pemerintah Provinsi Papua menetapkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Papua 2025-2030. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua, Selvina Imbiri mengatakan, kebijakan tersebut telah masuk dalam misi 2 sasaran 7 RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan program di seluruh perangkat daerah. Menurut Selvina, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak di Papua.
2: Pertama kita menyampaikan terima kasih karena pemerintahan periode ini dalam RPJMD 2025-2030 dalam misi 2 sasaran 7 itu pemenuhan hak anak. Nah, pertama pemenuhan hak anak sehingga prioritas pemerintah dalam prioritasasi ini bahwa memprioritaskan pemenuhan hak anak. Dan itu ada dalam misi 2 pemerintahan prioritasasi 2025 yang ada dalam RPJMD sehingga itu pastilah tentu akan turun di dalam perencanaan-perencanaan karena dalam RPJMD itu menjadi sasaran kita.
1: Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya kondisi geografis yang luas, kemiskinan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Selain itu, pengaruh teknologi digital dan lingkungan sosial juga menjadi perhatian dalam upaya memenuhi hak anak. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: WKRI Keuskupan Jayapura rayakan HUT ke-102, perkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3: Wanita Katolik Republik Indonesia, WKRI DPD Keuskupan Jayapura, menggelar puncak peringatan hari ulang tahun ke-102 WKRI yang dirangkaikan dengan Pesta Pelindung Santa Ana di Jayapura. Kegiatan tersebut mengusung tema melanjutkan langkah harapan mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi sebagai wujud komitmen memperkuat peran perempuan dalam keluarga, gereja, dan kehidupan masyarakat. Perayaan ini dihadiri oleh jajaran pengurus anggota WKRI serta tamu undangan dari berbagai cabang di wilayah Keuskupan Jayapura. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat semangat pelayanan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkelanjutan. Ketua Panitia Maria Yovita Gobay menjelaskan, rangkaian kegiatan peringatan telah dimulai sejak 11 April dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Berbagai agenda dilaksanakan mulai dari bakti sosial, anjang sana, hingga perlombaan yang bertujuan meningkatkan kreativitas, kebersamaan, dan kapasitas anggota WKRI.
4: Dan mereka semangat sekali. Nah, saya pikir kalau semua perempuan itu tidak duduk, masalah-masalah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan itu bahwa kelompok perempuan dan anak itu adalah kelompok yang rentan kan. Nah, bagaimana supaya tidak menjadi rentan tergantung dari perempuan juga. Dia mau tidak, dirinya diberdayakan. Saya pikir dengan duduk seperti ini, hadir seperti ini itu secara tidak langsung perempuan sedang memberdayakan dirinya. Upgrade diri itu penting sekali. Seperti kita itu install laptop itu, upgrade diri itu penting sekali. Dengan duduk dengan diam, melihat situasi yang ada, dan itu sebagai bagian dari belajar. Karena siapa tahu, terusah ibu-ibu ini menjadi pemimpin dan mereka sudah tahu bagaimana cara.
3: Sementara itu, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura, Rini Cecilia Klanit Moang, menyampaikan bahwa peringatan ke-102 tahun WKRI bukan sekedar mengenang perjalanan organisasi. Menurutnya, perayaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, mendampingi keluarga, serta memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang layak.
5: Mengingat bahwa keluarga
2: adalah fondasi utama kehidupan. Dari kehidupan lahir generasi penerus bangsa, lahir pribadi-pribadi yang beriman, berkarakter dan peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, saya mengharapkan anggota wanita Katolik harus terpanggil untuk terus memperkuat karya pelayanan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan, pendampingan keluarga, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, program sosial, dan bidang-bidang lainnya. Wanita Katolik menunjukkan karakter bahwa perempuan bukan sekedar tugasnya melayani, tapi perempuan juga harus mampu berinovasi, berkreasi ya dalam meningkatkan ekonomi keluarga, juga ekonomi kelompok sampai ganti tingkat skala besar ekonomi bangsa.
3: Melalui peringatan HUT ke-102 ini, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura berharap seluruh anggotanya semakin solid dalam menjalankan misi pelayanan sesuai nilai-nilai iman dan kemanusiaan. Organisasi tersebut juga berkomitmen terus menghadirkan program yang berdampak positif bagi perempuan, anak, keluarga, serta masyarakat di Tanah Papua. Ari Irfan melaporkan.
0: 22 angkasawan angkasawati LPPR RI dinyatakan berkompeten usai menyelesaikan ujian kompetensi wartawan radio.
5: Sebanyak 22 angkasawan dan angkasawati RRI Korwil Nusantara 1 Papua resmi menyelesaikan uji kompetensi wartawan radio selama 4 hari. UKWR Angkatan 44 dan 45 dilakukan sebagai bagian upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Kepala LPP RRI Jayapura sekaligus Koordinator Wilayah Nusantara 1 Papua, Joni Iskandar Baso mengatakan pelaksanaan UKWR merupakan langkah strategis untuk memastikan wartawan RRI memiliki kompetensi untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya, sehingga peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
6: Uji kompetensi wartawan radio UKWR merupakan bagian upaya strategis LPPRI dalam meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Pelaksanaan UKWR di wilayah Kominus 1 Papua merupakan momentum dalam memastikan bahwa wartawan RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dituntut untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, terpercaya kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi wartawan melalui UKWR saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
5: Sementara tim penguji UKWR, Taufan Pamungkas mengatakan kompetensi UKWR harus terus diwujudkan melalui pembelajaran dan karya jurnalistik yang sudah diverifikasi.
7: Jadi kalau tidak belajar, kamu ketinggalan, kamu akan ditinggal. Jadi harus belajar terus. Dengan UKWR ini, apapun hasilnya, jadikan trigger pemicu untuk terus belajar. Jadi kompetensi itu bukanlah tujuan akhir, tapi dia merupakan komitmen yang harus diwujudkan setiap hari, setiap saat kita harus mau belajar, harus terus belajar, sehingga kepercayaan publik itu hanya bisa kita dapatkan dari hasil karya kita, target kita. Berita yang baik, terkonfirmasi, terverifikasi, dan itulah salah satu ciri profesionalisme.
5: Ditambahkan Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi dari Dewan Pers merupakan bentuk legalitas profesi yang harus dijaga dengan integritas.
8: Dengan 22 bibit mudah-mudahan tumbuh di Jayapura di tangan Pak Joni. Dan yang ini nama Pak Asaker, dulu Pak Asaker yang ada yang kerus. Jadi bersyukurlah, terima kasihlah teman-teman yang ikut kami hari ini. Karena sudah memiliki legalitas dan langsung yang paling tinggi. Bukan lagi di lembaga, bukan mengangkat area yang kecil, tapi masuk dengan kita sudah Dewan Pers. Yang berhak menyebabkan adalah Dewan Pers, menyebabkan kod Dewan Pers. Hargai dan jangan bisa memanfaatkan, gunakan itu menjadi Anda menjadi wartawan yang berguna dan juga bermartabat yang di bawah.
5: Penutupan UKWR Angkatan 44 dan 45 menjadi momentum bagi RRI untuk terus memperkuat kualitas SDM jurnalistik di Tanah Papua sehingga mampu menghadirkan berbagai informasi yang lebih profesional, kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat Papua di era media digital. Nalik Saulia melaporkan.
0: Sejumlah tokoh Papua mengecam aksi pembunuhan terhadap 3 orang warga sipil di Yahukimo. Tak hanya itu, seruan perlindungan terhadap warga sipil dan dukung penegakan hukum terus digencarkan agar aksi serupa tidak terjadi di kemudian hari.
9: Sejumlah tokoh masyarakat mengecam keras aksi pembunuhan terhadap 3 orang warga sipil di Kabupaten Yahukimo yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 12 Yahukimo. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta mendesak adanya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat sipil. Sekjen DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia Papua, Ali Kabiai mengatakan, peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena para korban merupakan warga sipil orang asli Papua yang tidak memiliki keterkaitan dengan aparat keamanan. Menurutnya, tindakan kekerasan yang menyasar kepada masyarakat sipil menimbulkan pertanyaan besar mengenai tujuan dari kelompok tersebut. Ia juga menyoroti penyebaran rekaman video pembunuhan yang dinilai sebagai bentuk intimidasi untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat.
10: Hati kami sangat miris dengan melihat aksi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo yang dengan sadis membunuh dan membantai 3 orang warga sipil. Kita tahu bahwa 3 orang warga sipil tersebut bukan merupakan mata-mata TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia. Mereka murni adalah masyarakat sipil. Masyarakat yang punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua. Untuk semua generasi muda yang sudah menonton video tersebut, pembantaian tersebut yang sengaja disebarkan oleh kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka ini adalah bertujuan untuk menakuti masyarakat. Kami berharap semua masyarakat yang ada di Yahukimo atau di seluruh tanah Papua jangan pernah takut terhadap kelompok tersebut. Karena Polri menjamin setiap keamanan daripada masyarakat tersebut. Masyarakat berhak hidup aman dan damai di atas tanahnya sendiri tanpa gangguan dari kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan.
9: Ali Kabiai mengajak seluruh masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo, untuk bersatu menolak segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan warga sipil, serta tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang disebar oleh kelompok kriminal bersenjata. Ia menegaskan bahwa pembunuhan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, pihaknya mendukung langkah-langkah tegas dari aparat keamanan termasuk dari Satgas Operasi Damai Kartens dalam mengusut tuntas kasus tersebut dan menjaga stabilitas keamanan di Papua.
10: Apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka di Yahukimo adalah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sehingga kami berharap masyarakat mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan untuk menindak kelompok-kelompok ini. Sehingga mereka tidak lagi membunuh warga sipil. Kami secara organisasi keluarga dan keluarga besar juga masyarakat di Tanah Papua, kami mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Kami dengan ini mendoakan semoga Satgas Damai Kartens dapat menyelesaikan semua kejadian-kejadian daripada kelompok yang telah membunuh orang asli Papua. Jika wilayah di Yahukimo aman, maka ekonomi, investasi, daya beli, pendidikan, budaya, adat istiadat akan bertumbuh dengan sendirinya.
9: Senada dengan itu, Ketua Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Mimika, Panius Kogoya, juga menyampaikan kecaman atas pembunuhan 3 warga sipil di Kabupaten Yahukimo. Ia menyebut tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata tidak dapat dibenarkan. Panius juga mengaku sangat terpukul karena salah satu korban masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Dan peristiwa ini tidak hanya menimbulkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan serta harapan dari masyarakat Papua untuk hidup dalam suasana yang damai.
11: Saya selaku Ketua BNP sangat kecewa atas penembakan warga sipil yang tidak punya dosa. Saya mengimbau seluruh warga Papua, manusia perlu hidup hak yang sama. Tapi ya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan alasan yang tidak jelas. Saya sebagai Ketua BNP, saya minta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan tugas keamanan TNI Polri sangat mendukung untuk pengejaran mereka.
9: Panius Kogoya juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang telah mengevakuasi jenazah para korban sehingga keluarga dapat memperoleh kepastian mengenai anggota keluarganya. Ia juga berharap agar kehadiran aparat keamanan di daerah rawan dapat menimbulkan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku memperkuat kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Langkah itu dilakukan untuk mendukung penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Upaya itu juga dibarengi perluasan basis pajak agar lebih banyak pelaku ekonomi tercatat dalam administrasi perpajakan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku, Sekti Widi Hartanto, saat Forum Konsultasi Publik, Forum Silaturahmi, dan Dialog Perpajakan Hari Pajak 2026 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura kemarin. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Sekti mengatakan penerimaan negara menjadi penopang utama pembangunan. Menurutnya keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
12: Oleh karena itu kami di jajaran Kementerian Keuangan umumnya dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya berupaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat, terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini untuk kita bersama-sama mendukung program-program strategis pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui sumber pendanaan yang berasal dari pajak ini. Oleh karena itu berbagai upaya kami lakukan. Yang pertama

0: kegiatan ekonomi untuk memastikan pelaku usaha telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ia mengimbau pelaku usaha yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. Karena itu pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua membantah kabar KPK menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Data tersebut berasal dari temuan BPK terkait pengelolaan aset dalam laporan keuangan 2020.
0: Pemerintah Provinsi Papua menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Penegasan ini sekaligus meluruskan informasi yang menyebut KPK menemukan dan menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Gubernur Papua melalui Inspektur Daerah Provinsi Papua Dani Korwa mengatakan, informasi yang beredar di media sosial dan media soal keterlibatan KPK dalam penelusuran aset itu tidak benar. Dani menjelaskan isu ini bermula dari rapat dengar pendapat KPK dengan pemerintah Provinsi Papua. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK bersama Ketua KPK memaparkan sejumlah temuan BPK yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Ia menegaskan data tersebut berasal dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengamanan aset tetap berupa peralatan dan mesin milik Pemprov Papua. Dari pemeriksaan itu ditemukan 300 unit kendaraan dengan rincian 230 unit belum dapat ditelusuri dan 70 unit dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Dani mengungkapkan 230 unit kendaraan itu tidak dapat ditelusuri karena 8 organisasi perangkat daerah tidak bisa menghadirkan kendaraan saat pemeriksaan BPK berlangsung.
2: Karena pada saat BPK melakukan pemeriksaan, itu ada terdapat 8 OPD yang tidak bisa menghadirkan kendaraan pada saat diperiksa. Kemudian ada 70 unit kuasai oleh pihak yang tidak berhak. Saya ulang lagi, ada 70 unit dikuasai oleh pihak tidak berhak. Itu dikuasai oleh pensiunan dan pegawai yang telah pindah. Nah, jadi totalnya itu 300. Nah, temuan satu, 230 unit kendaraan belum dapat ditelusuri keberadaannya pada 8 SKPD. Itu dengan tahun perolehan berbeda-beda. Ada 2010 sampai 2012, ada juga dari 1980 sampai 2012. Nah, ini tahun perolehannya ini juga kita usian dulu satu persatu pada 8 SKPD ini. Itu ada Badan Pengembangan Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Dinas Komunikasi, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Perhubungan, RSUD AB Pura, RSUD Jayapura, dan Sekretariat Daerah.
0: Sementara itu, 70 unit kendaraan yang dikuasai pihak tidak berhak tersebar di 5 organisasi perangkat daerah, yakni Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, RSUD AB Pura, dan RSUD Jayapura. Kendaraan itu masih digunakan oleh pensiunan ASN dan pegawai yang telah pindah tugas ke DOB, dengan tahun perolehan yang bervariasi di masing-masing perangkat daerah. Dani menyebut pemerintah Provinsi Papua melalui penjabat Sekretaris Daerah Christian Soilai telah menggelar pertemuan pada Jumat 24 Juli 2026 lalu untuk membahas penyelesaian persoalan ini. Ia mengatakan draft surat keputusan pembentukan tim peneliti aset kini tengah diajukan ke Biro Hukum. Dani menjelaskan tim peneliti dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 72. Tim itu nantinya beranggotakan Inspektorat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekda selaku pengelola serta SKPD terkait. Setelah tim terbentuk, pemerintah Provinsi Papua akan segera melakukan penertiban aset dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Dani menambahkan Gubernur Papua Matius Fakhiri berkomitmen menata aset daerah secara menyeluruh. Reski Kurniawan melaporkan.
1: DPR Papua mengapresiasi langkah pencegahan KPK kepada pemerintah Provinsi Papua memastikan seluruh rekomendasi segera ditindaklanjuti.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua memastikan akan segera memanggil OPD Mitra melalui komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar diantaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300 unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai kepada awak media siang kemarin.
4: Temuan-temuan yang kemarin itu nanti kita tinggal lihat saja. Misalnya terkait aset ya Komisi 3 panggil, pendidikan ya Komisi 5 panggil. Supaya jadi sampai di mana ini? Ini kan kemarin dianggap pemborosan yang sebenarnya tidak perlu. Nah, itu bukan cuma itu, ada beberapa dinas yang memang jadi catatan itu kita akan mengawal itu. Fungsi pengawasan ya. Oh, kita sambut.

0: Aisyah mengapresiasi untuk KPK. Itu kan di sambutan saya kan saya bilang toh kita apresiasi sekali untuk KPK terkait dengan fungsi pencegahan. Orang kan lebih baik mencegah daripada
1: tindak.
0: Jadi kita apresiasi. Dan itu memang setelah dievaluasi kayak kemarin, nanti mereka akan balik lagi untuk mengecek bagaimana dengan yang sudah kita bicarakan bersama, sudah ditindaklanjuti kan belum. Mereka akan kembali.
2: Ia menjelaskan pimpinan dewan telah memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama yakni penataan aset yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah.
0: Memang aset setelah DOB ini nih memang kan kita lagi upayakan untuk aset jadi badan sendiri. Kalau dia jadi badan sendiri ini kan yang lagi besok ada masih konsultasi ke Kemendagri di beberapa direktur untuk kalau disetujui dia jadi badan sendiri itu jauh lebih. Kalau ini kan sekarang dia masih jadi bidang, jadi keputusan-keputusan apapun masih harus ke Pak Gubernur mau kan dia jadi badan aset, karena aset kita kan besar. Pemprov Papua itu 21 triliun aset, tapi masih ada yang bertempat di provinsi lain, penyerahan dan segala macam masih. Itu kemarin jadi catatan juga di KPK, ada berapa aset-aset yang mau diserahkan. Sebagian besar sudah, tapi ada yang belum juga. Tapi teman-teman Pemprov jawab, ada yang tidak diterima juga dari sana. Makanya minta untuk kalau bisa KPK ataupun Kemendagri jadi penengah untuk selesaikan itu. Supaya bisa fokus terus.
2: Politisi Golkar Papua ini juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus pendampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Menurutnya langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Nalik Saulia melaporkan.
3: Polresta Jayapura Kota siapkan 1.000 personil untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa oleh KNPB yang direncanakan akan berlangsung pada 3 Agustus mendatang.
4: Polresta Jayapura Kota menyiapkan langkah pengamanan jelang rencana aksi penyampaian pendapat yang akan dilakukan oleh KNPB pada 3 Agustus mendatang. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun mengatakan pengamanan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Kamtipmas di Kota Jayapura yang tetap terjaga kondusivitasnya, sekaligus memberikan kepastian agar masyarakat bisa tetap melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Menurut Kapolres, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak dari setiap warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
5: Ya, terkait dengan informasi, terkait dengan pelaksanaan aksi oleh KNPB di tanggal 3 nanti, 3 Agustus, tentunya kita akan menyikapi dengan kegiatan kepolisian untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk Kota Jayapura. Tentunya kita berharap semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, masing-masing saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Intinya penyampaian pendapat juga itu aspirasi silakan, tapi jangan sampai mengganggu ataupun menghentikan aktivitas orang lain. Itu kita sangat harapkan. Penyampaian aspirasi sesuai dengan aturan sudah jelas, ada hak-hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh setiap orang.
4: Lanjut Kapolresta Jayapura Kota, untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, pihaknya tengah menghitung kebutuhan personil yang akan diterjunkan. Namun diperkirakan setidaknya ada sekitar 1.000 personil yang telah dipersiapkan untuk mendukung pengamanan di sejumlah titik di Kota Jayapura.
5: Kita masih hitung-hitungan terkait dengan penggunaan beberapa personil yang akan dilipatkan, tapi kita mungkin minimalkan dia mungkin 1.000 untuk mengantisipasi semua aspek yang ada di Kota Jayapura. Kami mengimbau kepada masyarakat ya tetap beraktivitas seperti biasa, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu. Kalau bila ada isu atau informasi yang beredar di media sosial, tolong mungkin difilter, disaring, ditelaahlah dengan bijak sehingga jangan mudah untuk men-share sesuatu yang belum jelas.
4: Terkait dengan itu, Kombes Pol Frederikus Maklarimbun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat untuk menyaring berbagai informasi secara bijak serta tidak membagikannya kepada orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah aktivitas masyarakat di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua mengajak masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus. Imbuan ini disampaikan untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia HUT RI tingkat Provinsi Papua Susana Wanggai berharap seluruh masyarakat berpartisipasi memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya semangat memasang bendera merah putih harus lebih besar daripada antusiasme memasang bendera negara peserta Piala Dunia.
6: Mulai tanggal 1 Agustus, semua masyarakat itu memasang bendera merah putih. Kalau kemarin bendera-bendera yang itu besar-besar, kalau bisa bendera merah putih juga besar dan lebih besar lagi.
1: Susana menegaskan pemasangan bendera merupakan kewajiban setiap warga negara. Pemerintah Provinsi Papua juga akan kembali membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dengan jumlah yang diperkirakan lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Reski Kurniawan melaporkan.
3: DPR Papua memberikan waktu 1 minggu untuk Pertamina Papua Maluku menyelesaikan masalah antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Jayapura.
7: Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, bersama Komisi 4 DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku membahas antrean panjang di sejumlah SPBU. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, didampingi Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, Wakil Ketua Komisi, hingga anggota. Dalam pertemuan tersebut, DPR Papua mendapatkan penjelasan bahwa antrean panjang di SPBU bukan dikarenakan kelangkaan stok ketersediaan BBM di Papua. Denny Bonai bersama pimpinan anggota Komisi 4 meminta Pertamina dapat mengatasi persoalan tersebut yang kerap terjadi.
0: Jadi kita sudah bicara makan bukan cuma Kota Jayapura, tadi dari Biak, Serui kita buka SPBU-nya, ternyata Pertamina laporkan bahwa tidak ada kelangkaan BBM. Jadi semua dalam keadaan aman.
8: Jadi bukan masyarakat tidak buat panik.
0: Jadi ya masyarakat khususnya untuk tanah Papua tidak perlu khawatir lagi, Pertamina ada untuk kita. GM tadi berkata bahwa ketersediaan BBM terjamin. Itu masih dikaji lagi, itu tadi solusi-solusi. Karena kan kita bicara jam operasional ini kan bukan Pertamina saja yang mengambil keputusan itu. Orang yang punya pemilik SPBU karena terkait dengan gaji apa, itu kan ya, tadi masukan dari kita. Tapi nanti dikaji kembali dengan Pertamina bersama jajarannya. Itu solusi-solusi yang diberikan oleh DPR Papua. Tadi kita datang itu pertama itu soal kelangkaan. Ternyata setelah dijelaskan tidak, antrian ini bukan karena kelangkaan. BBM ketersediaan cukup.
7: Sementara Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo mengatakan terjadinya antrean disebabkan adanya peningkatan permintaan konsumen BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Dikatakan Pertamina akan menambah titik pelayanan BBM subsidi maupun mengevaluasi kemungkinan adanya penambahan jam operasional SPBU sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
9: Ini merupakan sinergitas yang sangat baik sekali untuk kita bisa melakukan improvement yang terus lebih baik kepada masyarakat. Tadi bahwa pertama juga kami menyampaikan bahwa stok di depot kita di fuel terminal BBM yang ada di Provinsi Papua seluruhnya dalam kondisi yang sangat baik sekali, tidak ada kelangkaan. Tadi juga kita sudah paparkan berapa stok yang ada. Demikian juga tadi dari sisi stok di seluruh SPBU juga dalam keadaan baik. Ini tadi juga kami menyampaikan bahwa kami juga sudah didukung dengan teknologi digitalisasi. Sehingga kalau dari sisi ketersediaan BBM dan juga sampai yang di SPBU ini memang tidak ada kendala. Memang belakangan ini terdapat antrian yang memang lebih panjang daripada biasa-biasanya. Ini kita cermati mungkin juga teman-teman wartawan juga bisa mengetahui mungkin semenjak memang ketegangan geopolitik sehingga memang adanya kenaikan harga BBM jenis non-subsidi ya.
7: Diharapkan upaya yang diberikan melalui penambahan titik layanan dapat mengurangi kepadatan antrean di SPBU khususnya bagi kendaraan angkutan yang beroperasi menuju Kabupaten Sarmi, Kero maupun Jalan Trans Wamena agar kualitas pelayanan semakin optimal kepada masyarakat. Dalik Solia melaporkan.
3: Satgas Operasi Damai Kartens berikan edukasi bahaya narkoba dan etika bermedia sosial kepada siswa-siswi di Sekolah Satu Atap Kasukun, Kabupaten Sarmi.
4: Satgas Operasi Damai Kartens memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan penggunaan media sosial secara bijak kepada siswa-siswi di SD dan SMP Satu Atap Kasukwe Kabupaten Sarmi. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan seragam sekolah dan bingkisan sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan. Kepala Sekolah SD SMP Satu Atap Kasukwe, Yuliana Mare, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang diberikan sangat relevan bagi para siswa di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas bantuan seragam sekolah yang disalurkan kepada para siswa melalui Satgas Operasi Damai Kartens.
10: Saya, Ibu Yuliana Mare, Kepala Sekolah SD Negeri Kasukwe, Kabupaten Sarmi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Satgas Damai Kartens yang telah hadir di sekolah kami, yang memberikan sosialisasi terkait penggunaan sosial media kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat menggunakan sosial media dengan bijak untuk masa depan mereka yang lebih baik. Terima kasih juga kepada Bapak Astama Ops Kapolri yang telah memberikan sumbangan pakaian seragam kepada anak-anak kami.
4: Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda, serta pentingnya menjauhi obat-obat terlarang. Selain itu, para siswa juga dibekali edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, mulai dari menyaring informasi, menghindari penyebaran hoax, hingga memanfaatkan platform digital untuk kegiatan yang positif dan produktif. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens berlangsung dengan antusias. Para siswa mengikuti sesi edukasi hingga penyerahan bantuan dalam suasana yang interaktif. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk membangun karakter, meningkatkan literasi digital, serta menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk menjauhi narkoba dan memanfaatkan teknologi secara positif. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Komisi 4 DPR Papua gelar pertemuan bersama Dinas Kominfo dan ESDM Papua membahas realisasi program kerja tahun 2020.
11: DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua guna mengevaluasi realisasi program dan penyerapan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung Jumat kemarin dipimpin Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, didampingi anggota memberikan apresiasi kepada Kominfo Papua atas realisasi anggaran hingga semester pertama mencapai 43,43%, sedangkan realisasi fisik program telah mencapai 60%.
12: Apresiasi ini kita berharap bahwa pasti sisa 5 bulan ke depan ini bisa tuntas 100% dengan realisasi program maupun realisasi anggaran. Dan dari beberapa dinas yang kami sudah undang, Infocom telah melakukan hal yang baik dalam pelayanan dan juga penyerapan anggaran dalam budget anggaran dan program di 2026. Untuk itu atas nama Ketua Komisi 4 DPR Papua bersama dengan seluruh anggota kami berikan apresiasi dan semangat baru bagi teman-teman di komisi di Infocom tetap melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Provinsi Papua.
11: Sementara Kepala Diskominfo Papua, Jerry Yudianto, berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program demi memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Papua.
13: Jadi kita harapkan sisa waktu ke depan dengan berbagai dinamika yang ada, kami tetap akan berusaha untuk mengerjakan semua program kegiatan yang ada pada Dinas Kominfo, khususnya urusan komunikasi publik, urusan persandian, untuk bisa mencapai target yang diharapkan. Sehingga semua pekerjaan yang kita laksanakan bermanfaat khususnya bagi pemerintah dan masyarakat di Papua.
14: Tadi ada penyelamatan, ada...
11: Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 4 DPR Papua, Jeffrey Bisai, usai memimpin rapat bersama Dinas ESDM, menilai pagu anggaran sangat minim jika dibandingkan dengan beban kerja dan peran strategis dinas tersebut yang menjadi motor penggerak dalam pembangunan daerah.
15: Jadi kami Komisi 4 telah melihat dan meninjau bahwa anggaran pagu anggaran di ESDM sendiri sangat minim ya. Itu sekitar 12 miliar dan belanja pegawainya hampir 9. Jadi yang dikelola oleh SDM sendiri kurang lebih itu 2 miliar sekian. Kami tahu bahwa SDM ini dinas yang sangat penting, di mana kita bicara tentang mineral, gas, dan batuan. Untuk itu, di pagi ini kami Komisi 4 diminta untuk bagaimana kami diminta dibantu untuk mendorong pagu anggaran dari SDM tersendiri dan diminta untuk Perdasi dan Perdasus untuk membantu membatasi atau aturan-aturan yang berlaku di SDM.
11: Selain itu, PLT Kepala Dinas SDM Papua, Karsudi, menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, realisasi keuangan baru mencapai 38%, sedangkan realisasi fisik berada di angka 35%. Saat ini, diakui fokus utama menyelesaikan target program Papua Terang hingga mencakup ratusan kampung di Papua.
16: Strateginya bahwa perlu ada sinergi antara PLN dengan pemerintah daerah. Ya, PLN itu akan menjangkau dari daerah yang sudah ada jaringan listrik, sementara dari pemerintah daerah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral itu kita akan melayani program listrik desa melalui pembangkit listrik tenaga surya.
11: Diharapkan dari Komisi 4 DPR Papua, kedua dinas tersebut dapat menyelesaikan seluruh program baik realisasi anggaran maupun visi kegiatan agar dampak pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa dirasakan secara langsung. Nalik Saulia melaporkan.
3: Dan saudara, demikian Papua Selintas sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina undur diri. Sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi Inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita selintas sepekan bersama reporter Ani Karlina. Baik pendengar, di pukul 19.43 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan ikuti bersama mimbar malam Kristen Protestan dengan judul Ketika Hati Manusia Semakin Dingin, yang terambil dari ayat kisah para rasul, maksud saya yaitu ayat kitab suci Matius 24 ayat 12 dengan judul Ketika Hati Manusia Semakin Dingin, dan akan disampaikan oleh penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Provinsi Papua, Pendeta Shane Anthony. Selamat malam dan selamat mendengarkan buat kaum Nasrani di mana saat ini Anda berada.

Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar radio yang terkasih dimanapun Anda berada, baik di rumah, di tempat kerja, atau mungkin masih dah beristirahat, saat ini izinkan saya berbagi renungan singkat bersama Pendeta Shane Anthony. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih buat anugerah dan kasih sayang-Mu bagi kami. Hari ini kami akan berbagi Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua dapat dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Bapa dalam nama Yesus kami siap dalam kebenaran firman-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, dan kami semua yang mendengar. Terima kasih Bapa, mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang penuh kemajuan teknologi, berkembang sangat cepat, komunikasi menjadi semakin mudah, dan informasi dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik. Hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang temanya ketika hati manusia semakin dingin. Dalam bacaan firman Tuhan saat ini, Matius pasal 24 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, dan makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun di balik semua kemajuan itu, ada satu hal yang semakin langka, yaitu kasih yang tulus. Hari ini kita melihat banyak fenomena yang diperhatinkan, yang sangat memperhatinkan. Perselisihan dalam keluarga meningkat, persahabatan muda rusak karena perbedaan pendapat. Media sosial dipenuhi dengan caci maki, perundungan dan fitnah. Banyak orang lebih mudah menghakimi daripada memahami, lebih senang menyalahkan daripada menolong. Yesus sudah mengingatkan bahwa keadaan seperti ini akan terjadi. Dalam Matius 24 ayat 12 tadi yang saya sudah katakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih yang dingin adalah salah satu tanda zaman ini. Namun Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi bagian dari masalah, melainkan menjadi pembawa kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 poin besar yang saya mau bagikan pada saat ini, yaitu bagian A, mengapa hati manusia menjadi dingin? 1. Karena dosa semakin dianggap biasa. Apa yang dulu dianggap salah sekarang sering dianggap wajar. Kejujuran mulai ditinggalkan, kebohongan dianggap strategi, dan kepentingan pribadi sering mengalahkan kasih. Ketika hati jauh dari Tuhan, kasih pun mulai pudar. Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, karena banyak orang terluka, banyak orang sulit mengasihi karena pernah dikecewakan, dikhianati sahabat, disakiti keluarga, dan tidak dihargai bahkan difitnah. Luka yang tidak diserahkan kepada Tuhan bisa berubah menjadi kepahitan. Namun apa kata Yesus? Yesus berkata, ampunilah. Pengampunan bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi melepaskan diri dari belenggu kebencian. Yang ketiga, karena kasih kepada Tuhan mulai menurun, kasih kepada sesama berasal dari kasih kepada Tuhan. Kalau hubungan doa mulai dingin, kalau membaca firman Tuhan mulai jarang, kalau ibadah hanya menjadi rutinitas, maka perlahan kasih kita kepada orang lain juga ikutan dingin. Bagian B, saya mau katakan di sini bahwa tanda-tanda hati yang dingin adalah 1. Tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Kita melihat orang susah tetapi berkata, itu bukan urusanku. Padahal kasih selalu peduli. 2. Mudah marah. Sedikit masalah langsung emosi. Sedikit berbeda pendapat langsung memutuskan hubungan. Kasih justru panjang sabar.
1 Korintus pasal 13, demikianlah tinggal ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang ketiga, sulit mengampuni. Setiap mengingat orang itu, pasti masih rasa sakit, masih rasa marah, padahal Yesus telah mengampuni kita terlebih dahulu. Yang keempat, lebih senang mengkritik daripada membangun. Media sosial memperlihatkan banyak orang berlomba menjadi hakim. Orang percaya dipanggil menjadi pembangun, bukan penghancur. Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang besar yaitu bagian di dalam kebenaran firman Tuhan ini di C, bagaimana menjaga kasih tetap menyala. Pertama, tinggallah di dalam Kristus. Yohanes 15 berkata, tinggallah di dalam aku, kasih tidak bisa diproduksi oleh kekuatan manusia. Kasih lahir dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, isi hati dengan firman. Firman membersihkan hati, firman melembutkan hati, firman mengubah cara berpikir. Dan yang ketiga, belajar mengampuni. Mengampuni memang sulit, tetapi tidak mengampuni jauh lebih menyiksa. Orang yang tidak mengampuni sedang memenjarakan dirinya sendiri. Yang keempat, mulailah dari hal-hal yang kecil. Kasih bukan hanya perkara besar. Kasih bisa dimulai dari kita senyum, kita menyapa, mendengarkan, bahkan berdoa bagi orang yang lain. Kasih selalu diwujudkan dalam tindakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar radio dimanapun Anda berada, sedikit ilustrasi yang saya mau bagikan pada saat ini. Ada sebuah lilin kecil di dalam ruangan yang gelap. Kegelapan tidak pernah mampu memadamkan lilin itu. Justru satu lilin mampu mengalahkan gelap di sekitarnya. Demikian juga orang percaya. Mungkin dunia semakin dingin, tetapi satu hati yang dipenuhi kasih Kristus dapat menghangatkan banyak orang. Mari kita aplikasikan kehidupan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bertanya kepada diri sendiri, apakah kasih saya kepada Tuhan masih menyala? Apakah saya masih mudah mengampuni? Apakah saya masih peduli kepada orang lain? Apakah kehadiran saya membawa damai atau justru pertengkaran? Jangan biarkan dunia mengubah hati kita. Biarlah Kristus yang mengubah hati kita, sehingga dunia dapat melihat hidup di dalam kita. Sebagai penutup pada saat ini, di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12, memang mengatakan bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi kita tidak harus menjadi bahagian dari kebanyakan orang. Kiranya justru di tengah dunia yang semakin dingin, Tuhan menemukan umat-Nya yang tetap mengasihi, tetap setia, dan tetap menjadi tenang. Jangan biarkan keadaan dunia menentukan kasih kita. Biarlah kasih Kristus yang menentukan cara kita hidup di tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa dunia di sekitar kami semakin dipenuhi kebencian, keegoisan, dan sikap tidak peduli. Jagalah hati kami agar tidak menjadi dingin. Penuhi kami dengan kasih-Mu, sehingga kami mampu mengampuni, kami mampu mengasihi, dan menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen.

Baik, saudara pendengar, demikian kita telah menyimak penyampaian mimbar Kristen Protestan dengan judul Ketika Hati Manusia Semakin Dingin, yang terambil dari Matius 24 ayat 12 yang disampaikan oleh Pendeta Shane Antonia SPDK Penyuluh Agama Kristen Protestan Provinsi Papua. Di dalam pukul 19.56 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, ada beberapa tembang-tembang Kristiani yang akan dihadirkan menemani suasana malam Minggu atau malam Senin Anda hingga nanti kita jelang pukul 20.15 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar terkhusus kaum nasrani di mana saat ini berada, yang baru saja selesai beribadah di gereja-gereja di kota Jayapura, Kabupaten Kirom dan sekitarnya, selamat malam, selamat memasuki minggu kerja yang baru, di awal pekan yang baru, di awal bulan yang baru. Selamat malam Tuhan.

0: 101, Kanal Informasi Inspirasi. Kanal Informasi Inspirasi.
1: Pendengar, demikian tadi beberapa tembang-tembang Kristiani yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dalam program obrolan malam. Saya ajak pendengar untuk kita ngobrol, dan tentunya saya juga akan membagikan beberapa inspirasi-inspirasi untuk Anda. Baik pendengar, di mana saat ini berada, tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura pukul 20.33 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar kita dalam program obrolan malam. Saya mengundang pendengar kita ngobrol ringan saja di sini hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Di 0967536386 untuk pendengar yang mengikutan silahkan ya, kita bercerita apa saja tapi yang ringan saja hingga nanti kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semua yang tengah dalam perjalanan ya, menuju tempat-tempat yang Anda inginkan untuk berdua bersama pasangan Anda, ataupun ya lagi sedang bersama keluarga di rumah, sedang membicarakan segala sesuatunya untuk esok hari di awal pekan yang baru, tentunya punya banyak planning yang akan Anda jalankan bersama orang-orang terkasih Anda. Baik, saya punya beberapa inspirasi yang akan saya hadirkan menemani suasana malam Anda selepas satu tembang ya dari Timothy dengan One More Try ya. One More Try di satu kesempatan ya. Ya. Dan malam hari ini saya punya satu inspirasi membangun hubungan yang sempat retak, terutama yang melibatkan kematangan hidup, proses hidup seperti ada janda dan duda yang membutuhkan pendekatan dewasa, sabar dan mengesampingkan harga diri ketika sebab keretakan di masa lalu adalah ego dari pihak pria memicu awal pemulihan harus dimulai dari kesadaran dan kebesaran hati sang pria itu sendiri. Nanti saya akan memberikan inspirasinya selepas satu tembang itu.

Baik, saya masih menantikan Anda yang mau ikutan dalam program obrolan malam ini ya. Anda bisa bergabung di 0967 536386. Oke, satu inspirasi untuk Anda ya. Mungkin ada keributan-keributan sedikit antara si pria dan wanita, tentunya yang sudah dewasa ya. Entah itu Anda mau bangun hubungan kembali, tapi ya karena ya seperti yang sudah saya utarakan, keegoisan, ego ya, sehingga ya membuat Anda harus berpisah. Dan tentunya inspirasi ini adalah langkah bertahap untuk merajut kembali hubungan tersebut agar menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Sebenarnya perempuan ya, perempuan itu ibaratnya seperti bunga ya. Kok bunga? Oke, kita mulai dari pihak pria. Iya, pria menundukkan ego dan menerima kesalahan sebelum menghubungi kembali. Pihak pria perlu melakukan refleksi diri mendalam, terutama mengakui tanpa meringankan ya. Mengakui tanpa meringankan itu mengaku salah, bukan sekedar berkata maaf, melainkan memahami persis perilaku egois mana yang melukai pasangan di masa lalu. Itu penting ya buat pria. Nah, selanjutnya si pria harus menunjukkan perubahan melalui sikap, bukan saja di bibir ya, janji-janji manis ya. Pria dewasa yang bijak tidak hanya mengumbar janji akan berubah ya, melainkan sudah memproses diri selama masa berpisah tersebut. Jadi istilahnya introspeksi diri ya si pria. Harus mengakui tanpa meringankan ya, mengaku salah bukan berarti berkata maaf, melainkan memahami persis perilaku ego mana yang harus, yang dia melukai sang pasangannya itu. Yang kedua, pendengar, inisiasi komunikasi. Nah, ini dia nih, mulai dengan rendah hati ya. Rendah hati bukan berarti merendahkan kita ya, tidak ya. Rendah hati ya, pendekatan awal setelah berpisah tidak boleh terkesan menuntut atau terburu-buru ya. Kirim pesan tanpa beban ya, atau zero pressure ya. Mulailah dengan sapaan hangat yang memvalidasi perpisahan mereka. Contoh, halo sayang, halo mama ya. Semoga kamu dan keluarga dalam keadaan sehat. Aku menghubungi hanya untuk meminta maaf secara tulus atas egoku di masa lalu yang sempat melukai hatimu. Aku sadar akan kesalahanku dan aku tidak menuntut apapun dari dirimu. Nah, jika kamu berkenan untuk sekedar mengobrol santai suatu saat nanti, aku akan sangat bersyukur. Wih, luar biasa sekali ya si sang pria ini kalau sampai bisa meng-SMS sang wanitanya seperti begitu. Nah, untuk sang perempuan pasti merespon pasangan ya. Nah, jika dia butuh waktu atau masih ragu, berikan ruang ya. Jangan biarkan ego lama muncul kembali saat responnya belum sesuai harapan. Karena luka itu gak bisa sembuh ya, gak bisa sembuh. Apalagi wanita yang dibilang lembut ya. Oh, itu susah banget untuk menerima apakah benar perkataan si pria ini. Nah, yang ketiga, proses reconnecting ya, fokus mendengar dan memahami. Iya, banyak orang tidak suka mendengar ya, dan juga memahami orang lain. Nah, ketika kita komunikasi, mulai terbuka kembali, dengarkan kekecewaan tanpa defensif ya. Harus mendengarkan pihak wanita, mungkin masih menyimpan luka. Itu tadi saya belum bilang, menyimpan luka atau trauma ya. Pihak pria ini, pihak pria siap menjadi pendengar yang aman tanpa langsung memotong atau membela diri ya. Karena perempuan itu katanya pelaku sejarah, dia akan mengangkat semua. Dia akan mengangkut semua persoalan di masa lalu untuk dikemukakan. Ya, dialah pelaku sejarah katanya pria, seorang wanita.
Nah, selanjutnya validasi perasaannya. Kalimat seperti aku paham karena kamu dulu merasa begitu dan aku sangat menyesal pernah membuat merasakan hal itu. Jauh lebih ampuh menyembuhkan luka daripada argumen panjang lebar. Kok mau cerita panjang lebar juga, perempuan masih luka. Jadi harus merendahkan diri. Bukan berarti kamu diinjak, tidak. Nah, aku sangat menyesal, ada penyesalan dalam dirimu pernah buat perempuan begitu merasakan hal seperti itu. Sepertinya itu gampang ya, untuk melakukan itu susah kalau laki-laki yang punya ego tinggi. Dan yang keempat, membuka lembaran baru, fresh start ya. Mengingat keduanya memiliki pengalaman hidup dan kedewasaan masing-masing ya. Jadi harus fokus pada masa kini, jangan mengungkit luka lama. Wow. Luka dalam ya. Iya, jangan mengungkit luka lama sebagai bahan pendekatan perdebatan baru ya. Jangan mengungkit luka lama sebagai bahan perdebatan baru. Jangan. Nanti tambah dalam lukanya. Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran, bukan senjata. Ingat itu. Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran, bukan senjata ya. Tetapkan batasan komunikasi yang sehat, buat kesepakatan bersama. Misalnya jika ada ketidaksepakatan di masa depan, utamakan bicarakan dengan dingin tanpa melibatkan gengsi. Wow, luar biasa ya. Harus nadanya yang biasa-biasa aja, jangan ngegas ya. Ingat, kematangan sebuah hubungan tidak diukur dari tidak pernah adanya konflik ya. Ada konflik, setiap saat itu ada konflik. Jadi ingat, kematangan sebuah hubungan tidak diukur dari tidak pernah adanya konflik. No, justru ada konflik, melainkan dari keberanian untuk meruntuhkan ego demi menjaga orang yang dicintai. Oke, pendengar, satu inspirasi ya, bagaimana langkah-langkah tahap untuk merajut kembali hubungan tersebut agar menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Ada 4 tadi ya, buat pria dan juga perempuan yang sudah dewasa ya. Ada menundukkan ego dan menerima kesalahan, inisiasi komunikasi mulai dengan rendah hati, proses reconnecting ya, fokus mendengar dan memahami, lalu membuka lembaran baru, fresh start ya. Jadi itu tadi 4 yang harus Anda lakukan ya, inspirasi langkah tahap untuk merajut kembali hubungan tersebut agar menjadi kokoh dan sebelumnya ya. Kiranya inspirasi tadi ya dapat menambah pengetahuan Anda, referensi Anda dalam membangun hubungan yang retak dan masa lalu untuk kembali lagi. Intinya buang egois saja. Ego itu harus direndahkan. Baik, pukul 20.45 menit waktu Indonesia Timur, saya masih temani dengan program obrolan malam. Anda bisa bergabung di 0967 536386.

Baik, di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang dan juga inspirasi ya yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain nih
5: mbak? Apa? Nggak loh, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
5: Iya, nggak kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sudah sampai 2008, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berubah di 2008 itu berlaku. Kan batasan kita 2008 gitu. Ya, pada 2008 aja. Kalau ini kan dari bahasa, itu maksudnya kita capek aja kerja. Jadi kalau 2008, 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti nggak bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura sekitar 17 orang dan 200 project sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Raksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel sekitar 1 orang meninggal, Kelaras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya terdengar informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya dibebaskan, hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu, karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian, sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada persoalan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya. Kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicir ke salah papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali. Karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan...
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah di

0: perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Therefore, they are not
1: part of the negotiation. Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
2: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
1: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
1: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Jadi, Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
5: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
4: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
6: Saya setuju.
4: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
7: 6 miliar.
4: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
5: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
8: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
5: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kenal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Baik pendengar, tentunya di suasana malam hari ini di pukul 21.31 menit waktu Indonesia Timur, saya punya beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan dalam ruang rindu album kenangan yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur, pendengar akan ikuti mini drama dan juga ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Baik, selamat malam dan tetap bersama Pro 1 kanal.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Demikian serangkaian tembang-tembang dalam album irama jazz Bossa Nova yang sudah dihadirkan menemani malam Anda. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama Sandiwara Radio dengan judul Kimilau Semu di Balik Pagar, diproduksi oleh RRI Singaraja. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: selesai juga lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan Ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Ya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: Pak Pakde kabur.
1: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
0: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
1: Pak Pakde kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
0: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
1: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
0: Cari dia, jangan sampai lolos.
1: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Perkenalkan, masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak menirama Kilau Semu di Balik Pagar, diproduksi oleh RRI Singaraja. Baik, berikut di 14 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur, dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan menemani suasana malam Anda hingga nanti kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk semua yang sudah rehat, bahkan Anda yang masih terus beraktivitas dan tengah menyelesaikan segala sesuatu di malam hari ini. Iya, selamat malam saja, selamat mempersiapkan segala sesuatunya untuk Anda kembali beraktivitas pada awal pekan yang baru. Baik, selamat malam.

Iya, baik pendengar, di mana saat ini berada ya, sudah 26 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya saya sudah buka line telepon untuk Anda yang mengikuti, bisa langsung saja di 536386 dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, tapi lagu-lagunya sudah di set, tinggal dipilih saja ya dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Jadi pendengar hanya memilih lagu yang sudah disiapkan. Oke, saya tunggu nanti ya di 536386.

Ya, satu tembang miliknya Black Sweet dengan Katakanlah ya sudah dihadirkan ya menemani suasana malam Anda. Ada sesuatu hal ya harusnya kita katakan ya, mau baik atau buruk kita harus katakan ya. Jangan pendam sendiri, nanti gawat ya. Jadi harus dikatakan. Yang baik harus dikatakan ya, yang buruk harus dikatakan juga ya, sama-sama dikatakan supaya mengubah yang tidak baik menjadi baik dan yang tidak baik tetap menjadi baik terus.

0: Dari kawasan Tasangkapura Republik Jayapura. Iya, mudahnya bilang cinta ya.
1: Suka.
0: Asal suka bilang cinta, padahal dididit. Oke, di 536386 ya. Untuk program Ruang Rindu. Tapi lagunya dipilih ya, karena iya, sudah di set lagunya, tinggal dipilih. Oke, 536386.

0: Oke, dari 536386 Andi Maria Matalata dengan mudahnya bilang cinta sudah dihadirkan di suasana malam Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, tapi lagunya dipilih ya, soalnya sudah di set. Oke, saya terima di ujung telepon yang sudah bergabung. Halo, ruang rindu, selamat malam.
1: Ruang rindu, selamat malam.
0: Bye. Malam juga, Mayus. Iya, ada lagu nih ya, ada tiga lagu yang sudah dipilih. Ada Demetris dengan Usah Kau Harap Lagi, ada Dian Piscesa dengan Engkau Segalanya Bagiku di ujung sana, dan mudahnya satu lagi Kus Plus, lagu bilang Kus Plus bilang Why Do You Love Me. Maunya apa? Usah Kau Harap Lagi, Engkau Segalanya Bagiku.
1: Nah, Usah Kau Harap Lagi.
0: Usah Kau Harap Lagi, baik. Kenapa sampai gak mau diharapkan kepada orang lain? Kalau malam ini ada yang mau harap.
1: Bagaimana Mbak? Ulang.
0: Kenapa pilih lagu Usah Kau Harap Lagi kalau ada yang harap di situ?
1: Yang kali dia harap itu biar yang merayap.
0: Harap di situ. Baik, terima kasih. Selamat malam.
1: Bye, bye.
0: Oke, Usah Kau Harap Lagi di belakangnya Mayus. 536386 mudahnya bilang cinta, Usah Kau Harap Lagi. Iya. Saya masih temani Anda hingga nanti kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Di 37 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Timur atau pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kata cinta. Di belakangnya Mayus. Halo, Bang Rindu, selamat malam.
1: Malam Deli.
0: Iya. Lagunya sudah di set, kapok langsung saja. Ada Usah Kau Harap Lagi, ada Dian Piscesa dengan Engkau Segalanya Bagiku. Oke, okay. Terima kasih, selamat malam.
2: Memang kau perlu waktu.
0: Ya, perlu waktu juga untuk memahami semua, namun tidak begitu lama ya untuk memahami pasangan kita. Mudahnya bilang cinta, padahal ini tididit.

0: Baik, saudara pria di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang yang sudah dihadirkan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di malam ini. Baik, dengan selanjutnya ya, kita akan sama-sama dalam program Jazz Musik. Untuk yang terakhir ada Jazz Musik untuk Anda hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian tembang-tembang mancanegara dalam Jazz Musik. Untuk Anda yang sudah rehat ya, periksa kembali keadaan rumah Anda, baik itu pagar-pagar maupun kendaraan-kendaraan Anda yang masih Anda terbengkalai ya, harus Anda lihat jendela, pintu, pagar, kendaraan, karena maraknya terjadi curanmor di Kota Jayapura dan sekitarnya. Baik pendengar, selanjutnya ada beberapa tembang-tembang dalam program Jazz Musik.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 23.37 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar sudah ada beberapa tembang-tembang, yang dihadirkan menemani ruang dengar Anda di suasana malam Anda. Anda yang sudah rehat, bahkan Anda yang masih terus beraktivitas dengan segala rutinitasnya, ya. Anda yang saat ini sudah beres rumah, ya. Iya, periksa kembali pintu, jendela, garasi Anda, dan juga alat-alat elektronik yang sudah Anda pakai untuk mencabutnya supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan juga buat semua para pihak keamanan yang tentunya malam ini ya siaga ataupun lagi berjaga dengan keamanan Kota Jayapura, saya masih temani dengan rangkaian tembang-tembang hingga nanti kita jelang pukul 4 waktu Indonesia Timur.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usahlah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Minggu 2 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Senin 3 Agustus 2026 jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat terpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional, sekali merdeka tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami, sekali di udara tetap di udara. Thank you.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Shalom. Puji nama Tuhan, bersama saya Pendeta Maret Yohanes Duka. Kembali lagi kita berjumpa dalam siaran RRI. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ini kesempatan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami datang menghadap hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada, di rumah, di jalan, di atas kendaraan, di segala kesibukan. Kiranya Tuhan memberkati, baharui roh jiwa dan tubuh kami, supaya kami menerima firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius 16 ayat 24 sampai 23. Bunyi firman Tuhan ayat 24 mulai. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diperbuatkan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya bersama dengan malaikat-malaikat-Nya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara pendengar RRI dimanapun kita berada, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Menjadi pengikut Yesus atau Kristus, ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang dicatat di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, yang pertama adalah menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Yang kedua adalah memikul salib. Dan yang ketiga adalah mengikuti Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan baik, sangat baik. Dalam mengiringi Tuhan, ada beberapa hal yang kita harus dengar dan mengerti. Bahwa sangat sulit, bahkan hampir-hampir orang benar pun tidak bisa diselamat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan, sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Untuk melakukan ketiga hal, yaitu menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan, itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Itu sebabnya Yesus mengatakan seperti itu. Pada waktu kita melakukan tiga hal itu, taruhannya cukup berat. Taruhan cukup berat. Yang pertama adalah menyangkal dirinya dan mengakui Tuhan. Menyangkal dirinya dan mengakui Tuhan. Menyangkal diri itu artinya begini. Segala hal yang kita punya di bumi ini, bahkan diri kita atau orang-orang yang kita kasih, atau harta benda atau kedudukan jabatan, kita harus berkata bahwa itu dari Tuhan. Pengalaman para pelaku firman Tuhan, Musa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Ya, artinya dia tahu bahwa dia hanyalah manusia biasa yang dipercayakan untuk melakukan perkara-perkara besar. Demikian juga Raja Daud, seseorang yang luar biasa, tapi dia berkata, siapakah aku ini? Dan juga banyak pemimpin dalam Alkitab ketika dipanggil, mereka mengatakan, siapakah aku ini? Artinya mereka mau merendahkan diri. Mereka orang yang hebat, orang yang luar biasa, tetapi mereka menyangkal diri. Dalam hidup kita pun seperti itu. Kita harus menyangkal diri. Apa yang kita punya, kekayaan kedudukan, kita harus berkata bahwa datangnya dari Tuhan. Punya Tuhan, bahkan hidup kita ini. Yang berikut adalah memikul salibnya. Setiap kita harus memikul salib kita, bukan memikul salib Tuhan. Salib Tuhan sudah Tuhan kerjakan, telah menebus kita. Sekarang kitalah yang memikul salib kita. Salib yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Ya, kita tahu salib itu lurus dan melintang. Yang lurus kasih kita kepada Tuhan, yang melintang kasih kita pada sesama manusia. Kasih kepada sesama manusia pun, yang pertama adalah saudara-saudara kita, setelah itu kita mengasihi sesama manusia.
Kadangkala kita balik, kita mengasihi Tuhan itu seperti sesuatu yang biasa, sesuatu yang sebenarnya biasa kita lebih utamakan, dan itu sangat tidak baik bagi kita. Karena Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, bahkan segenap kekuatan. Kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Itu sebabnya kadangkala kita melakukan itu sangat berat. Kadangkala kita lebih mengutamakan pekerjaan, lebih mengutamakan suami, istri, anak, orang tua, atau kuliah, atau pekerjaan. Dan kita lupa berdoa, lupa mengandalkan Tuhan, lupa berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, yang mau menjadi pengikut Tuhan itu, ya, menyangkal diri dan memikul salib. Mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan artinya begini, doa belum dijawab, tetap setia. Mengasihi sesama manusia itu, walaupun diperlakukan tidak adil, kita harus belajar mengampuni. Kita harus belajar memaafkan. Kita berbicara, kita harus bicara dengan nada yang baik. Itu yang disebut dengan kasih. Ya, mengasihi sesama manusia dan juga mengasihi Tuhan. Dan yang berikut adalah, setelah menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku ini prosesnya seperti yang kita sudah baca. Langkah pertama, langkah kedua, baru kita bisa mengikuti Tuhan. Baru kita bisa mengikuti teladan Kristus. Kita bisa menjalani apa yang Tuhan kerjakan. Yesus Kristus mengatakan begini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya, supaya barang siapa yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih Bapa kepada kita. Kasih Kristus dikatakan bahwa Dia begitu mengasihi kita, Dia rela mati di atas kayu salib. Dan kita pun wajib memberi nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kita harus mengikuti Kristus, teladan Kristus. Maka dia katakan gitu. Mengikuti Kristus itu, kalau dalam Alkitab dicatat, pada waktu itu para murid mengikuti Kristus secara fisik. Ketika Yesus di Bait Allah, mereka ada. Ketika Yesus di pasar, ya, ketika Yesus di padang dan sebagainya, mereka mengikuti secara fisik. Tetapi masa sekarang, mengikuti Tuhan itu artinya mengutamakan Tuhan. Ya, bangun pagi kita harus berdoa. Tidur malam harus berdoa. Ketika melangkah ke tempat tugas, entah kita sebagai pegawai, buruh proyek sekalipun, pelajar, mahasiswa, jangan pernah lupa Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Itu dalam Amsal 3. Dalam Kolose pasal 3 ayat 16 dikatakan, lakukan segala sesuatu dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Jadi mengikut Tuhan seperti itu, menomorsatukan Tuhan, menomorsatukan, dimulai dalam rumah. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Praktik firman Tuhan dimulai dari dalam. Ketika bangun pagi, seorang suami mengajak istri dan anak untuk berdoa bersama-sama dan mengucapkan kata-kata berkat bagi keluarganya. Ketika anak di kampus, di tempat kerja, atau ketika orang tua di tempat kerja dan sebagainya, orang tua tidak sanggup mengawasi, istri tidak bisa mengawasi suami, suami tidak bisa mengawasi istri. Tetapi ketika kita sudah memulai dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjaga. Itu sebab disebut dengan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan juga membuktikan bahwa di mana kita berada ada Tuhan. Kita tidak pernah sendirian. Biasanya kalau kita dalam rumah, kita pikir kita sendirian. Tidak. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, ada Tuhan bersama kita. Kadangkala kita pikir sendiri ketika menghadapi masalah, menghadapi pergumulan dan sebagainya. Nah, itu sebabnya tiga hal ini Tuhan menuntut kepada murid-murid, bahwa dalam hidup mereka, mereka harus mempraktikkan itu. Jangan sampai kita meninggalkan tiga hal ini karena kedudukan jabatan, kesibukan kerja dan sebagainya. Karena kerajaan sorga itu tidak bisa dibeli dengan uang. Firman Tuhan bilang begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Puji Tuhan, jika kita melakukan itu, ayat 27 dikatakan begini, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita

Berada pendengar RRI yang setia, kiranya masing-masing kita menyadari, kita memeriksa diri, sudahkah saya menyangkal diri atau saya masih angkuh sombong? Sudahkah saya memikul salib atau saya membuang salib? Atau sudahkah saya mengikuti Tuhan atau saya mengikuti hati saya? Atau saya mengikuti manusia? Mari kita menyadari, kita bertobat. Kita tidak bisa hidup sempurna kalau tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya ada ayat firman Tuhan yang katakan, salibkan daging dan segala hawa nafsunya, dan hidup oleh roh, dan beri diri dipimpin oleh roh. Banyak kali pikiran kita tidak benar di hadapan Allah, tapi firman Tuhan katakan kalau kita hidup oleh roh, maka kita akan terlepas dari pikiran-pikiran daging. Kadangkala dalam dunia ini kita juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, perbuatan daging. Kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dimanapun Anda berada, mari kita berdoa. Jika engkau melanggar firman Tuhan ini kesempatan, minta ampun sama Tuhan. Jika engkau sudah melakukan, tetap bersyukur, jangan sombong. Jika engkau belum melakukan, mari mulai melakukan. Tuhan akan memberkatimu. Bapa di sorga, kiranya para pendengar RRI dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Kiranya Tuhan menyinari mereka dengan wajah-Mu dan memberikan mereka kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Jika engkau dapati ada dosa dan pelanggaran terhadap Tuhan, ampuni mereka. Jika ada dosa dan pelanggaran terhadap sesama manusia, bahkan diri mereka, Tuhan ampuni. Tuhan juga jamah hatinya jika mereka harus mengampuni sesama mereka mengampuni. Jika mereka susah dalam tantangan pergumulan penderitaan, Tuhan selamatkan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat oleh kejahatan dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat, syukur hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan kali ini. Haleluya, amin.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama ya renungan pagi untuk edisi hari ini. Kita di usbu yang baru ya, di minggu kerja yang baru, tepatnya di hari Senin 3 Agustus 2026. Ya, dan tentunya senang sekali dapat menjumpai Anda di hari ini. Kita sudah disegarkan tentunya lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya di pagi hari ini, mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, disampaikan oleh hambanya Pak Yohanes Duka. Ya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, Tanah Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada, tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, kami yang bertugas, saya Sofi bersama rekan Wanda ya, mengucapkan selamat pagi untuk Anda semua. Selamat mempersiapkan segala sesuatunya untuk hari ini. Jangan lupa setelah Anda bangun pagi, doa pagi. Setelah doa pagi, konsumsi 2 gelas air hangat pagi hari ini sangatlah baik agar Anda terhidrasi, bisa bersemangat ya, penuh energi untuk melakukan segala aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan tentunya program-program unggulan kami akan terus dihadirkan untuk Lintas Jayapura pagi sampai dengan Lintas Jayapura siang. Kami berdua yang bertugas menemani Anda. Dan nanti kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian Warta Berita Fanjar Papua. Anda bisa mengikuti di tempat Anda melalui siaran radio pastinya. Frekuensinya di 93,3

3 untuk Anda yang ada di wilayah Sentani dan sekitarnya, 97,6 dan 96,0 Kota Jayapura, Kerom dan sekitarnya. Anda yang ada di wilayah Genyem, Anda dapat memantau di 88,8 MHz. Yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital juga ya. Selamat pagi saja untuk Anda semua. Ya, dan untuk Anda yang mau mengikuti tapi juga menyaksikan secara langsung, jangan lewatkan Warta Berita Fajar Papua juga hadir secara live streaming di YouTube RRI Jayapura Official. Oke pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Kidung-kidung pujian akan mewarnai suasana pagi hari Anda sampai dengan nanti kita jelang ya pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Nikita, janjimu seperti fajar pagi hari.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Senin 3 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Cakupan program cek kesehatan gratis di Papua baru mencapai 9,82%. Rapat pimpinan IAPIS Papua membahas transformasi organisasi dan penyelamatan aset pendidikan. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan berita olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Mubefor. Kita awali berita pertama. Cakupan program cek kesehatan gratis di Papua masih 9,82%. Dinas Kesehatan Provinsi Papua gencarkan edukasi kepada masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Pemerintah Provinsi Papua terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh puskesmas yang tersebar di 9 kabupaten kota se-Provinsi Papua. Meski seluruh daerah telah menjalankan program tersebut, ternyata tingkat partisipasi masyarakat hingga pertengahan tahun 2026 masih tergolong rendah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, mengatakan, dari total 1,8 juta penduduk yang tersebar di 9 kabupaten kota seprovinsi Papua, hingga Juni 2026, cakupan masyarakat yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis baru mencapai 106.140 orang atau sekitar 9,82% dari target 497.139 orang. Menurutnya, rendahnya capaian tersebut disebabkan masih banyak masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan hanya ketika mereka sedang sakit. Padahal program cek kesehatan gratis bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum kondisi menjadi lebih berat.
3: Saat ini kalau secara keseluruhan dari Januari sampai Juni 2026, dari jumlah penduduk kita yang di 9 kabupaten kota yang ada 1.080.000 lebih ini, target kita yang bisa masuk di dalam CKG, yang tercakup di dalam CKG itu kita baru 497.000-an dan 497.139 orang yang masuk dalam pelayanan CKG. Jadi kalau secara persentase ya kita masih rendah ya, karena dari target 497.000 lebih itu baru 106.140 orang. Jadi itu kita baru 9,82%. Jadi kalau masuk kategori kita masih merah, jadi masih rendah cakupan kita.
2: Dr. Berry Wopari menjelaskan, Kota Jayapura menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak, disusul dengan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Kerom. Sementara beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Waropen dan Kabupaten Supiori masih mencatat jumlah peserta yang relatif rendah. Ditegaskan Dr. Berry Wopari, meski tingkat kunjungan masyarakat belum mencapai optimal, pelayanan cek kesehatan gratis di Papua tetap berjalan. Dari sekitar 123 puskesmas yang telah dipersiapkan sebagai penyelenggara program, sekitar 96% telah membuka layanan pemeriksaan kesehatan secara rutin di setiap bulannya. Adapun untuk hasil screening yang telah dilakukan, menunjukkan penyakit yang paling banyak ditemukan antara lain adalah infeksi saluran pernapasan, malaria, kolesterol tinggi, gula darah, TBC, dan kusta yang terus menjadi fokus deteksi dini.
3: Jadi rendahnya ini karena masyarakat kita ini masih punya kecenderungan datang ke fasilitas layanan kalau memang ada rasa sakit. Tapi selama tidak merasa sakit, mereka belum butuh untuk datang. Nah ini memang yang secara umum kita di Papua situasi ini sedang terjadi. Sementara CKG ini prinsipnya adalah deteksi dini untuk menemukan kasus sedini mungkin sebelum ada tanda-tanda kesakitan. Penyakit yang kita temukan itu lebih banyak ke infeksi saluran napas ya, nah ISPA, karena itu ya keseharian dengan kita punya iklim cuaca yang ada, kemudian juga malaria karena memang itu kondisi kita di sini malaria yang cukup tinggi, dan juga penyakit-penyakit yang tidak menular seperti kolesterol ya, gula darah tinggi seperti itu yang kita dapat banyak di masyarakat screening. Nah itu yang terus nanti dilanjutkan dengan intervensi. Selain juga misalnya kusta yang sedang kita kembangkan untuk screening TBC juga seperti begitu.
2: Untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua terus memperkuat promosi kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta mengajak pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menggerakkan masyarakat dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Terkait dengan itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas, karena program ini menjadi kunci pencegahan penyakit dan seluruh pemeriksaan diberikan secara gratis. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua mencanangkan bulan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menghadirkan berbagai layanan publik dan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Rio Kurumaropen mengatakan, peringatan kemerdekaan menjadi momentum memperkuat semangat persatuan sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam pencanangan bulan kemerdekaan tersebut, pemerintah menggelar Jalan Santai, Car Free Day, pembagian bendera merah putih, donor darah, pasar UMKM dan petani lokal, serta layanan kesehatan gratis, samsat, perbankan dan keimigrasian. Pemerintah juga mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih dan berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan sebagai wujud semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, rapat pimpinan IAPIS Papua membahas transformasi organisasi dan penyelamatan aset pendidikan. Berikut kita simak laporan Naldi Kesaulia.
4: Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua menggelar rapat pimpinan tahun 2026. Rapat ini selain membahas transformasi organisasi dan penguatan tata kelola pendidikan, juga ditandai penandatanganan MOU bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua untuk mempercepat sertifikasi serta perlindungan aset pendidikan. Ketua Umum YAPIS di Tanah Papua, Muhammad Musaat, mengatakan penyelamatan aset pendidikan menjadi tujuan yang tersebar di berbagai daerah dan memerlukan penguatan legalitas. Menurut Musaat, kerjasama dengan BPN Papua menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aset pendidikan milik YAPIS memiliki kepastian hukum dan terlindungi dari potensi sengketa.
5: Penandatanganan itu adalah untuk tadi, untuk melindungi aset-aset YAPIS yang ada di berbagai pelosok di Tanah Papua ini. Kita harapkan ada rangka-rangka untuk sertifikasi aset-aset kita, sehingga nantinya diharapkan aset-aset itu tidak berpindah tangan dan kemudian punya kekuatan hukum, legal secara hukum karena sudah memiliki legalitas ya, dari pemerintah, tentunya melalui Badan Pertanahan Nasional.
4: Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, Roy Edward Fabian Wayoy, menegaskan pihaknya siap mendampingi proses inventarisasi, pengukuran, hingga sertifikasi aset milik YAPIS. Roy mengatakan kepastian hukum atas tanah pendidikan sangat penting lantaran menjadi fondasi bagi keberlangsungan layanan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Papua.
6: Perjanjian kerjasama yang kita tanda tangani pada hari ini mewujudkan salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut. Melalui kerjasama ini, kami akan melakukan beberapa langkah. Antara lain, inventari aset pertanahan milik YAPIS, identifikasi berbagai persoalan, dan juga melaksanakan pengumpulan pemerintahan serta penyelesaian proses pendaftaran tanah. Kemudian kerjasama ini juga memperkuat koordinasi antara kedua pihak melalui penunjukan person in charge, sehingga setiap tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara efektif, terukur dan memberikan hasil yang maksimal.
4: Selain isu pertanahan, rapat pimpinan juga membahas penguatan tata kelola organisasi, peningkatan mutu pendidikan, pengembangan usaha yayasan, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran. Rapim yang berlangsung hingga 2 Agustus kemarin diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis guna memperkuat kemandirian organisasi dan menjaga keberlanjutan layanan pendidikan YAPIS bagi masyarakat di Tanah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa Warta Berita Fajar Papua, Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan secara langsung di YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Polda Papua menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi maupun informasi yang beredar di media sosial menjelang rencana penyampaian aspirasi pada Senin 3 Agustus 2026. Kabid Humas Polda Papua Kombespol Cahyo Sukarnito meminta masyarakat bersikap bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi khususnya yang berkaitan dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Polda Papua juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, termasuk narasi provokatif, foto maupun video yang berpotensi memperkeruh situasi. Warga diminta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi Polda Papua maupun media massa yang kredibel. Selain itu, Polda Papua mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Kabid Humas berharap seluruh masyarakat tetap menjaga persatuan dan mengedepankan dialog sehingga situasi keamanan tetap kondusif menjelang maupun saat penyampaian aspirasi pada 3 Agustus 2026. Saudara pendengar, Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau PERPAMSI Tanah Papua menetapkan kembali Entis Sutisna sebagai Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua periode 2026-2030. Selain memilih kepengurusan baru, forum ini juga menegaskan komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan air bersih di Tanah Papua. Berikut laporan Lina Umasugi.
7: Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau PERPAMSI Tanah Papua menetapkan kembali Enti Sutisna sebagai Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua periode 2026 hingga 2030. Selain memilih pengurus baru, forum ini juga membahas penguatan sumber daya manusia dan peningkatan layanan air minum di Papua. Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua Enti Sutisna mengatakan, kepengurusan baru akan memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga air minum dan program magang di perusahaan air minum yang telah maju.
8: Ya, dan ini kebanggaan untuk sudah tentu ingin melanjutkan ya program-program yang belum kami lakukan, sehingga ini akan lebih memperkuat kebersamaan, kekompakan, dan kualitas SDM bidang air minum di Tanah Papua. Kemudian yang kedua, kami juga alhamdulillah dua hari ini ya itu akan mengadakan juga sertifikasi kompetensi tenaga madya air minum ya. Alhamdulillah dari 9 BUMD air minum di Tanah Papua itu ada 28 orang yang hadir di sini untuk teman-teman tukang ledeng ini berlomba ya, berkompetensi untuk memperoleh sertifikasi kompeten ya di bidang air minum.
7: Nah, sementara itu Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menegaskan perusahaan air minum harus dikelola secara profesional agar mampu memperluas layanan air bersih sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
9: Sumber air kita cukup melimpah, potensial perlu dikelola dengan baik. Nah, maka perusahaan daerah itu diberi tugas untuk terdepan menata, mengelola ini dengan benar sehingga bisa produktivitasnya ada, cakupan layanannya juga terpenuhi kepada seluruh masyarakat kita, dan juga mendapatkan profit dividen untuk sebagai kontribusi BAD ke daerah. Nah, kemudian di samping itu, kalau ini sudah memiliki potensi kekuatan melalui sumber daya dan sumber daya yang kita miliki, maka ke depan dia akan sehat. Nah, kalau sehat berarti bisa mendapatkan profit dan juga kata kelola yang baik. Maka kita berharap perusahaan ini terus bisa berkembang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat kita seluruh pelosok-pelosok dan kawasan di daerah masing-masing.
7: Musyawarah daerah tersebut juga diisi dengan sertifikasi kompetensi bagi puluhan tenaga air minum dari 9 perusahaan air minum di Tanah Papua sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pengelola layanan air bersih. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, Wali Kota Jayapura Bisai Rolo menghadiri sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Oikumene Koderal 10 Jemaat GKI Batra Hayat Angkatan Laut Amadi Minggu 2 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Wali Kota mengajak panitia dan seluruh pihak yang terlibat untuk membangun gereja dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan semangat pelayanan. Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur akan mendatangkan berkat dan pertolongan Tuhan. Sebagai bentuk dukungan pemerintah Kota Jayapura terhadap pembangunan rumah ibadah, Wali Kota Bisai Rolo menyerahkan bantuan sebesar Rp200 juta untuk pembangunan gereja tersebut. Ia berharap bantuan itu dapat memperlancar proses pembangunan hingga selesai dan memberi manfaat bagi seluruh jemaat. Usai ibadah syukur peletakan batu pertama dilakukan bersama Ketua Badan Pekerja AMSINODE GKI di Tanah Papua, Panglima Kodairal 10, tokoh adat dan para undangan. Pembangunan Gereja Oikumene Kodairal 10 diharapkan menjadi simbol sinergi antara pemerintah, gereja, TNI, dan masyarakat dalam memperkuat kehidupan spiritual serta kerukunan umat beragama di Kota Jayapura. Dan terakhir pendengar, kita simak berita olahraga.
10: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Menutup rangkaian warta berita Fajar Papua dari dunia olahraga, matangkan skuad utama Alfredo Vera bawa 32 pemain termasuk 5 pilar muda Persipura ke Boyolali menjalani TC musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
11: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura menetapkan 5 pemain muda ikut bertolak ke Boyolali untuk melanjutkan persiapan TC menghadapi musim 2026-2027. Kelimanya merupakan hasil seleksi yang dilakukan Mutiara Hitam untuk mengisi slot regulasi pemain U21. Pemain muda ini juga bersama tim senior telah menjalani uji coba menghadapi tim Expon Papua 2024 di Stadion Mandala Jayapura. Pasca menggelar laga uji coba internal, Direktur Sepak Bola Persipura Angel Alfredo Vera mengatakan timnya terus mematangkan komposisi yang berfokus pada evaluasi individu dan seleksi pemain.
12: Nah, kita belum bisa bicara progres karena kita fokus untuk lihat semua pemain bagaimana mereka aksi di lapangan sama dengan pemain regulasi yang kita harus terpilih hari ini.
13: Masih. Ya. Dari hasil pertandingan.
12: Ya, ada, kita sudah ada yang pilih. Yang lain kita suruh standby karena ya bisa di jalan, kita bisa dipanggil kalau misalnya dibutuhkan.
11: Dikatakan laga uji coba yang digelar menjadi panggung pembuktian bagi para pemain, khususnya pemain dalam skema regulasi, termasuk kondisi fisik pemain senior yang dinilai ada peningkatan cukup positif meskipun belum mencapai performa terbaik.
12: Untuk sementara kita ada 5 pemain.
13: Ya. Berarti yang diregulasi tambah dengan 2 berarti 7 ya?
12: Ya, 7. Banyak. Banyak karena kita belum latihan taktik, belum ada latihan sebenarnya taktik untuk jalan tim, no? Tadi kita cuma lihat individu-individu pemain masing-masing seperti apa. Kita punya pemain yang pelari, ada pemain yang lebih main pende, itu bagus, no? Karena kita punya banyak opsi, banyak variasi.
11: Pelatih asal Argentina itu mengungkapkan 32 pemain akan diboyong untuk persiapan TC pada 4 Agustus di Boyolali, termasuk pemain muda yakni Alfredo Wayeni, Agus Rombayrusi, Isak Payage, Michael Kambu, dan Philippus Sibetai. Nalik Saulia melaporkan.
10: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubefor mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: pagi.
1: Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua di hari Senin ya, tanggal 3 Agustus 2026. Wow, dari dalam studio saja sang mentari sudah memancarkan cahayanya. Itu bukti cinta kasih Tuhan ya, kita bisa menikmati udara, kita bisa menikmati sinar matahari di pagi hari ini. Kenikmatan apa lagi yang mau kita dustakan ya? Jadi ayo bangun segera untuk melaksanakan aktivitas rutinitas di hari ini. Dan informasinya juga seperti warta berita yang tadi sudah kami hadirkan untuk Anda begitu ya, karena ada informasi yang beredar hari ini akan dilaksanakan aksi demonstrasi seperti itu ya. Kemudian juga ada himbauan dari Polda Papua, kita bersama seluruh masyarakat ya, tetapi juga para tokoh ya, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan pokoknya untuk semua kita ya, tokoh adat seperti itu, untuk bersama-sama saling merangkul ya, untuk menjaga situasi Kamtipmas ini tetap berjalan dengan baik ya. Penyampaian aspirasi silahkan boleh disampaikan seperti itu, tapi tetap tertib ya, agar penyampaian aspirasi itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan apapun aspirasi yang disampaikan nanti akan ada kelanjutannya seperti itu ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Dan di awal pekan, di usbu yang baru, di minggu kerja yang baru, semangat saja untuk semua Anda. Anda bangun pagi, doa pagi, konsumsi 2 gelas air hangat dulu sebelum susu kah, teh kah, kopi kah masuk seperti itu ya. Sebelum Anda minum, minum air putih hangat 2 gelas dulu seperti itu ya. Oke, dan semangat beraktivitas saja untuk Anda semua. Yuk kita bersama afirmasi diri kita semua masing-masing sendiri gitu ya, bahwa hari ini akan menjadi hari yang luar biasa, hari ini akan menjadi hari yang hebat, hari ini penuh tantangan tapi saya bisa melewatinya, saya kuat, saya mampu, saya bisa, dengan penuh percaya diri, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh kejujuran melaksanakan segala aktivitas rutinitas. Tahukah Anda bahwa ketika kita mengafirmasi diri kita sendiri, itu akan memberikan dampak yang begitu luar biasa secara tidak langsung. Entah Anda menyadarinya kah atau Anda tidak menyadarinya, tapi itu akan memberikan aura positif untuk setiap Anda kembali melaksanakan aktivitas Anda di hari ini. Karena tahukah Anda, Anda hebat, Anda luar biasa, Anda bisa ada sampai dengan sekarang gitu ya. Mungkin kemarin-kemarin sempat berpikir, waduh, saya nanti bisa melewati ini tidak, bisa melewati itu tidak. Buktinya Anda bisa sampai dengan hari ini, Anda bisa melihat sang fajar pagi hari ini, itu bukti bahwa Anda kuat dari apa yang Anda bayangkan. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Bawa Daku Pergi, Ruth Sanahaya, dan juga beberapa lagu-lagu hiburan terbaik untuk Anda. Semangat pagi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Cuaca ekstrim seperti angin kencang dapat terjadi kapan saja dan berpotensi menimbulkan bahaya. Angin kencang adalah fenomena alam di mana pergerakan udara mencapai kecepatan yang tinggi dan dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Oleh sebab itu, tips kesiapsiagaan saat terjadi angin kencang diperlukan untuk meminimalisir resiko. Jauhi jendela, pohon besar, pintu kaca, atau dinding yang rawan roboh. Jendela pecah adalah penyebab utama cedera saat terjadi angin kencang. Cabut steker peralatan listrik yang tidak penting untuk mencegah kerusakan akibat sambaran petir atau lonjakan listrik. Jika sedang dalam perjalanan, segera kurangi kecepatan dan menepi ke tempat terbuka yang aman dari potensi benda jatuh. Saat Anda berada di luar rumah, carilah tempat berlindung yang kokoh dan jangan panik, selalu pantau informasi cuaca terkini dari BMKG atau sumber

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Pasti kena. Ini mahal.
2: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
3: Terus kita mau panah yang mana?
2: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
3: Ya sudah, tuh cari yang lain.
1: Kaleb-kaleb, tiarap. Kalau ada yang bergerak di sana, tunduk-tunduk.
2: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
3: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
2: Kau panah babi saja.
4: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386. RRI.

Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua ya di hari Senin 3 Agustus 2026. Satu informasi untuk Anda semua yang di hari ini begitu ya. Kita lihat ada beredar untuk hari ini ada dilaksanakan demonstrasi seperti itu ya. Ada satu informasi untuk Anda dan khususnya untuk para orang tua tapi juga para siswa-siswi ya. Untuk hari ini ada dua distrik begitu ya yang belajar secara daring atau belajar di rumah, belajar online seperti itu. Informasinya untuk Anda, buat para guru dan juga murid ya, ada keputusan dari Dinas P dan P terkait dengan demonstrasi hari ini. Ya, dan saudara pendengar manapun Anda berada, terkait situasi keamanan Kota Jayapura beberapa hari ke depan, di mana hari ini 3 Agustus 2026 akan digelar aksi demonstrasi ya, dan pihak P dan P Kota Jayapura akhirnya mengambil kebijakan. Kepala Dinas P dan P Roky Bebena mengungkapkan bahwa dari hasil koordinasi yang dilakukan dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Jayapura Kota, maka diputuskan bahwa untuk pembelajaran di dua distrik yaitu Abepura dan Heram dilakukan di rumah. Sedangkan untuk tiga wilayah lainnya, proses pembelajaran berjalan seperti biasa. Kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolres dan mendapatkan banyak informasi dan juga arahan, dan kami putuskan untuk proses belajar mengajar di Abepura dan Heram untuk hari ini dilakukan di rumah. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA untuk distrik lainnya berjalan normal. Yang di Abepura dan Heram ya bisa belajar di rumah ya secara online ataupun daring tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing yang nantinya teknisnya itu nanti akan diatur oleh guru-guru dan langsung disampaikan kepada murid-murid ya. Ya karena kemarin ada informasi juga misalkan dari SMA Katada ya, dari kemarin sudah diinformasikan untuk orang tua bahwa hari ini pembelajaran secara daring ya, pembelajaran di rumah seperti itu, nanti masuk sekolah kembali di esok hari. Jadi dari PDNP mengeluarkan kebijakan seperti itu, ada dua distrik yaitu distrik Abepura dan juga distrik Heram. Sementara tiga distrik lainnya berjalan proses belajar mengajarnya berjalan seperti biasa. Oke, pendengar, itulah satu informasi tentunya untuk kita semua ya di pagi hari ini, terkhusus untuk para orang tua tapi juga para siswa-siswi yang mungkin bertanya-tanya juga begitu ya, hari ini masuk sekolah tidak ya, masuk sekolah tidak ya, ada dua distrik Abepura dan juga Heram, yang lain semuanya belajar seperti biasa. Tapi tentunya kita berdoa bersama ya, tentunya untuk segala proses yang akan berjalan di hari ini, demonstrasi, menyampaikan aspirasi, semuanya berjalan secara baik. Oke, pendengar, itulah satu informasi yang dapat hadir ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan khusus begitu ya, buat para orang tua, Bapak Ibu Guru, tapi juga buat para siswa-siswi seperti itu ya. Untuk hari ini belajar secara daring di rumah, secara online, nanti akan diatur seperti apakah teknisnya, langsung disampaikan ke para murid. Tiga distrik lainnya tetap sekolah seperti biasa. Oke, selamat pagi, semangat pagi. Pukul 6.56 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 7 ya, Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Wow, patah-patah ya. Oke, Angga Dermawan, Dahlia Farhana spesial menemani pagi hari Anda. Kita jelang pukul 7, Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai 2028. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jana alias Bigmo. Dan dalam konten promosinya, Bigmo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Informasi mancanegara, 3 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka akibat ledakan bom di Moskow, Rusia pada Sabtu 1 Agustus 2026. Bom rakitan itu diletakkan di dekat teras restoran Balsi Rossi di lantai dasar gedung pencakar langit di lapangan Kudrinskaya. Kementerian Dalam Negeri Rusia menyatakan ledakan terjadi sekitar pukul 20 waktu setempat, seperti dikutip dari Al Jazeera. Pasukan keamanan bersenjata langsung menutup akses menuju restoran tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kuda pacu legendaris Jepang, Surumaru Tsuyoshi, meninggal dunia pada usia 31 tahun. Kabar tersebut disampaikan melalui laman resmi pengurus Surumaru Tsuyoshi yang mengatakan bahwa kuda tersebut meninggal secara mendadak pada Minggu 2 Agustus 2026 pukul 10.15 waktu setempat. Surumaru Tsuyoshi merupakan keturunan dari pejantan Simboli Rudolph dan kuda betina Sweet Kilo. Tsuyoshi merupakan juara balapan pacuan kuda Kyoto Daishoten dan Asahi Cal Challenge C pada tahun 1999. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dengan pendidikan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
2: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
3: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi keputusan hukum dan kita nggak komentar soal keputusan hukum.
4: Tapi mungkin bakal diikuti sama pemerintah, apa mungkin akan diakalin dengan cara lain, memang apa?
3: Nggak, masa pemerintah ngakalin
4: dalam artian positif mungkin?
3: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK, bahwa anggarannya itu harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Ya, kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah gitu.
2: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
5: Tahun 2008 kan
3: Artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berarti 2028 itu berlaku. Kan batasan kita 2028 gitu. Ya, pada 2028 aja. Kalau ini udah dibahas, usut kita capek aja kerja. Jadi kalau 2028 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
2: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam melaporkan.
5: Akan berikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
6: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
5: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi. Tetapi akan memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
6: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
7: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
6: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Menurutnya, daya beli masyarakat dinilai mampu memicu banyak perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Sidoarjo, Suyatno, meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi.
9: Komunikasi dengan pemerintah memang hari ini saya anggap kurang baik. Pencegahan-pencegahan juga kurang baik, masih sebatas hanya pemenuhan hak. Jadi ketika bukan pencegahan agar tidak terjadi PHK. Sehingga fakta hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang beralasan menghindari kerugian melakukan PHK sepihak kepada karyawan-karyawan tetap.
8: Sementara itu, Sekretaris PDRTMM SPSI Jawa Timur, Rohadi, meminta pemerintah dan dunia usaha mengedepankan dialog sebelum mengambil keputusan PHK. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama dan mempertahankan keberlangsungan pegawai.
10: Yang paling mengkhawatirkan, yang pertama, kebijakan-kebijakan pemerintah tentang rencana-rencana peraturan Menteri Kesehatan dan juga mungkin tentang rencana-rencana peraturan Menteri Keuangan.
8: Selain itu, Serikat Pekerja mendorong Dinas Ketenagakerjaan lebih aktif melakukan mediasi dan pencegahan PHK, bukan hanya menyelesaikan perselisihan setelah PHK terjadi. Langkah preventif dinilai penting agar gelombang PHK dapat ditekan dan perlindungan terhadap pekerja semakin optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi bersama dengan Balai Bahasa Kalimantan Tengah memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
11: Kami selaku Pustakawan Ahli Utama Kalimantan Tengah,
12: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk terus memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pustakawan Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, menyampaikan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan koleksi buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
11: Khususnya seniman. Artinya, Bapak Sastra ini perlu terus dikembangkan, bahkan ditingkatkan. Kaitan dengan Festival Sastra dan Sarana Budaya, kami selaku Pustakawan Ahli Utama Kalimantan Tengah merupakan bagian dari literasi sastra Dayak, tadi ditampilkan tarian danung leluhur kita yaitu Tambun dan Bungai, bagian dari karya seni, karya sastra dalam rangka pelestarian, pengembangan dan promosi sekaligus peluang untuk generasi muda kita.
12: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa daerah, serta apresiasi terhadap karya sastra sebagai upaya memperkuat identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital.
13: Nilai-nilai dasar yang dan warisan dari leluhur kita itu bisa menjelma dalam karya-karya sastra dan aktivitas budaya yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira kita perlu melakukan kegiatan konservasi, preservasi, dan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung dalam program perlindungan bahasa, sastra, dan budaya. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua.
12: Melalui penguatan literasi, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mampu menyaring informasi secara bijak, berpikir kritis, serta membangun karakter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebinekaan. Kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Bahasa diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, kecintaan terhadap bahasa dan sastra, serta penguatan identitas bangsa dapat terus tumbuh sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era modern. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Tatik Wijaya dari area di Jambi melaporkan.
14: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air seperti long storage hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan, penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
15: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, tampari, dan juga long street, bahasanya kalau di kami itu, Pak.
14: Sementara Suryadi, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah sangat dibutuhkan.
16: Untuk meningkatkan produktivitas panen, tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
14: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan, di Kabupaten Batanghari dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan, sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Uja melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Retno Mandasari melaporkan.
17: Therefore, they are not part of the negotiation.
18: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN, sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
19: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan Global Commons. Di satu sisi kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
18: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
20: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
18: Sementara banyak merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dan ikuti atau dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati

0: bahwa Tuhan Maha Pengasih. Pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Ya, baik pendengar, bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Saat ini pukul 7.27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua ya. Di hari ini di Usbu awal pekan tanggal 3 Agustus 2026. Lintas Jayapura Pagi masih terus hadir menemani Anda. Tentunya masih bersama kami bertugas, saya Sofia dan rekan Wana Senbai ya. Teknik untuk pagi hari ini tentunya akan menghadirkan beragam informasi, lagu-lagu hiburan tentunya untuk Anda semua, memberikan spirit dan juga semangat untuk kembali menjalani segala aktivitas rutinitas Anda di hari ini. Ada beberapa informasi hadir ya, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur, tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Satu tembang dari miliknya Rio Grime, Wayaway Windawi. Oke, spesial hadir menemani suasana pagi hari Anda. Semangat pagi.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Iya, baik pendengar, pukul 7.38 menit waktu Indonesia Timur ya. Pagi hari ini cuacanya sangat baik seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya ketika kita bisa mengetahui update informasi perakiran cuaca sepanjang hari ini. Saya sudah terhubung bersama rekan perakirawan dari BMKG Wilayah 5 Jayapura. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, pagi. Iya, bisa diinformasikan ke pendengar kita pagi hari ini ya, sepanjang hari ini cuaca wilayah Papua sekitarnya itu seperti apa? Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI 1 Jayapura. Bersama saya Windy, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura, akan memberikan informasi cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan, hari ini Senin 3 Agustus 2026. Secara umum, secara wilayah Papua diperkirakan akan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 99%. Dan untuk arah angin dominan dari utara dengan kecepatan angin 4 hingga 11 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hari ini pada siang hari di wilayah Kabupaten Sarmi dan Waropen. Dan untuk malam hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Membramoraya, Kepulauan Yape dan Waropen. Dan dini hari di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi dan Waropen. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan pada dini hari. Kemudian untuk informasi perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan kecepatan angin 4 hingga 15 knot dan arah angin dari timur hingga tenggara. Untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kecepatan angin 8 hingga 20 knot dan arah angin dari timur hingga tenggara. Selanjutnya kita beralih ke informasi pasang air laut. Diperkirakan hari ini akan terjadi pasang naik dua kali, yaitu pada pukul 9.22 WIB setinggi 1,1 meter dan pada pukul 22.05 WIB setinggi 1,1 meter juga. Dan suruh diperkirakan akan terjadi pada pukul 15.33 waktu Indonesia Timur sedalam 0,4 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas, segera menjauhi bantaran sungai dan kiri gunung oleh perbukitan. Apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang yang sangat longsor. Kami juga tidak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk memantau informasi cuaca lebih lanjut dan peringatan dini cuaca melalui akun media sosial kami di @BMKG Papua. Demikian informasi cuaca yang kami sampaikan. Terima kasih dan selamat memulai aktivitas di minggu ini.
1: Oke, baik rekan Windy, terima kasih banyak ya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Iya. Oke, pendengar, demikian laporan langsung ya bersama prakirawan Windy BMKG Wilayah 5 Jayapura yang tentunya sudah menginformasikan sebagai referensi untuk kita semua begitu ya. Kembali mempersiapkan segala aktivitas kita di hari ini dan sangatlah bijak begitu ya. Ketika kita bisa mengetahui situasi bagaimanakah cuaca di hari ini agar kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya juga dengan baik untuk hari ini. Ya, dan demikian informasi perakiran cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura.
0: Demikian perakiran cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca, ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuma mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
3: Waktunya kentongan.
4: Tahukah Anda, air bersih adalah air yang aman dan layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk minum, memasak, mandi, maupun mencuci. Secara umum, air bersih tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya yang bisa mengancam kesehatan. Ketersediaan air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan memastikan sanitasi yang baik. Air bersih adalah anugerah tak ternilai dan sangat berharga bagi kesehatan dan kehidupan kita. Namun, pasokan air bersih di beberapa tempat semakin terbatas karena berbagai faktor seperti kekeringan, pencemaran, dan peningkatan populasi, sehingga sumber-sumber air perlu dijaga agar tetap bersih dan jernih serta bebas dari sampah. Ingat, menghemat air hari ini berarti menjamin air bersih untuk masa depan anak cucu kita.
5: Hai Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

0: Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.
1: BUG, pengaruh utama gender.
2: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
1: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
1: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
2: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: BUG, pengaruh utama gender
2: di Pro

Ya, pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur ya pagi hari ini. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua di awal pekan di Usbu yang baru ya. 3 Agustus 2026 ya. Ya, kalau pagi tadi sempat saya informasikan juga tentunya untuk para guru, para orang tua, kemudian masyarakat ataupun Anda yang beraktivitas di seputaran distrik Abipura dan Heram begitu ya. Dan informasinya pagi tadi juga sengaja pagi sebelum berangkat aktivitas sudah saya informasikan agar bisa menjadi referensi. Ada yang mungkin belum tahu informasinya seperti itu ya, sehingga bisa mengetahui juga. Untuk hari ini ada dua wilayah ya untuk proses belajar mengajar, khususnya untuk dunia pendidikan begitu ya. Proses belajar mengajarnya secara daring, belajar secara online, belajar mandiri di rumah untuk hari ini saja khusus ya. Karena untuk hari ini dilaksanakan demonstrasi ataupun aksi unjuk rasa seperti itu ya. Jadi ada dua wilayah, yaitu di distrik Abipura dan juga distrik Heram yang melaksanakan ataupun yang melakukan pembelajaran di rumah seperti itu ya. Disampaikan oleh Kepala Dinas P&P Kota Jayapura Bapak Roky Bebena yang tentunya juga sudah berkoordinasi dengan Kapolresta Kota Jayapura. Untuk situasi hari ini ada koordinasi dan juga pembahasan seperti itu, dan dikeluarkanlah keputusan dari Dinas P&P Kota Jayapura bahwa untuk dua wilayah ya, yaitu distrik Abipura dan juga distrik Heram, dilaksanakan proses belajar mengajar di rumah untuk hari ini. Tetapi untuk tiga wilayah lainnya tetap ya, proses belajar mengajar terus berlangsung untuk hari ini. Dan semangat tentunya untuk semua anak-anak sekolah, bapak ibu guru ya, seperti itu. Ya, dan informasinya juga pendengar, untuk hari ini penyampaian aspirasi 3 Agustus 2026 Polda Papua mengimbau seluruh masyarakat tidak mudah untuk terprovokasi oleh berbagai ajakan demonstrasi maupun informasi yang beredar di media sosial termasuk juga di WhatsApp begitu ya. Lewat warta berita pagi tadi yang juga sudah kami hadirkan untuk Anda, disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombespol Cahyo Soekarnito juga mengajak seluruh masyarakat, yuk kita bersama bersikap bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi dan khususnya yang berkaitan dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau situasi Kamtibmas. Ya, dan juga disampaikan pastikan bahwa setiap informasi yang diperoleh dari sumber resmi dari media yang kredibel agar tidak mudah terpengaruh oleh isu maupun provokasi yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas seperti itu. Kemudian ditegaskan juga bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang tentunya dijamin oleh undang-undang. Namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta menjaga keamanan, menjaga ketertiban dan menghormati hak-hak masyarakat lainnya. Ya, dan tentunya diajak juga ya untuk seluruh elemen masyarakat, yuk kita bersama-sama menjaga situasi Papua agar tetap aman, damai dan juga kondusif ya. Yang pasti kita tidak mudah untuk terpancing oleh ajakan-ajakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun memecah persatuan. Ya, dan selain itu juga himbauan untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi begitu ya, termasuk narasi provokatif ataupun foto maupun video yang dapat memperkeruh situasi. Apabila kita gitu ya menemukan informasi yang meragukan dan kita meragukannya, masyarakat diharapkan untuk segera langsung melakukan verifikasi melalui kanal resmi Polda Papua atau melalui media yang terpercaya. Polda Papua juga mengajak para tokoh, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada lingkungan di sekitar kita agar tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar, dan tentunya kita bersama menjaga stabilitas keamanan seperti itu ya. Ya, dan tentunya
situasi baik, situasi aman itu adalah merupakan dambaan kita bersama ya. Lalu siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya ya kita sendiri ya. Masing-masing bertanya pada diri sendiri, apakah kita mau hidup ataupun mau beraktivitas dengan situasi yang tidak bagus seperti itu. Semua kita pastinya ingin beraktivitas, ingin melakukan segalanya dengan baik-baik saja seperti itu, dan kitalah yang menciptakan situasi Kamtipmas itu ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua sudah sampai di meja kerja Anda. Oke. Kira-kira Anda mulainya dari mana nih? Nyalakan komputer, laptop, atau buka dulu ada panduan yang harus Anda ikuti, panduan kerja di hari ini atau seperti apa nih ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Segala kerja, karya, usaha Anda di hari ini semuanya berjalan dengan baik sampai nanti jam pulang kantor tiba begitu ya. Jadi semangat pagi saja untuk Anda semua. Oke, pendengar masih dalam ruang Aktualiti Papua pagi hari ini. Ada beberapa pesan layanan masyarakat, kemudian juga ada informasi-informasi terkini juga terus kami hadirkan tentunya untuk Anda di pagi hari ini. Kembali saya menyapa dulu untuk Anda yang ada di seputaran Kota Jayapura, Anda yang ada di Kabupaten Jayapura, kemudian juga Kabupaten Kerom, Sarmi dan sekitarnya. Semangat pagi saja untuk Anda, dan yang pasti sukses untuk semua Anda di segala bidang, di segala profesi yang terus Anda lakukan di sepanjang hari ini. Oke, pendengar, nanti ada satu informasi kembali hadir dalam Aktualiti Papua pagi ini. Informasinya adalah nanti dari dunia olahraga juga ya. Dari dunia olahraga juga akan hadir untuk Anda. Ya, saudara pendengar, kita hari ini berbicara, kita maju terus ke depan seperti itu ya, dengan berbagai perkembangan dunia teknologi hari ini, tetapi juga berkembang secara SDM seperti itu, dan terus mau mengembangkan diri seperti itu untuk maju lebih setingkat lebih lagi ke depan seperti itu ya. Sekarang kita tahu ada yang dapat membantu kita dengan AI ya, ada banyak aplikasinya seperti itu. Kemudian juga banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan kemajuan teknologi hari ini, tetapi juga segala sesuatunya itu tetap ya ada hal yang positif dan juga negatif. Kemudian kalau tadi Anda mendengarkan Warta Berita Pro 3, ada himbauan dan juga ingatan untuk salah satu platform media seperti itu ya. Nanti seperti apakah update-nya akan kembali saya hadirkan tentunya untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Sukses untuk segala kerja karya Anda di hari ini. Dan pastikan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, masih dalam ruang aktualiti Papua pagi hari ini. Galang rambut anarki, anakku, maafkan kedua orang tuamu kalau tak mampu beli susu ya. Sekarang harga tambah naik di sana sini. Jadi maafkan, semoga besok-besok sudah bisa terbeli itu susunya ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. 3 Agustus 2026. Saudara pendengar, dalam ruang aktualiti Papua pagi hari ini, informasi kembali hadir untuk Anda. Jumlah pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua saat jauh begitu ya, sangat jauh melebihi kebutuhan ideal. Hal ini berdampak terhadap anggaran APBD yang tidak sehat. Anggaran yang seharusnya lebih banyak untuk kegiatan pembangunan justru banyak terserap untuk membayar gaji pegawai. Ketua DPR Papua Denny Hendry Bonai menyebutkan jumlah ASN pemerintah Provinsi Papua saat ini mencapai sekitar 8.600 orang. Sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan hanya berkisar 5.000 hingga 6.000 pegawai. Kondisi ini tentunya menyebabkan belanja pegawai, termasuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP, menjadi sangat besar dan membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Oleh karena itu, pihak DPRP mendukung wacana redistribusi atau pengalihan sebagian aparatur sipil negara ASN pemerintah Provinsi Papua ke kementerian atau ke instansi vertikal. Langkah yang diinisiasi Gubernur Papua Matius D. Fakiri itu dinilai sebagai solusi untuk menekan beban belanja pegawai yang selama ini membengkak di tengah kondisi fiskal daerah. Ketua DPR Papua Denny Hendry Bonai mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah konkret yang patut didukung karena jumlah ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua saat ini dinilai sudah melebihi kebutuhan real organisasi. Kalau ada beberapa pegawai yang nantinya dialihkan ke kementerian, saya sangat mendukung kebijakan gubernur. Kita tahu belanja pegawai kita sangat besar dan tentunya ini merupakan langkah yang baik mengurangi beban tersebut, disampaikan Denny Hendry Bonai, Ketua DPR Papua. Ya, dan sebagai informasi juga untuk kita semua, seiring terbentuknya sejumlah kementerian baru di tingkat pusat, terdapat peluang bagi ASN Papua yang memenuhi persyaratan untuk mengisi formasi pada kementerian maupun instansi vertikal tersebut. Salah satunya yaitu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kini berdiri sebagai kementerian tersendiri. Menurut Bonai, peluang tersebut sebaiknya dimanfaatkan agar putra-putri Papua dapat mengisi kebutuhan pegawai di instansi vertikal dibandingkan seluruh formasi diisi oleh ASN dari luar daerah. Kemudian juga disampaikan, sebelumnya pemerintah Provinsi Papua juga telah berupaya mengalihkan sebagian ASN ke daerah otonom baru, namun proses tersebut belum berjalan optimal sehingga redistribusi ke kementerian dan instansi vertikal dinilai menjadi alternatif yang layak ditempuh. Sebelumnya, Gubernur Papua Matius D. Fakiri mengusulkan redistribusi sebagian ASN Pemprov Papua ke sejumlah kementerian dan instansi vertikal. Dan tentunya, usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai salah satu strategi penataan birokrasi dan juga sekaligus menyesuaikan jumlah pegawai dengan kemampuan fiskal daerah. Oke, pendengar, itulah ya, karena beberapa waktu lalu kita mendengarkan juga ada usulan begitu ya disampaikan oleh Pak Gubernur Provinsi Papua terkait dengan hari ini yang dibutuhkan untuk Pemprov Papua sekitar 5.000 sampai 6.000 ASN seperti itu ya. Tetapi hari ini yang ada di pemerintah Provinsi Papua jumlah ASN-nya melebihi begitu ya 8.600 orang. Dan tentunya ini menyebabkan belanja pegawai seperti itu, termasuk juga di dalamnya ada tambahan penghasilan TPP. Ini tentunya menjadi sangat besar dan juga
menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Oke, dan solusi yang diberikan adalah pernah disampaikan bahwa mau ke DOB seperti itu, tapi ini belum terjadi. Kemudian yang disampaikan adalah solusi terbaik yaitu ada kantor ataupun ada secara otonom vertikal ya, kemudian juga ada kementerian ya, dan juga ada instansi vertikal. Ini bisa menjadi solusi agar segalanya terpenuhi seperti itu ya. Oke, nanti seperti apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita yang ada di Provinsi Papua, tentunya informasi terkini pun akan terus kami update untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda.

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization,

0: tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.
1: Iya, baik pendengar, pukul 8.32 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali satu informasi hadir untuk Anda. Kalau pagi tadi saya informasikan untuk anak-anak sekolah gitu ya, kemudian juga para bapak ibu guru, tapi juga para orang tua yang khususnya dari dunia pendidikan begitu ya, terkait dengan aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi yang dilaksanakan untuk hari ini. Kemudian juga ada himbauan dari Polda Papua seperti itu. Kemudian kembali informasinya untuk Anda di hari ini, betulkah Anda yang mungkin mendapatkan pesan WhatsApp atau melihat selebaran dan sebagainya begitu ya, betulkah rencana demo dilakukan selama 12 hari sesuai dengan apa namanya selebaran yang mungkin Anda dapatkan juga seperti itu ya. Betulkah rencana demo dilakukan selama 12 hari dan polisi tentunya mendalami isunya ya, isu tersebut. Sebagai informasi pendengar untuk Anda, publik hingga kini masih bertanya-tanya apakah betul rencana aksi demo yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB ini akan dilakukan mulai 3 hari ini sampai dengan tanggal 15 seperti itu ya, sampai dengan tanggal 15, tetapi informasinya juga tentunya ini ada selebaran ya, kemudian mungkin juga masuk di WhatsApp Anda, ini menjadi pertanyaan juga untuk kita semua seperti itu ya. Pertanyaan normatif ini tentunya muncul, termasuk juga menanyakan begitu ya, apakah betul nanti seperti apakah situasinya dan lain sebagainya. Biasanya kita warga masyarakat seperti demikian ya, terkait dengan informasi bahwa aksi berlangsung hingga 15 Agustus. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun mengakui masih akan mencermati perkembangan tersebut seperti itu ya. Masih akan mencermati, memang ada informasi mengenai beberapa tanggal pelaksanaan aksi. Kalau sampai 15 Agustus tentu akan kami lihat urgensinya, masa setiap hari demonstrasi seperti itu ya. Terkait dengan potensi adanya hal-hal yang tidak kita inginkan begitu ya, mungkin di dalamnya nanti penyampaian aspirasi ini adalah hak setiap warga negara seperti itu, tetapi ternyata di dalam aksi tersebut yang ingin menyampaikan aspirasinya tetapi ada penyusup-penyusup ya, dalam tanda kutip seperti itu, yang memanfaatkan momentum aksi tersebut untuk melakukan pelanggaran hukum. Disampaikan Pak Frederikus Maklarimbun menegaskan bahwa kepolisian akan bertindak sesuai aturan. Pada prinsipnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat pelanggaran hukum, tentunya akan ada penegakan hukum secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, dan sebelumnya juga ya disampaikan, tentunya kita tahu dengan berbagai cepat sekali informasi itu beredar begitu ya. Dimulai jam 9 pagi hari ini, informasinya demikian, untuk aksi penyampaian aspirasi dilaksanakan pada hari ini jam 9. Titik masanya itu tidak hanya di Kota Jayapura ya, tetapi ada juga di Kabupaten Jayapura. Masa untuk Kota Jayapura akan berkumpul di titik mulai seputaran Expo Perumnas 3 Waina Lingkaran Abipura hingga ke Yapis Dok 5 ya. Informasinya seperti itu, dan perkembangan selanjutnya ini masih terus dipantau oleh pihak keamanan. Untuk tadi ya, menyampaikan aspirasi adalah hak warga masyarakat, tetapi sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang seharusnya dilakukan ketika menyampaikan aspirasinya. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda. Saat ini pukul 8:36 waktu Indonesia Timur. Oke, kita tinggalkan informasi terkait dengan kegiatan menyampaikan aspirasi untuk hari ini. Informasi berikut masih dalam ruang aktualiti Papua. Kita menuju ke Kabupaten Biak Numfor. Ada apa di Kabupaten Biak Numfor? Informasinya, pendengar, untuk Anda, ya, ini ada apa namanya, sedikit kaget juga begitu ya, sedikit kaget juga terkait dengan Mendagri puji kebersihan di RSUD Biak, dan juga kaget sudah ada fasilitas hyperbaric chamber seperti itu. Informasi selengkapnya, pendengar, untuk Anda. Kali ini dalam ruang aktualiti Papua kita menuju ke Kabupaten Biak Numfor ya, terkait Mendagri melihat secara langsung RSUD RSUD di Biak seperti itu, dan ternyata kebersihannya itu luar biasa. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Biak Numfor, Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian melakukan serangkaian kegiatan, dan salah satunya yaitu melihat dari dekat pelayanan di RSUD Biak Numfor pada hari Minggu kemarin ya, 2 Juli 2026 pagi seperti itu ya. Ya, dan disampaikan Mendagri yang didampingi Bupati Biak Numfor Markus O. Basnimbra dan juga Ketua Umum TP PKK Nyonya Tri Tito Karnavian melihat sejumlah fasilitas dan ruang pelayanan serta berdiskusi langsung dengan para dokter ataupun perawat di rumah sakit. Mantan Kapolri dan Kapolda Papua ini mengapresiasi kondisi dan juga pelayanan RSUD Biak. Ia terkesan dengan kebersihan di lingkungan RSUD Biak. Bahkan Tito menyatakan kalau RSUD Biak adalah salah satu rumah sakit terbersih yang pernah dilihat di seluruh Indonesia. Jujur saja saya terkesan dengan RSUD Biak. Satu kesan saya, bersih, bersih sekali. Mungkin salah satu yang terbersih di Indonesia yang saya lihat. Itulah yang disampaikan oleh Pak Tito Karnavian. Tito menilai kebersihan begitu ya, RSUD Biak tidak terlepas dari komitmen pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan juga masyarakat setempat dalam membangun budaya hidup bersih. Sebagai informasi juga, pendengar, Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa ini rumah sakit tanpa sampah. Masyarakat dididik untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ada sampah, mereka menyimpannya sendiri sampai menemukan tempat sampah. Dan ini menurut saya adalah hal yang luar biasa di Papua seperti ini. Ya, kemudian disampaikan juga Pak Tito Karnavian terkejut begitu ya, karena di RSUD Biak telah memiliki fasilitas hyperbaric chamber, ruang terapi oksigen bertekanan tinggi yang sangat bermanfaat untuk menangani pasien dekompresi atau decompression sickness yang sering dialami penyelam maupun nelayan. Saya kaget begitu ya, karena ada hyperbaric chamber. Fasilitas ini sangat membantu nelayan ataupun penyelam yang mengalami dekompresi. Bahkan di Provinsi Papua, termasuk di Jayapura, fasilitas seperti ini belum ada, tetapi justru ada di Biak. Ya, di kunjungannya ke RSUD Biak, Tito juga sempat memeriksakan telinganya kepada dokter spesialis THT di RSUD Biak setelah mengalami sedikit gangguan usai menyelam. Ya, dan coba periksa ke dokter spesialis begitu ya, spesialis THT, karena kemarin ada sedikit gangguan di telinga setelah menyelam seperti itu ya. Dan langsung dibersihkan dengan peralatan yang lengkap. Peralatannya bagus, modern, sama seperti yang pernah saya lihat di Jakarta maupun di Singapura. Sementara itu Bupati Biak Numfor Markus Masnimra menyampaikan juga mengapresiasi kunjungan Menteri Dalam Negeri ke RSUD Biak, dan ia menyatakan bahwa apa yang disampaikan bahwa Mendagri dalam terkait dengan kondisi RSUD Biak adalah suatu kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Biak Numfor tetapi juga masyarakat. Dan menurutnya penilaian tersebut merupakan bukti ya bahwa Pelayanan di RSUD Biak terus mengalami peningkatan dan puji syukur. Dari tinjauan langsung Pak Menteri, beliau secara spontan memberikan apresiasi terhadap pelayanan rumah sakit ya, dan juga melihat kondisi rumah sakit yang sangat bersih dan juga tertata rapi. Ya, disampaikan sebagai informasi, kondisi RSUD Biak saat ini bukanlah hasil yang dicapai dalam waktu singkat. Kebersihan dan tata kelola rumah sakit merupakan hasil kerja keras yang dibangun melalui proses kebijakan dari para pimpinan daerah sebelumnya, manajemen rumah sakit dan direktur terdahulu. Oke, pendengar, itulah satu informasi dari Kabupaten Biak Numfor ya. Mendagri puji kebersihan di RSUD Biak, kemudian disampaikan bahwa setelah kunjungan ke seluruh Indonesia, ini salah satu rumah sakit yang terbersih yang pernah dilihat seperti itu. Kemudian juga ada pujian terkait dengan satu alat pemeriksaan khususnya untuk para penyelam dan juga nelayan seperti itu ya. Dan sudah ada di Biak Numfor di RSUD Biak, disampaikan oleh Pak Tito Karnavian di Jayapura, belum ada begitu ya. Tetapi ini sudah ada untuk alatnya di Kabupaten Biak Numfor, tepatnya di RSUD Biak seperti itu. Oke, pendengar, saat ini pukul 8.42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Sukses untuk Anda di hari ini.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Iya, baik pendengar, pukul 9 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur ya, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Waduh, pagi hari ini senang nih ya, karena ditemani ada dua siswa SMK yang berapa lama di sini? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Oke, 6 bulan ada di RRI Jayapura ya. Ada adik, adik. Waduh, adik sepertinya saya itu muda banget begitu ya, padahal